memecahkan rekor kekuatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya.

mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.

0: total penerimaan negara,
1: ya kan, itu bisa kita maksimalkan, terutama di semester ke kuartal kedua kemarin di bulan Mei kita sudah mengalami kenaikan 22% pendapatan negara kita.
0: Bank Indonesia pun memastikan akan terus hadir di pasar selama

0: sektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik. Selengkapnya disampaikan Pradipta Rahadi.
1: Industri aplikasi kini menjadi salah satu materi utama transformasi ekonomi digital melalui peningkatan efisiensi, luasan akses layanan, dan juga penciptaan model bisnis baru dari berbagai sektor. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi oleh masyarakat dan pelaku usaha, industri ini berpeluang untuk mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. Ketika bertemu di kantornya, Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsyah menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik.

0: kesempatan yang berbeda, Master Coach dan founder bisnis coaching firm Mandiri Herwin kepada Pro3 mengatakan, para pelaku industri dapat mendunia dengan cara konsisten dalam memasarkan serta meningkatkan kualitas karyanya dari waktu ke waktu dan juga mengikuti pelatihan yang diperlukan.
1: Jadi pembeli Indonesia itu butuh bukti, gitu ya. Karena mungkin banyak juga ya akun-akun di Instagram atau yang ada di marketplace itu yang sebenarnya hoax gitu ya, itu atau mengiming-imingi dengan yang bagus atau gambarnya dia ambil dari yang lain, dia
2: sana sini.
1: Tapi untuk menjaga kepercayaan gitu ya, Bu Meta ini bukan cuma hadir di online, tapi pada saat ada bazar, pada saat ada festival-festival fashion besar, selalu hadir. Jadi pembelinya Bu Meta ini adalah pelanggan setia sebenarnya Bang Lukman, yang sudah tahu produknya, sudah tahu kualitasnya, karena bukan produk yang umum. Nah, tadi Bu Meta jelaskan membuat produk-produk khusus berdasarkan pesanan dengan kualitas terbaik. Jadi di situ yang terbangun kepercayaan oleh pelanggan, apalagi testimonialnya orang-orang yang memang dipercaya oleh publik, influencer, publik figur, dan ini memang perlu dibangun bertahap.

di suo alcanto prima nella diversità del mio meccanismo che tujuannya yaitu tetap relevan dengan kebutuhan di masa mendatang. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Indonesia. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Anies Mata menyebut penyelenggaraan Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung di bawah keketuaan Indonesia di Developing Aid atau D8 pada 2026-2027 merupakan upaya Indonesia mendukung tercapainya target $500 miliar Amerika Serikat antar anggota D8 pada 2030. Berikut laporan Retno Mandasari selengkapnya. Halal Expo Indonesia 2026 menjadi salah satu upaya negara-negara Developing Aid atau D8 mempercepat kerjasama ekonomi halal. Wakil Menteri Luar Negeri RI Anies Mata di sela-sela pembukaan Halal Expo Indonesia Rabu kemarin di Senayan Tennis Indoor Stadium mengatakan penyelenggaraan di bawah keketuaan Indonesia pada 2026-2027 ini sekaligus mendukung target peningkatan nilai perdagangan intra anggota hingga $500 miliar Amerika pada 2030. Wamenlu memastikan Indonesia menjadikan pengembangan industri dan ekonomi halal sebagai salah satu prioritas selama memimpin D8. Sementara saat ini nilai perdagangan intra anggota D8 pada kisaran $150 miliar

0: Sekretaris Jenderal B8 Sohail Mahmud dalam pesan video menilai pencapaian target perdagangan tersebut membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal B8 untuk integrasi.
1: Kita belum membentuk koridor perdagangan halal B8 untuk integrasi mendukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor, logistik halal, serta pemudahan prosedur perdagangan.
0: Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Yasir El Shami mengatakan, Halal Expo Indonesia dimanfaatkan Mesir untuk memamerkan berbagai produk unggulan.
2: Mesir memiliki sejumlah stand dalam pameran ini, namun kami terutama menampilkan produk pangan seperti kurma dan berbagai produk kosmetik. Selain itu, kami juga berupaya membuka pasar Indonesia bagi produk fashion asal Mesir.
0: Kegiatan Halal Expo Indonesia diselenggarakan atas kolaborasi Kementerian Luar Negeri RI bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJS.

0: 3.
1: Orang khusus.
2: Kami ditanya, Bapak Paman, gimana itu sampah? Ah, mudah Pak. Itu dari mana?
3: Pemerintah terus memperkuat upaya penyelesaian persoalan sampah perkotaan melalui pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Pembangunan PSEL di Pasaraya Bali resmi dimulai pada Rabu 8 Juli 2026 melalui penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA sekaligus peresmian pembangunan proyek. Program tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, percepatan pembangunan PSEL merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan sampah perkotaan. Menurutnya, pemerintah melakukan penyederhanaan regulasi agar pembangunan fasilitas pengolahan sampah dapat berjalan lebih cepat dan tidak terhambat proses birokrasi yang panjang.
2: Kami ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah Pak. Itu bagaimana? Bapak kasih kepada saya. Itu. Oh gitu. Nah, sampai situ saya sempat berikutnya minta waktu, ini sejarahnya. Kali ini pertama saya ceritakan. Saya menghadap berjejak. Nah, itu Pak Bambang Prasojo, Pak Hanif berjejak, Pak. Ngomong soal sampah. Bagaimana Kepres bisa menyelesaikan sampah dengan cepat? 2 tahun Pak, saya ngomong begitu aja. 2 tahun sampah selesai. Yang darurat, luar semuanya. Yang darurat itu yang open dumping yang tadi, yang menggunung itu Pak. Diskusi. Tapi sebelum diskusi itu saya sudah mengundang Pak dari PN mungkin 2 kali. 3 kali. Jadi sebetulnya masukan dari buruh PN ini sejarah.
3: Pemerintah menilai pembangunan PSEL tidak hanya menjadi upaya menghasilkan energi listrik, tetapi juga menjadi solusi terhadap persoalan sampah. Melalui teknologi tersebut, sampah perkotaan yang sebelumnya berakhir di tempat pemrosesan akhir dapat dikelola menjadi sumber energi terbarukan. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani mengatakan, pembangunan PSEL menjadi langkah nyata memperbaiki pengelolaan sampah nasional. Menurutnya, energi listrik merupakan nilai tambah dari tujuan utama pemerintah dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang bersih, modern, dan berkelanjutan.
4: Problem sampah ini adalah problem kita yang harus kita selesaikan secepat mungkin, sesegera mungkin, sehingga tidak akan menjadikan beban di kemudian hari. Karena kalau kita bicara mengenai sampah, tadi angka-angkanya sudah mungkin saya tidak ulangi lagi, bukan semata-mata ini adalah menghasilkan tenaga listrik. Tenaga listrik itu adalah bonusnya. Kalau kita lihat, ini memerangi atau mengurangi dengan sangat signifikan dari potensi lingkungan hidup, kesehatan, keselamatan, dan juga tata kelola yang baik dan benar. Karena kalau kita bicara mengenai PR yang luar biasa ini, ya inilah langkah-langkah yang kita lakukan, karena teknologi yang kita pakai ini adalah teknologi yang sudah proven, yang sudah terbukti di 50 negara. Dan ini adalah teknologi yang bisa mengambil semua sampah yang ada.
3: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Danantara Indonesia menggandeng sejumlah pihak dalam pembangunan PSEL dan Pasaraya. Proyek tersebut telah melalui proses pemilihan mitra kerjasama dengan pemerintah daerah hingga masuk tahap pembangunan setelah penandatanganan PPA. PSEL Bali ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah setiap tahun atau lebih dari 40% total timbunan sampah di Bali. Dari sisi lingkungan, proyek tersebut diproyeksikan mampu mengurangi emisi dan tempat pemrosesan akhir hingga 80%. Selain itu, pengoperasian PSEL Bali juga diperkirakan dapat menekan emisi karbon sekitar 640 ribu ton CO2 per tahun. CEO Danantara Indonesia, Pandu Syahri mengatakan, PSEL Bali dirancang untuk memberikan manfaat terhadap pengolahan sampah, energi hijau, dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, proyek tersebut juga diproyeksikan mampu menyuplai kebutuhan listrik sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali dan menciptakan 1.000

0: 200 lapangan kerja hijau.
1: Sejak terbitnya Perpres nomor 109 tahun 2025, dan antara Indonesia telah bergerak cepat untuk menindaklanjuti pengembangan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PISEL dan pasar raya secara terstruktur dan profesional. Dimulai dari proses pemilihan mitra, dilakukan melalui tahapan yang ketat, mulai dari evaluasi 2 sampai 30 Januari 2026, negosiasi pada 31 Januari sampai 23 Februari 2026, hingga penandatanganan joint venture agreement pada tanggal 2 Maret 2026. Dari 6 konsorsium yang menyerahkan proposal, 2 konsorsium berhasil lolos evaluasi dan melanjutkan proses negosiasi, menunjukkan adanya proses penyaringan yang efektif, selektif, dan menekankan prinsip kehati-hatian.
0: Pemerintah berharap pembangunan PSL Bali menjadi model pengelolaan sampah modern yang dapat diterapkan di berbagai daerah Indonesia. Keberhasilan program tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan juga diharapkan mampu mengubah paradigma pengelolaan sampah dari beban menjadi sumber daya yang memiliki nilai manfaat. Melalui pembangunan PSL, pemerintah berharap persoalan sampah perkotaan dapat dikurangi sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia yang bersih, asri, dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warga menyambut positif pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSL di Bali. Selain mengatasi persoalan sampah, masyarakat berharap program tersebut dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan menghasilkan energi bermanfaat.
3: Menurut saya, ini langkah yang bagus. Karena selama ini masalah sampah masih sering terlihat di berbagai daerah. Kalau sampah bisa diolah menjadi listrik, tentu lebih bermanfaat daripada hanya menumpuk di tempat buangan akhir.
4: Kalau sampah tercampur itu kan jadi banyak ya, jadi banyak dan itu kadang-kadang nggak diangkut. Nah, kemudian kita pilah yang organik-organik, kemudian ada juga yang plastik, kardus, dan lain-lain. Nah, setelah itu dipilah, sampah nggak bau lagi tuh, nggak tercampur kan, artinya nggak bau.
5: Harapannya program seperti ini bisa berjalan dengan baik dan diterapkan juga di daerah lain. Jadi sampah tidak hanya menjadi masalah, tetapi bisa memiliki nilai dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
2: Pendengar, Indonesia mulai kelola sampah jadi listrik menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
6: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI. Langkah fenomenal untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang modern, terintegrasi dan berkelanjutan resmi dimulai. Badan Pengelola Investasi atau BPI Dayantara Indonesia secara resmi memulai pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Denpasar Raya, Bali. Proyek ini ditandai dengan penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA pada hari Rabu 8 Juli 2026. Pembangunan PSEL ini adalah respon strategis atas Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025. Regulasi ini menjadi landasan kuat bagi daerah untuk menangani sampah perkotaan melalui teknologi ramah lingkungan. Bagi Bali, kehadiran PSLM bukan sekadar solusi teknis, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga citra sebagai destinasi pariwisata dunia yang bersih dan berkelanjutan. Secara ekonomi dan energi, proyek dengan nilai investasi mencapai 3 triliun rupiah ini sangat menjanjikan. Dengan kapasitas pengolahan 1.500 ton sampah per hari, fasilitas ini diproyeksikan mampu memasok listrik bagi 100 ribu rumah tangga. Tidak hanya itu, proyek ini menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau. Namun, kita harus memastikan PSL Bali lebih dari sekadar mesin pengolah sampah. Proyek yang mengintegrasikan filosofi Trihita Karana dalam desain arsitekturnya ini harus mampu menjadi pusat edukasi bagi masyarakat dan dunia akademik. Target operasional pada semester pertama tahun 2028 nanti menuntut komitmen tinggi dalam menjaga standar lingkungan. Kita menaruh harapan besar agar PSEL Bali mampu menekan emisi gas rumah kaca dari tempat pemrosesan akhir hingga 80% serta mereduksi emisi karbon hingga 640.000 ton CO2 per tahun. Keberhasilan proyek ini adalah tolak ukur bagi daerah lain di Indonesia. PSEL harus mampu menjawab persoalan sampah secara efektif sekaligus memperkuat daya saing daerah melalui energi baru terbarukan. Pada akhirnya, keberlanjutan sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi Bali sangat bergantung pada seberapa efektif lingkungan dikelola hari ini. Pembangunan PSEL harus menjadi jawaban nyata atas tantangan sampah demi menjaga kelestarian alam dan kualitas hidup masyarakat Pulau Dewata. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi luar negeri. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Selain itu, fenomena tersebut juga berpotensi memicu berbagai cuaca ekstrim di sejumlah wilayah dunia. Peringatan tersebut disampaikan pakar El Nino dari Pusat Eropa untuk perakiraan cuaca jangka menengah Tim Stockdale. Peringatan tersebut disampaikan pada Selasa 7 Juli 2026 dilansir dari Arab News. Menurut Stockdale, model perakiraan menunjukkan El Nino kali ini berada pada kategori ekstrim. Ia mengatakan fenomena tersebut berbeda dari yang pernah diamatinya selama lebih dari 30 tahun. Beralih ke informasi olahraga. Menteri Olahraga RI Erick Thohir mengapresiasi Festival Grassroots U10 dan U12 Piala Presiden. Festival ini berlangsung di GEC Soccerfield Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 8 Juli 2026. Festival diikuti pemain muda dari berbagai sekolah sepak bola Indonesia. Ajang ini menjadi sarana menjaring talenta masa depan. Erick hadir bersama dengan anggota Komite Eksekutif PSSI saat pembukaan. Mereka menyaksikan pertandingan sekaligus memantau pemain potensial. Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan

0: Pertama, mari kita bahas tentang pemenuhan infrastruktur untuk ketemu kelompok rentan. Ini nih, infrastruktur itu kan kayak tulang punggung paling penting.
1: Betul. Kelompok rentan itu ibarat anak-anak, lansia, atau difabel.
0: Itu butuh infrastruktur ya,

0: Jadi pemerintah atau organisasi bisa bikin jalanan ramah difabel, fasilitas publik yang nyaman buat lansia, atau taman yang aman buat anak-anak.
1: Itu penting tuh. Ini bukan cuma soal kemudahan akses, tapi juga kesetaraan dan kesamaan untuk semua. Ayo, katong dukung pemenuhan infrastruktur buat kelompok.

105,1 FM Rosantung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda semua pendengar dimanapun berada. Kembali bersama kami di Maluku pagi ini ya. Beragam informasi tentunya kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan Anda juga bisa berbagi informasi bersama kami di 3834921. Baik, pada informasi untuk Anda, ini pemerintah Provinsi Maluku bergerak cepat ya menyikapi kenaikan inflasi yang mencapai 3,80% secara tahunan pada Juni 2026. Angka ini berdasarkan berita resmi Statistik Badan Pusat Statistik BPS yang dirilis pada 1 Juli 2026 telah melampaui target inflasi nasional. Jadi pendengar, untuk merespons kondisi tersebut juga Pemprov Maluku menggelar rapat koordinasi lintas sektor. Dan dalam rapat ini juga diungkapkan bahwa kenaikan harga sejumlah komoditas pangan dan bahan bakar minyak menjadi penyebab utama meningkatnya inflasi di Maluku. Ya, karena itu diperlukan langkah terpadu dari seluruh pemangku kepentingan untuk mengendalikan harga di pasaran. Informasi lain, dalam upaya mendukung pelestarian lingkungan sekaligus memulihkan kawasan pesisir, Partai Demokrasi Indonesia PDI Perjuangan menggelar aksi penanaman ribuan bibit mangrove di wilayah pesisir Teluk Ambon. Kegiatan ini digelar pada Senin lalu ya pendengar. Dan aksi penanaman 1.000 anakan mangrove ini melibatkan kader partai dan juga masyarakat setempat. Jadi aksi ini tuh merupakan bentuk kepedulian terhadap ekosistem pesisir yang memiliki peran penting dalam mencegah abrasi, menjaga habitat biota laut, serta mengurangi dampak perubahan iklim. Kalau udah kayak gini, ada kesadaran seperti ini, tentunya masyarakat juga jangan suka membuang sampah ke laut ya. Dan baik pendengar, kita jeda untuk menikmati beberapa lagu berikut ini.

0: sama Yanti malah diam-diam saja. Kenapa?
1: Ibu bukannya tidak mau ayah belikan oleh-oleh rumah negeri. Yang ibu mau cukup belikan ibu kan kebaya saja.
2: Yanti juga, Yanti cuma ingin ayah belikan baju batik saja.
0: Hah? Apa alasannya?
3: Alasannya kami lebih cinta dan bangga buatan bangsa kami sendiri.

Ibu-ibu, Anda memiliki peran besar dalam pencegahan stunting. Berikanlah ASI eksklusif dan makanan bergizi di 1000 hari pertama kehidupan anak. Masa depan mereka ada di tangan kita semuanya.

0: Indonesia.
1: Pendekar baru saja kita dengerin lagunya Adrian Khalif 2001 kali. Aduh, semua orang pasti punya cerita ya pendengar. Kalau dengerin lagunya tuh jadi mengingatkan kalau ya setiap orang tuh punya cerita, punya perjalanan, dan mungkin juga versi dirinya yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Selamat pagi, saya ucapkan untuk Anda semua pendengar Pro 1 RRI Ambon, di mana saja berada. Ya, semoga saja pagi ini dimulai dengan semangat yang baik ya. Ya, udah mau jelang siang juga sih. Oke, kalau mau mulai hari, ya tidak harus langsung sempurna juga. Yang penting kita tuh tetap bergerak. Karena seringkali ya, langkah kecil yang kita ambil hari ini justru menjadi awal dari sesuatu yang besar di masa depan. Nah, pendengar, buat yang sudah di tempat kerja, kuliah, sekolah, atau mungkin sedang membuka toko dan memulai aktivitas di pasar, semoga semuanya juga diberi kelancaran. Dan ya, yang masih menikmati secangkir kopi di rumah, waduh, telat bangun ya. Jadinya ngopi di jam segini, ya nikmati aja dulu lah paginya. Tidak perlu terburu-buru karena setiap hari juga punya ritmenya sendiri ya. Dan pendekar, tentunya kami masih menyapa Anda di Maluku pagi ini. Ya, kalau kita bicara soal Maluku, pemerintah daerah juga harus terus ya mendorong berbagai program pembangunan, termasuk penguatan sektor kesehatan kepulauan dan percepatan pengembangan kawasan strategis seperti Blok Masela, yang diharapkan ini mampu membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat. Dan saya juga mengajak Anda untuk berbagi cerita apa satu hal yang paling membuat Anda semangat menjalani hari ini. Ya, bisa jadi secangkir kopi, kabar baik dari keluarga, atau mungkin aja lagu yang baru saja kita dengarkan gitu ya. Kirimkan pesan dan salam Anda juga atau informasi dari Anda. Kami akan bacakan ya selama siaran berlangsung ya. Tetap juga bersama kami di Pro 1 RRI Ambon.

0: Loh, loh, loh, itu kan buku Siki. Kamu buku sembarangan. Itu Leman pula.
1: Kecil dong.
0: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin selokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
0: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan kalau kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
1: Oke, oke. Aku salah.
0: Jadi gak mau. Aku bapak.
1: Ya.
0: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah.

0: yang Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Avandi.

Di pendengar maraknya pembangunan bangunan liar tanpa izin mendirikan bangunan atau IMB ini mendapat sorotan serius dari Komisi 1 DPRD Kota Ambon. Kondisi ini dinilai tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga berpotensi ya menimbulkan masalah tata ruang, keselamatan, dan lainnya. Aduh, akhirnya ada yang bersuara juga begitu ya. Ini udah lama dinotis ya, tapi gimana? Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Ambon mengatakan salah satu faktor maraknya bangunan liar tanpa IMB itu dikarenakan pengawasan di tingkat kecamatan yang agak lemah. Kayaknya semua sih agak lemah deh. Lemah-lemah gitu. Jadi masyarakat itu banyak ya yang melaporkan terkait penyerobotan lahan dan juga pembangunan bangunan liar. Jadi Komisi 1 ini mengharapkan para camat itu dapat meningkatkan pengawasan di kawasannya masing-masing. Dan DPRD juga ini mendorong ya adanya koordinasi yang lebih intens antara pihak kecamatan, kelurahan, dan instansi terkait seperti Dinas Perizinan dan Satpol PP untuk menindak tegas pelanggaran yang terjadi. Ya, karena camat kan sebagai ujung tombak ya, ujung tombak pemerintahan di wilayah, jadi harus berani bertindak sih begitu. Kalau menemukan bangunan tanpa izin ya segera lakukan penertiban sesuai aturan yang berlaku. Kita juga sebagai masyarakat diimbau loh oleh DPRD agar lebih taat terhadap regulasi yang ada dengan mengurus perizinan sebelum membangun. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan sesuai dengan perencanaan tata ruang daerah. Gimana nih? Udah kesindir apa belum? Kalau belum mah udah sangat keterlaluan. Ada informasi lagi nih pendengar. Direktorat Jenderal Imigrasi mencatatkan kenaikan penerimaan negara bukan pajak PNBP dari sektor visa itu sebesar 6,42% pada semester 1 tahun 2026 dibanding pada periode yang sama ya di tahun 2025. Nah, PNBP dari sektor visa ini tetap tercatat naik di tengah ketidakpastian kondisi global sejak awal tahun. Oke, dan beralih ke informasi lain. Ini dari OJK, Kantor Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Maluku ini juga terus loh berupaya memperluas akses keuangan masyarakat di wilayah Provinsi Maluku ya, melalui kolaborasi bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah TPAKD di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Ya, tentunya dalam mendorong akselerasi inklusi keuangan di daerah, OJK telah menyusun ya proyeksi target indeks akses keuangan daerah IKD sebagai gambaran terstruktur mengenai kondisi akses keuangan masyarakat berdasarkan dimensi pembangunan. Untuk Anda yang mau berbagi informasi dengan kami, aspirasi Anda, langsung aja di line telepon, WhatsApp, live chat RRI digital, dan juga sosial media RRI Ambon.

kita tidak lagi sekadar menggali dan menjual. Kita mengolah, menciptakan nilai, dan menguasai rantai pasok dunia. Hilirisasi adalah tulang punggung kemandirian, mengubah sumber daya alam menjadi kedaulatan energi dan ekonomi nasional.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, teknologi digital memudahkan banyak hal, mulai dari komunikasi, belajar, hingga bekerja. Dengan digital, informasi bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Namun, gunakan dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk berkembang, bukan sekedar hidup.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 105,1 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Salam untuk Anda semua pendekar dimanapun berada. Kami terus bersama Anda. Dan sesaat lagi nantinya di pukul 11 Anda akan ditemani oleh rekan penyiar lain hingga nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ke Bank Aladin Syariah. Nomor rekeningnya 506-369-65557 atas namanya Alfian Anwar. Jangan sampai salah transfer ya. Sama jangan lupa nih.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Maluku Samlato Konsina memastikan bonus bagi atlet bela diri berprestasi asal Maluku tetap akan dibayarkan. Ia menegaskan, informasi yang menyebut bonus atlet tidak diberikan oleh pemerintah Provinsi Maluku merupakan kabar yang tidak benar. Sam mengatakan, bonus atlet telah dianggarkan dan tetap menjadi prioritas meskipun pemerintah sedang menerapkan efisiensi anggaran. Besaran bonus yang ditetapkan yakni Rp25 juta untuk peraih medali emas, Rp20 juta bagi peraih medali perak, dan Rp15 juta untuk peraih medali perunggu, sementara setiap pelatih akan menerima bonus rata-rata Rp5 juta. Menurutnya, pembinaan atlet PON bela diri menjadi tanggung jawab KONI Provinsi Maluku. Sedangkan pembinaan atlet yang mengikuti kejuaraan nasional cabang olahraga tertentu menjadi kewenangan masing-masing pengurus cabang olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Itu soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala

informasi saya hadirkan untuk Anda dikutip dari laman rri.co.id. Kepolisian daerah Polda Maluku matangkan kesiapan ya untuk pengamanan jelang pelaksanaan groundbreaking proyek strategis nasional atau PSN lapangan Abadi Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Sebagai salah satu proyek hulu migas terbesar di Indonesia ini, Blok Masela memiliki nilai strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional, meningkatkan daya saing investasi, membuka lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di kawasan timur Indonesia. Karena itu, keberhasilan pelaksanaan groundbreaking menjadi momentum penting yang membutuhkan dukungan keamanan yang optimal. Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto menegaskan bahwa Polda Maluku berkomitmen ya untuk memberikan jaminan keamanan terbaik selama seluruh rangkaian kegiatan tersebut berlangsung.

RRI dengan esensi buku. Long Island Compromise karya TV Brodesser Egner adalah novel yang mengisahkan tentang kehidupan dan kompromi yang dihadapi oleh seorang wanita yang tinggal di Long Island. Long Island Compromise mengangkat cerita tentang seorang bernama Sophie yang tinggal di Long Island, sebuah wilayah pinggiran di kota New York. Sophie menjalani kehidupan yang tampak sempurna, dengan rumah yang indah, suami yang sukses, dan anak-anak yang manis. Namun di balik kemewahan tersebut, Sophie merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton dan kompromi yang terus-menerus terhadap mimpinya. Cerita dimulai dengan Sophie yang merasakan kebosanan dan ketidakpuasan dalam kehidupannya yang tampak sempurna. Dia mulai merenungkan pilihan-pilihan hidupnya dan kompromi yang telah dia buat selama bertahun-tahun. Dalam prosesnya, Sophie menghadapi berbagai konflik internal dan eksternal yang memaksanya untuk mengevaluasi ulang apa yang benar-benar penting dalam hidupnya. Sophie kemudian bertemu dengan seorang pria dari masa lalunya yang mengguncang dunianya dan membangkitkan kembali impian dan hasrat yang lama terkubur. Pertemuan ini membawa Sophie pada perjalanan introspektif untuk menemukan kembali jati dirinya dan mengejar kebahagiaan yang sejati. Dalam Long Island Compromise, TV Brodesser Egner mengeksplorasi tema-tema seperti identitas, kebebasan, dan kompromi dalam kehidupan sehari-hari. Novel ini menggambarkan dengan indah pergulatan emosional seorang wanita yang berusaha menemukan keseimbangan antara tuntutan keluarga dan keinginan pribadinya. Dengan gaya penulisan yang tajam dan penuh wawasan, Brodesser Egner berhasil menciptakan karakter yang hidup dan kompleks. Long Island Compromise adalah sebuah cerita yang mengunggah perasaan dan mengajak pembacanya untuk merenungkan arti sebenarnya dari kebahagiaan dan kepuasan hidup. Buku ini cocok untuk Anda yang menyukai cerita yang mendalam tentang kehidupan, hubungan, dan pencarian jati diri. Demikianlah esensi buku dengan judul Long Island Compromise karya TV Brodesser Egner dari RRI untuk Indonesia.

0: mahasiswa terkait program makan bergizi gratis.
1: Saya suka dengan adanya MBG, kami mendapat tambahan asupan gizi untuk kesehatan.
2: Kita senang karena dengan MBG, kita juga mendapatkan jatah makan siang yang sehat di sekolah.
3: Hore, MBG bikin kami sehat dan cerdas.

0: di ini.
1: Halo.
0: Yuk masuk. Hidup.
1: Ini dia.

RRI dengan esensi buku. Laskar Pelangi karya Andrea Hirata merupakan sebuah novel yang bercerita tentang perjuangan 10 anak dari keluarga miskin di Pulau Belitung untuk mendapatkan pendidikan. Mereka belajar di SD Muhammadiyah, sebuah sekolah yang hampir ditutup karena kekurangan murid dan fasilitas yang sangat terbatas. Meskipun begitu, anak-anak yang tergabung dalam kelompok Laskar Pelangi memiliki semangat belajar yang tinggi dan tekad yang kuat untuk mencapai impian mereka. Buku ini mengangkat berbagai tema penting, diantaranya yang pertama, pentingnya pendidikan. Laskar Pelangi menekankan bahwa pendidikan merupakan kunci untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dan mencapai impian, meskipun harus dihadapkan pada berbagai tantangan dan keterbatasan. 2. Persahabatan dan solidaritas. Kisah ini memperlihatkan kekuatan persahabatan di antara anak-anak Laskar Pelangi yang saling mendukung satu sama lain dalam menghadapi kesulitan hidup. Mereka berjuang bersama untuk mengatasi rintangan yang ada, baik di dalam maupun di luar sekolah. 3. Dedikasi guru. Peran guru sangat sentral dalam cerita ini. Ibu Muslimah dan Pak Harfan merupakan contoh guru yang penuh dedikasi, yang tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan inspirasi dan harapan kepada murid-muridnya meski dengan keterbatasan. 4. Keberanian untuk melawan ketidakadilan sosial. Novel ini menggambarkan bagaimana anak-anak dan guru di SD Muhammadiyah berani untuk melawan ketidakadilan sosial yang terjadi di sekitar mereka, di mana akses terhadap pendidikan yang layak hanya dinikmati oleh golongan kaya. Dan yang kelima, keberagaman dan toleransi. Latar belakang Pulau Belitung yang kaya akan keberagaman budaya dan agama juga menjadi pesan penting dalam buku ini, menunjukkan pentingnya toleransi dan saling menghargai dalam masyarakat. Laskar Pelangi merupakan cerita inspiratif tentang tekad, perjuangan, dan harapan. Novel ini mengajarkan bahwa pendidikan, persahabatan, dan semangat pantang menyerah, seseorang bisa mengubah nasibnya terlepas dari kondisi yang serba kekurangan. Demikian esensi buku karya Andrea Hirata dari RRI untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: buang sampah di situ kan? Itu bukan tanpa sampah.
1: Ini cuma kulit gula-gula satu saja ini mu.
0: Satu kulit gula-gula sekarang itu ah. Dan nanti 1 juta rupiah kemudian.
1: Hah? 1 juta? Denda pembasar sampai.
0: Itu sesuai dengan peraturan daerah wali kota Ambon. Buang sampah sabarang. Siap-siap. Dompet koma nangis.
1: Aduh, kabur tuh betangkakan juga. Dari para beta besar kita nyak ngelayan.
0: Itu baru betul. Katong jaga lingkungan, selokan bersih, Ambon jadi sehat toh.
2: Ambon bersih, Ambon sehat. Sampah di tempatnya, uang tetap aman.

internasional Prancis. Michael Lois, pemain berusia 24 tahun ini, tampil fenomenal di turnamen tersebut dengan memuncaki.

teman disabilitas dengan menyediakan aksesibilitas dan peluang yang setara. Bersama, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan penuh semangat.

berlubang, jembatan roboh, listrik padam berkiliran, air bersih masih jadi mimpi di banyak daerah. Ini potret infrastruktur kita yang masih timpang. Tapi, bukannya membenahi yang rusak, yang dibangun malah proyek mercusuar. Dana triliunan habis, tapi rakyat tetap menjerit. Di mana keadilan? Infrastruktur bukan soal beton dan besi, tapi soal kemandirian ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Saat desa terisolasi tak terjangkau, saat keluarga miskin kesulitan air bersih, itu artinya pembangunan masih gagal paham. Sudah waktunya pembangunan infrastruktur didengarkan dari suara rakyat, bukan hanya kepentingan politik.

jam makan siang Anda udah hampir berakhir nih kalau hitungan jam 12 hingga jam 1. Terima kasih.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Piala Dunia 2026 telah memasuki babak perempat final yang akan mempertemukan 8 tim terbaik. Sementara timnas Indonesia U17 berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor 3-0. Tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Para Series 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda, terutama Anda para penggemar Piala Dunia 2026. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 9 Juli 2026, saya Risti Rustarto.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kabar pertama kami awali dari pesta bola dunia. Babak perempat final Piala Dunia 2026 mulai bergulir dengan 8 tim terbaik bersaing memperebutkan tiket semifinal. Dominasi tim-tim Eropa masih terlihat dengan 6 wakilnya. Prancis, Spanyol, Belgia, Norwegia, Inggris, dan Swiss. Amerika Selatan hanya menyisakan 1 tim, Argentina, sementara benua Afrika diwakili oleh Maroko. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola dan sekaligus merupakan mantan pemain timnas Indonesia, Buyung Ismu menilai tim-tim Eropa memang masih menjadi kandidat kuat untuk mengangkat trofi. Meskipun demikian, ia berharap edisi Piala Dunia kali ini dapat menghadirkan juara baru.
1: Ya, Eropa kan dengan ini ya sudah pastilah kan mereka pasti lebih unggul lah dari benua-benua lain yang memang terbukti mereka setiap tahun ya yang paling banyak adalah Eropa. Sementara kan orang kan tahun kemarin kan bertemu Eropa dan Amerika Latin. Apakah sekarang juga akan ketemu lagi Eropa dan Amerika Latin? Tapi sebelumnya kan ada juga Eropa dengan Eropa. Nah itu, kalau kita mengharapkan nih ada juara baru ya, misalnya ada yang dari Afrika bisa juara, Maroko misalnya, kita nggak tahu ya. Ya mudah-mudahan ya dengan unian cepat bola yang akan berkembang itu ya adanya juara baru lah, jangan juara lama lagi.
0: Babak 8 besar Piala Dunia 2026 dimulai dini hari nanti mempertemukan Prancis melawan Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat yang akan disiarkan langsung di Pro 3 RRI pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: Masih sekitar sepak bola di Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Mesir mengajukan protes resmi kepada FIFA setelah kekalahan 2-3 dari Argentina di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Mesir meminta penyelidikan terhadap wasit dari tim VAR dan seluruh ofisial pertandingan karena dinilai membuat sejumlah keputusan merugikan. Kontroversi terjadi setelah gol dari Mostafa Zico dianulir lewat VAR dan Mesir juga menilai bahwa Mohamed Salah seharusnya mendapat hadiah penalti sebelum Argentina mencetak gol penentu kemenangan. Pelatih Osama Hasan bahkan menuding timnya menjadi korban ketidakadilan sepanjang pertandingan.
1: Saya tidak ingin mengatakan pertandingan ini keras atau bersih. Kami tersingkir dengan tetap menjaga kehormatan. Namun, hasil pertandingan ini jauh dari semangat fair play yang selama ini dijunjung FIFA. Hari ini, tidak ada rasa hormat dan tidak ada fair play. Sebelum Argentina mencetak gol kedua, seharusnya kami mendapat penalti. Tetapi wasit bahkan tidak mau meninjaunya. Gol kami juga dianulir dengan cara yang aneh. Wasit tidak bersedia melihat kembali keputusan yang merugikan kami, tetapi justru datang untuk membatalkan gol kami. Pada akhirnya, hidup dan dunia memang tidak selalu adil.

Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Unggulan kedua Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal turnamen Grand Slam. Maksud kami Grand Slam Wimbledon 2026 usai menyingkirkan Taylor Fritz di All England Club tadi malam. Sementara petenis putri Ukraina Marta Kosyuk melaju ke empat besar setelah menyingkirkan Jasmine Paolini. Lilia Dea menyampaikan informasinya.
1: Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya usai mengalahkan Taylor Fritz dalam 3 set langsung di All England Club tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 6-4, 6-4, 6-2 sekaligus memutus 7 kekalahan beruntun dari Fritz. Zverev tampil dominan lewat servis akurat dan penyelesaian agresif dari baseline sebelum menuntaskan pertandingan dalam waktu 1 jam 59 menit. Usai laga, petenis peringkat 3 dunia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan berharap dapat melanjutkan perjalanannya hingga mengangkat trofi juara.
2: I hope to play two more matches here, so we'll see.
3: Saya berharap masih bisa memainkan dua pertandingan lagi di sini. Kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya. Tetapi untuk saat ini, saya sangat senang bisa berada di semifinal. Apalagi setelah menghadapi Taylor yang sudah lebih dari 2 tahun tidak pernah saya kalahkan. Selama 2 tahun terakhir, dia terus mengalahkan saya. Hari ini saya memainkan pertandingan yang luar biasa, dan saya sangat bahagia bisa lolos ke semifinal.
1: Sementara itu, pada sektor tunggal putri, Marta Kosyuk melanjutkan performa impresifnya dengan melaju ke semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya. Unggulan ke-12 asal Ukraina itu menyingkirkan finalis 2024 Jasmine Paolini dengan skor 6-3, 6-2 hanya dalam 69 menit. Kosyuk tampil solid sepanjang laga tanpa menghadapi satu pun break point, sekaligus menyamai pencapaian terbaik petenis Ukraina di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Usai meraih kemenangan, Kosyuk mengaku tidak menyangka mampu melangkah sejauh ini dan menikmati dukungan penuh dari penonton.
4: Obviously, dream come true, winning here.
1: Tentu saja ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Menang di sini bahkan tidak ada dalam rencana saya hari ini. Saya hanya ingin masuk lapangan, menikmati pertandingan, dan memberikan permainan terbaik. Selalu luar biasa bermain di hadapan stadion yang penuh, dan di sini rasanya selalu dipenuhi penonton. Jadi, terima kasih banyak atas energi yang kalian berikan hari ini.
4: Thank you so much guys for your energy today.
1: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi wildcard tuan rumah Arthur Ferry, sedangkan Kosyuk ditantang unggulan ke-9 Linda Noskova. Ferry melangkah ke babak 4 besar, usai menaklukkan Flavio Cobolli 3 set langsung, sementara Noskova mengamankan tempat usai menumbangkan Alice Mertens. Kedua pertandingan semifinal itu akan menentukan 2 tiket menuju partai puncak nomor tunggal putra dan putri Wimbledon 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

Arena Basket Los Angeles Lakers merekrut center Kevin Looney yang kontraknya satu musim senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat dalam menghadapi NBA musim 2026-2027. Pengalaman 3 kali juara NBA bersama Golden State Warriors membuat Looney diharapkan memperkuat kedalaman skuad khususnya di posisi center. Pebasket berusia 30 tahun tersebut dikenal dengan rebounder andal serta efektif menjalankan skema pick and roll. Kemampuannya memasang screen dan membuka ruang diyakini akan membantu tim dalam menciptakan lebih banyak peluang mencetak angka. Selain pengalaman sebagai juara, Looney juga dikenal mampu menambah kekuatan pertahanan Lakers lewat permainan disiplin dan konsistensi sebagai pemain pelapis.

0: Para pendengar dan pemirsa, di kabar sepak bola dalam negeri, Ketua Umum PSSI Erick Thohir agar meminta publik jangan cepat puas di kemenangan telak timnas U17 atas Malaysia. Laporan lengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang.
2: Kemenangan telak 3-0 timnas U17 Indonesia atas Malaysia di Stadion Manahan Solo Selasa kemarin menjadi gebrakan positif di awal era pelatih David Nascimento. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengingatkan publik untuk tidak cepat berpuas diri. Erick menegaskan bahwa hasil positif ini masih dalam tahap awal perkembangan. Pelatih baru asal Portugal David Nascimento baru saja mulai menangani tim.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang. Tetapi yang seperti kita sudah dapatkan sama Expo dengan keberadaan Coach John ya, yang fokus di tim senior, dan dia juga akan coba menjaga kesinambungan dengan U20 dan U23. Terbukti sekarang sudah ada pemain seperti Doni Tri yang dipanggil, bahkan Becker yang 17 dipanggil. Ini komitmen dari Coach John. Jadi ini kita jaga.
2: Kemenangan 3-0 ini menjadi bukti taktik agresif high pressing yang diterapkan Nascimento. Di sisi lain, Kapten Tim U17 Ramadhan Putra Negara mengaku sangat terkesan dengan arahan pelatih asing.
3: Sangat seru, berkesan sekali. Saya belum pernah dilatih sama pelatih luar.
2: Hasil ini juga merupakan peningkatan besar setelah pada uji coba leg pertama pada 4 Juli 2026, Indonesia sempat ditahan imbang satu sama. Setelah uji coba ini, Garuda Muda akan bertolak ke Tiongkok untuk memusatkan latihan pada Agustus nanti. Selain itu, Erick juga membeberkan rencana strategis PSSI ke depan, yakni fokus ke Eropa dalam melakukan pembinaan usia U13 hingga U15, ditargetkan melahirkan pemain yang mampu berkarir di Eropa, meniru kesuksesan Jepang. Dalam 1 hingga 2 tahun ke depan, PSSI juga akan membangun pusat pelatihan khusus untuk anak-anak usia U13 dan U15. Menyusul regulasi FIFA yang mengumumkan Piala Dunia U15, Erick ingin Indonesia tidak boleh hanya fokus pada tim senior. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Indonesia akan menurunkan 12 wakil pada turnamen bulu tangkis Japan Open 2026 dan berlangsung di Tokyo, Jepang pada 14 hingga 19 Juli mendatang. Dari sektor tunggal putra, Merah Putih mengandalkan Jonathan Christie, Awi Farhan, dan Muhammad Zaki Ubaidillah. Sementara Putri Kusuma Wardani adalah satu-satunya wakil di tunggal putri. Sektor ganda putri dan ganda putra masing-masing mengirim 3 wakilnya. Ganda campuran mengandalkan 2 wakilnya di turnamen level Super 750 tersebut. Japan Open menjadi ajang penting bagi para pebulu tangkis Indonesia dalam menjaga performa dan mengumpulkan poin menuju turnamen-turnamen besar lainnya.

0: Kabar baik datang dari olahraga panahan. Tim panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Para Series 2026 yang berlangsung di Nové Mesto, Republik Ceko. Ati Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Kalau kejuaraan yang akan dihadapi setelah ini mungkin nanti di Ahmedabad.
2: Saudara, tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali.

0: medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World R Series Paris Series 2026 di Nové Město Republik Ceko. Pada single event tersebut, atlet andalan NBC Indonesia, Ken Swagumilang tampil mengesankan dengan mempersembahkan dua medali dari nomor individual compound serta mixed team compound berpasangan dengan Theodora Audi Ayuda Verelli. Satu medali emas lagi dipersembahkan oleh Colin yang berpasangan dengan Noviera Ross di nomor mixed team rekap. Dari ranking yang dirilis World R Series berdasarkan capaian di seluruh pertandingan, tim NBC Indonesia menempati urutan kelima bersama Korea Selatan dan Republik Ceko. Sedangkan India menjadi juara umum dengan meraih 5 medali emas, 3 perak, dan 2 medali perunggu. Pelatih para panahan NBC Indonesia, Idia Putra Harjianto, mengapresiasi penampilan para atlet yang dibawa ke Ceko, sebab 3 medali yang diraih berasal dari nomor yang dipertandingkan pada APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028.
1: Untuk hasil akhir sendiri, kita akan menargetkannya di nomor paralimpi, yaitu nomor individual recurve man, individual recurve woman, individual compound man, individual compound woman, mixed team man, mixed team woman. Tentunya kita maksimalkan di nomor-nomor tersebut, dan alhamdulillah kita bisa lolos 3 nomor di nomor-nomor pertandingan paralimpik, yaitu kita lolos di final recurve mixed team, compound mixed team, dan individual compound man. Tentunya dari hasil tryout inilah yang menjadi tolak ukur kita ke depan nanti untuk menuju ke Nagoya dan melanjutkan menuju ke paralimpik.
0: Lebih lanjut disampaikan Idia Putra, selain berburu prestasi dan poin paralimpiade, tim para panahan NBC Indonesia juga mendapatkan gambaran tentang kekuatan negara-negara Asia, di mana India masih cukup tangguh untuk menjadi kompetitor di ASEAN Para Games APG 2026 selain Korea Selatan. Sementara itu, Ken Swagumilang mengaku bersyukur bisa meraih 2 medali perak dalam kejuaraan di Nové Město Republik Ceko. Menurutnya, ASEAN Para Games APG menjadi fokus jangka pendek sebelum kemudian menatap target menuju Paralimpiade Los Angeles. Atlet asal Sidoarjo tersebut sudah merencanakan target pribadi yang harus diraihnya di 2 multi event besar tersebut.
2: Untuk komentar dari hasil kejuaraan di Nové Město Republik Ceko ini, saya memang harus puas di dua medali perak. Akan tetapi di sini ada evaluasi mungkin nanti ya dari tim pelatih dan dari saya juga, karena sebagai pelaku saya akan memberikan feedback juga kepada pelatih. Oh, untuk kejuaraan kali ini mungkin saya akan bersyukur dan mengevaluasi aja sih, tapi tepatnya mungkin itu. Kalau persaingan yang ada di event kali ini ya, saya rasa persaingannya mulai terasa berat karena selain banyak atlet-atlet baru bermunculan yang memiliki kualitas yang cukup mumpuni untuk bersaing di event kelas internasional.
0: Sebelum bertarung dalam ajang ASEAN Para Games bulan Oktober di Nagoya, Jepang, tim para panahan NBC Indonesia berencana mengikuti kejuaraan dunia di Ahmedabad, India pada bulan September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Ini informasi terakhir datang dari arena tinju. Dua petinju putri Indonesia, Maria Meisita Manguntu dan Linda Sari Langi Mailin, memastikan tempat di semifinal Asian Boxing U19 dan U23 2026 yang berlangsung di Jakarta. Dan Maria melaju setelah mengalahkan wakil Taiwan di kelas welter ringan 65 kg, sedangkan Linda menundukkan petinju Uzbekistan di kelas minimum pada babak semifinal 12 Juli mendatang. Maria akan menghadapi wakil Uzbekistan, sementara Linda akan bertemu petinju Mongolia.

Sementara itu Nurul Iza Nuhehe terus terhenti di perempat final setelah kalah angka dari wakil Uzbekistan pada kelas 10 putri. Pelatih tim nasional Husni Rey berharap para petinju yang lolos mampu mempertahankan performa terbaik demi meraih prestasi di hadapan publik sendiri.

Terima kasih pemirsa, kabar dari Arena Tinju tadi mengakhiri kebersamaan Dinamika Olahraga siang hari ini. Namun kami akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya dengan berbagai informasi penting lainnya. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Rizky Sustarto, selamat siang dan salam olahraga.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat siang untuk semua Anda pendengar. Informasi kami hadirkan di sini, dan Anda yang ingin mendengar lagu pilihan Anda boleh. Saya nantikan Anda di WhatsApp kami pendengar untuk nomor WhatsAppnya 0813-5624-5886 atau juga di nomor telepon kami 0911-383-4921. Kita di request and sharing informasi, temani suasana siang Anda di saat ini.

Penumpang 14 orang dilaporkan mengalami kecelakaan tenggelam di perairan Pulau Selu, Kabupaten Kepulauan Tanimbar di hari ini, Rabu 8 Juli, Rabu kemarin ya, 8 Juli 2026. Atas kejadian tersebut, satu penumpang bernama Thomas Kadung dikabarkan meninggal dunia, sementara 13 penumpang lainnya berhasil selamat dari peristiwa naas tersebut. Koordinator Posar Saumlaki, Wahyunan Samal, mengatakan bahwa tenggelamnya longboat dikarenakan cuaca buruk yang terjadi di perairan laut tersebut. Dan longboat ini awalnya bertolak dari Desa Kamatubun, Pulau Sera menuju Pulau Selu ke Pulau Tanimbar. Dalam perjalanan, longboat dihantam cuaca buruk sehingga berakhir tenggelam.

0: Banking Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.
1: Aliansi Masyarakat Desa Abio Ahiolo, Kecamatan El Paputi, Kabupaten Seram Bagian Barat, mendesak Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat dan Kejaksaan Tinggi Maluku segera menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan dana desa dan alokasi dana desa tahun anggaran 2018-2019 yang dinilai disebut mencapai 2,5 miliar rupiah. Desakan tersebut disampaikan masyarakat karena menilai penanganan perkara yang diduga melibatkan mantan pejabat kepala desa Abio Ahiolo belum menunjukkan titik terang sesuai yang diharapkan. Warga meminta aparat penegak hukum melakukan proses hukum secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku. Perwakilan masyarakat Abio Ahiolo Demi Masinai mengaku kecewa atas lambatnya penanganan dugaan kasus tersebut. Menurutnya, dana yang semestinya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa belum memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan. Masyarakat juga meminta kejaksaan segera melakukan langkah-langkah hukum sesuai kewenangan, termasuk memeriksa pihak-pihak yang dianggap mengetahui pengelolaan dana desa pada tahun anggaran tersebut. Mereka berharap proses penanganan perkara dilakukan secara transparan dan tidak berlarut-larut.
2: Sekian Cek Fakta. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat siang untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Kami ajak Anda untuk mengikuti sajian kami saat ini, Lintas Seribu Pulau dari RRI Tual ke ruang dengar Anda di jumpa sajian saat ini. Pada hari ini.

0: dari RRI Tual tak dapat kami hadirkan untuk Anda di jumpa saat ini. Anda bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Kami lanjutkan untuk sajian kami untuk Anda di jumpa siang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bencana bisa datang tanpa tanda. Gempa, banjir, atau kebakaran. Semuanya butuh satu hal, kesiapsiagaan. Siapkan tas siaga berisi lampu senter, obat-obatan, radio baterai, dokumen penting, dan air minum. Kenali jalur evakuasi di rumah, kantor, dan lingkungan sekitar. Pastikan semua anggota keluarga tahu titik kumpul saat keadaan darurat. Ingat, panik membuat kita terlambat, tapi rencana membuat kita selamat. Mari bangun budaya siaga bencana, karena kesiapan hari ini bisa menyelamatkan hidup besok.

dan di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

saham berkembang, nilai investasi Anda pun ikut bertumbuh. Namun ingat, saham memiliki risiko, nilainya bisa naik tapi bisa juga turun. Karena itu, penting untuk belajar, memahami, dan berinvestasi dengan strategi. Mulai dari hal kecil

dikenal ya sebagai salah satu buah yang kaya nutrisi dan sering menjadi pilihan masyarakat untuk menjaga kesehatan. Namun pendengar, berbicara mengenai buah naga, tidak banyak yang menyadari bahwa bagian kulitnya yang selama ini dianggap limbah ternyata menyimpan beragam kandungan bermanfaat yang sayang ya jika dibuang. Kulit naga diketahui mengandung berbagai senyawa alami seperti antioksidan, serat, flavonoid, polifenol, serta pigmen beta-sianin yang berperan penting dalam melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Nah, kandungan tersebut mendengar bahkan disebut ya memiliki potensi lebih tinggi dibandingkan dengan daging buahnya.

Satu rasa penasaran bisa menjadi awal dari penyesalan yang panjang. Jangan percaya, narkoba dapat merusak kesehatan, menghancurkan masa depan, memutus cita-cita, bahkan menghancurkan hubungan dengan keluarga dan teman. Remaja hebat adalah remaja yang berani berkata tidak pada narkoba. Isi waktumu dengan belajar, berolahraga, berkarya, dan bergaul dengan teman-teman yang membawa pengaruh positif. Jika kamu mengetahui penyalahgunaan narkoba atau merasa membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk berbicara dengan orang tua, guru, konselor, dan petugas kesehatan. Katakan tidak pada narkoba. Raih prestasi, wujudkan mimpi, dan jadilah generasi yang

0: desa berbasis potensi lokal menjadi instrumen kedaulatan ekonomi rakyat serta mendukung agenda pembangunan nasional dari desa. Koperasi Desa Merah Putih bukan sekedar koperasi simpan pinjam, tetapi koperasi multiusaha yang dapat bergerak di sektor produksi, distribusi, perdagangan, jasa, pangan, UMKM, dan digitalisasi ekonomi desa. KDMP diposisikan sebagai pilar ekonomi kerakyatan di desa yang bersinergi dengan BUMDes, UMKM, dan program strategis nasional. Tujuan utama KDMP adalah menghimpun dan mengelola potensi ekonomi desa menjadi sarana usaha bersama masyarakat desa, memperpendek rantai distribusi hasil pertanian dan UMKM, menyediakan akses permodalan yang adil, mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan rentenir, serta mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional. Koperasi Desa Merah Putih adalah bentuk revitalisasi koperasi desa yang relevan dengan tantangan zaman dan sejalan dengan arah pembangunan nasional berbasis desa. Dengan landasan hukum yang kuat, dukungan kebijakan nasional, dan pengelolaan profesional, Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi sokoguru ekonomi desa dan benteng ekonomi rakyat Indonesia.
1: Pendengar, wilayah kota Ambon ya dan sekitarnya dalam beberapa hari terakhir masih berpotensi diguyur hujan. Namun di sisi lain, sejumlah wilayah di Provinsi Maluku justru memiliki potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan akibat kondisi cuaca yang mendukung meningkatnya risiko kebakaran. Berdasarkan peringatan dini yang dikeluarkan BMKG, tingkat kemudahan terbakarnya bahan-bahan ringan di permukaan tanah di wilayah Maluku berada pada kategori mudah hingga sangat mudah. Kondisi ini menunjukkan vegetasi kering seperti serasah daun, alang-alang, dan humus permukaan lebih mudah terbakar apabila terdapat sumber api. Selain itu, tingkat kekeringan pada lapisan tanah organik dan semak berkayu juga berada pada kategori mudah hingga sangat mudah, yang mengidentifikasikan meningkatnya potensi kebakaran pada lapisan tanah bagian menengah. BMKG juga, pendengar, mencatat ya tinggi dan tingkat kemudahan penyebaran api atau inisial ISI berada pada kategori sedang hingga sangat tinggi. Kecepatan angin menjadi salah satu faktor yang dapat mempercepat meluasnya api, terutama di kawasan padang rumput dan alang-alang itu sendiri. Nanti ada informasi yang bakal kami hadirkan untuk Anda, Dinamika Maluku sore ya, pukul 15 waktu Indonesia Timur, sesaat lagi.

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya akan keberagaman. Perbedaan agama, budaya, suku, dan bahasa merupakan kekuatan yang harus dijaga bersama. Salah satu cara menjaga persatuan adalah dengan menerapkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menghormati keyakinan orang lain tanpa harus mengurangi keyakinan terhadap agama yang kita anut. Sikap saling menghargai, saling membantu, dan menjaga kerukunan akan menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi semua orang. Di tengah keberagaman, kita dapat mewujudkan bahwa perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh, melainkan kesempatan untuk saling mengenal dan memahami. Mari membangun kehidupan yang harmonis dengan mengedepankan toleransi dan rasa hormat terhadap sesama. Karena Indonesia yang kuat adalah Indonesia yang rukun dalam keberagaman.

Saudara pendengar, terima kasih tetap bersama dengan kami di program A1 Radio Republik Indonesia Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini sudah di pukul 15 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur, dan selanjutnya kami akan segera hadirkan paket informasi dalam dinamika Maluku sore untuk hari ini.

Selamat sore, saudara pendengar, di mana saja Anda berada, dan salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Dan berikut selengkapnya, Dinamika Maluku sore hari ini kami hadirkan. Dimulai dari informasi yang pertama.

0: Saudara, maraknya pembangunan liar yang dilakukan tanpa izin mendirikan bangunan atau IMB mendapat sorotan serius dari Komisi 1 DPRD Kota Ambon. Kondisi ini dinilai adalah melanggar aturan. Ya, kami ulangi, kondisi ini dinilai tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga berpotensi mengancam keselamatan warga dan merusak tata ruang kota Ambon. Politisi Demokrat sekaligus Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Ambon, Muhammad Fadli Toisuta, menegaskan pihaknya banyak menerima laporan masyarakat terkait penyerobotan lahan dan bangunan ilegal. Utamanya yaitu menjamurnya bangunan liar tersebut. Fadli Toisuta menuding lemahnya pengawasan di tingkat kecamatan, bahkan tingkat desa menjadi faktor utama. Oleh karena itu, DPRD mendesak para camat selaku ujung tombak pemerintahan untuk tidak tinggal diam dan menunggu laporan. Para camat diminta proaktif dan aktif turun langsung ke lapangan, serta berani melakukan penertiban yang tegas jika menemukan pelanggaran yang terjadi di wilayah masing-masing. Guna memutus mata rantai pelanggaran ini, DPRD Ambon mendorong adanya koordinasi yang lebih intens antara pihak kecamatan, kelurahan, dinas perizinan, hingga Satpol PP. Selain mendesak ketegasan aparat, pihak legislatif juga mengimbau masyarakat luas agar lebih taat terhadap aturan dengan mengurus izin IMB dulu sebelum mulai membangun, demi terciptanya lingkungan yang tertib dan juga aman. Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Vialirahan Tokna menegaskan keterbukaan dalam pengelolaan dana bantuan operasional Satuan Pendidikan atau BOSP bukan lagi sebuah pilihan, melainkan kewajiban yang harus dijalankan oleh tiap sekolah. Transparansi ini dinilai sangat krusial demi membangun kepercayaan publik serta menopang operasional pendidikan di Maluku Tenggara secara bertanggung jawab. Pernyataan ini disampaikan Wakil Bupati ketika membuka pelatihan teknis pengelolaan dan pelaporan dana BOSP yang berlangsung di kantor Bupati. Ia pun menyebut berbagai kendala dilaporkan keuangan sekolah selama ini, mayoritas bukan karena adanya niat penyimpangan. Namun hal itu lebih disebabkan oleh keterbatasan pemahaman teknis terhadap regulasi dan aplikasi sistem pelaporan yang terus berubah. Menyikapi hal itu, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan yang bermitra dengan PT Penerbit Buku Erlangga menggelar pelatihan bagi para kepala sekolah, juga bendahara, dan operasional operator sekolah se-Kabupaten Maluku Tenggara. Lewat pelatihan ini, para peserta diharapkan mampu memperbarui pemahaman regulasi, mengatasi hambatan teknis sehingga pengelolaan dana BOSP ke depan lebih akuntabel dan tepat sasaran. Direktorat Jenderal Imigrasi mencatatkan kenaikan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dari sektor visa sebesar 6,42% pada semester pertama tahun 2026 ini. Realisasi ini menembus angka Rp2,8 triliun, meningkat dibanding periode yang sama di tahun lalu di tengah ketidakpastian kondisi global. Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko menegaskan, fokus imigrasi saat ini bukan lagi mengejar kuantitas, melainkan menyaring kualitas orang asing yang masuk melalui transformasi digital dan kebijakan-kebijakan selektif. Sepanjang paruh pertama tahun ini, total penerbitan visa justru menyusut sekitar 6%, menjadi 3,9 juta penerbitan visa. Penurunan paling tajam terjadi pada bebas visa kunjungan yang merosot hingga 87%. Meski demikian, jenis visa kunjungan saat kedatangan atau visa on arrival tetap mendominasi dengan capaian 3,4 juta penerbitan yang dipimpin oleh wisatawan asal Australia, disusul Cina dan juga India. Di sisi penegakan hukum, imigrasi bertindak tegas dengan menjatuhkan lebih dari 10.000 tindakan administratif, termasuk mendeportasi 3.200 warga asing yang kedapatan melanggar aturan. Hendarsam Marantoko memastikan capaian semester pertama ini akan menjadi batu loncatan bagi Dirjen Imigrasi untuk terus memperketat pengawasan keamanan nasional sekaligus memperbaiki ekosistem pelayanan publik di sisa tahun 2026. Saudara, persiapan groundbreaking proyek strategis nasional PSN Blok Masela diklaim rampung. Informasi ini akan diturunkan Lina Tehupuring berikut ini.
1: Pelaksanaan groundbreaking proyek strategis nasional PSN Bob Masela terus dimatangkan dalam rapat laporan akhir yang digelar di lantai 35 Wisma Mulia Jakarta. Rapat tersebut membahas kesiapan teknis, administrasi hingga aspek sosial dan keamanan menjelang peletakan batu pertama proyek. Pangdam 15 Patimura Majen TNI Dodi Triminarto selaku Ketua Satuan Tugas Groundbreaking Forkopimda Maluku mengatakan seluruh aspek sosial dan keamanan telah dipastikan siap. Menurutnya, rencana kehadiran Presiden Prabowo Subianto menunjukkan besarnya perhatian pemerintah terhadap pengembangan Blok Masela. Masyarakat di sekitar lokasi proyek pun menaruh harapan besar terhadap realisasi investasi tersebut.
2: Selama kurang lebih 27 tahun, kes atau kasus Blok Masela belum selesai, alhamdulillah sudah terpecahkan sampai sekarang, dan insya Allah tanggal 16 kemungkinan besar Presiden akan hadir ke sana untuk melaksanakan proyek.
1: Sementara itu, Kepala SKK Migas Joko Siswanto memastikan seluruh tahapan persiapan pelaksanaan groundbreaking berjalan sesuai rencana. Koordinasi dengan panitia pelaksana terus dilakukan agar seluruh rangkaian kegiatan berlangsung lancar. Joko menjelaskan, logistik pendukung acara mulai diberangkatkan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Somlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, di mana total logistik yang dikirim mencapai 93 ton melalui jalur udara dan laut. Demikian Lina Tehupuri melaporkan.
0: Pemprov Maluku bergerak cepat merespon lonjakan inflasi daerah yang menyentuh angka 3,80% pada bulan Juni 2026. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka inflasi tahunan ini telah melampaui target nasional sebesar 2,5 plus minus 1%. Menindaklanjuti kondisi tersebut, Pemprov Maluku langsung menggelar rapat koordinasi lintas sektor di kantor gubernur hari ini. Pelaksana tugas Asisten 2 Setda Maluku Kasru Selang yang memimpin rapat mengungkapkan kenaikan harga sejumlah komoditas pangan dan bahan bakar minyak atau BBM menjadi pemicu utama melonjaknya inflasi di Maluku. Ditegaskan, pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan sendirian oleh satu instansi. Koordinasi atau kolaborasi kuat antar instansi menjadi kunci utama untuk menekan laju inflasi serta menjaga ketersediaan pasokan di pasaran. Kami ulangi, rapat krusial ini turut dihadiri oleh perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, kemudian Satgas Pangan Polda Maluku, serta Perum Bulog Maluku, Maluku Utara. Melalui sinergi lintas sektor, Pemprov Maluku berharap segera lahir langkah konkret untuk menstabilkan harga pangan dan BBM guna mengembalikan angka inflasi Maluku ke rentang target aman pemerintah. Saudara, Dinas Pertanian Provinsi Maluku memperkuat kolaborasi bersama Bank Indonesia dan juga OJK guna mendorong inovasi sektor pertanian sekaligus menekan laju inflasi di daerah. Kadistan Maluku Ilham Tauda menyatakan kerjasama dengan Bank Indonesia kini difokuskan pada pengembangan program digital farming atau pertanian berbasis digital di sejumlah wilayah. Langkah ini diharapkan mampu mendongkrak produktivitas dan menjaga stabilitas harga pangan. Selain teknologi, Dinas Pertanian juga menggandeng OJK memperluas akses permodalan petani melalui program fasilitator keuangan mitra tani. Program ini melibatkan para penyuluh pertanian di 11 kabupaten kota Semaluku yang telah dibekali pelatihan khusus. Para fasilitator ini bertugas menjembatani petani dengan lembaga perbankan guna mempermudah pengajuan kredit usaha rakyat atau KUR yang selama ini terkendala minimnya pemahaman administrasi. Pemprov Maluku optimistis sinergi segitiga antara instansi pemerintah, Bank Indonesia, dan OJK akan memperkuat ekosistem pertanian daerah. Integrasi antara pendampingan teknis budidaya dan kemudahan akses pembiayaan ini ditargetkan mampu meningkatkan produktivitas lahan, memperluas pasar, serta meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh wilayah Maluku.

Terima kasih Anda tengah mendengarkan penyampaian informasi-informasi seputar Maluku, Maluku Utara dalam dinamika Maluku saat ini. Kita beralih ke informasi berikutnya.

0: aktivitas ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa. Hal ini mencakup usaha informal perumahan seperti warung kelontong, pedagang kaki lima, usaha daring atau online shop, hingga badan usaha formal seperti TV atau PT dan koperasi. Selain tempat usaha, institusi finansial dan pendidikan swasta seperti klinik mandiri dan sekolah swasta juga menjadi objek pendataan. Kategori sektor usaha yang didata mencakup perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, serta penyediaan akomodasi dan makan minum. Melalui sensus ini, BPS Kota Tua berharap dapat menyajikan data komprehensif bagi pemangku kebijakan dalam menyusun program pembangunan ekonomi ke depan. OJK Maluku perluas akses keuangan masyarakat di seluruh kabupaten kota di Maluku. Selengkapnya bersama reporter kami, Sahira Sangaji.
1: Kantor Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Maluku terus berupaya memperluas akses keuangan masyarakat di wilayah Provinsi Maluku melalui kolaborasi bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah TPAKD di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Sebagai bagian dari agenda tahunan TPAKD, telah diselenggarakan rapat koordinasi daerah dan rapat pleno TPAKD seprovinsi Maluku. Kepala OJK Provinsi Maluku Haramain Biladi mengatakan, dalam mendorong akselerasi inklusi keuangan daerah, OJK telah menyusun proyeksi target indeks akses keuangan daerah sebagai gambaran terstruktur mengenai kondisi akses keuangan masyarakat berdasarkan dimensi penggunaan, ketersediaan, dan kedalaman layanan keuangan. Indeks akses keuangan daerah diharapkan menjadi acuan dalam menyusun program kerja TPAKD guna mendukung pencapaian target pembangunan ekonomi wilayah Maluku sebagaimana tertuang dalam Sabta Cita Lawamena Transformasi Maluku Menuju Maluku Yang Maju, Adil dan Sejahtera Menyongsong Indonesia Emas 2045.
2: Pastinya seperti apa? Tapi kalau memang itu ada oknum, banyak tuh ada orang ngirim WA, ya kan? Kita lihat melalui WA, yang itu sebenarnya saya yakin bukan dari perusahaan peer-to-peer itu. Dari itu kalau sudah itu kita bisa melibatkan pihak lain sih, Pak. Kalau ini kan berarti kan sudah entitas legal ya, kita bisa melakukan. Minimal masyarakat itu paham, ya kan, bagaimana produk keuangan, bagaimana cara memanfaatkan produk keuangan, dan juga memahami risiko-risiko serta penawaran-penawaran ilegal yang harus dihindari. Hanya dengan edukasi ini, kurang lebih kita lakukan pengaduan itu bisa kita minimalisir lah.
1: Dalam rapat tersebut ditetapkan program kerja TPAKD Provinsi Maluku salah satunya pengembangan ekonomi daerah. Program kerja TPAKD Provinsi Maluku tersebut diharapkan menjadi acuan bagi TPAKD Kabupaten Kota di seluruh wilayah Maluku dengan tetap menyesuaikan karakteristik kebutuhan dan potensi masing-masing daerah sehingga upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan dapat terlaksana secara lebih efektif, merata, dan berkelanjutan. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Masyarakat Desa Awer Rumngeur, Kecamatan Warlabobar, Kabupaten Kepulauan Tanimbar kompak mewujudkan program kemandirian pangan daerah melalui semangat gotong royong. Warga turun ke lapangan untuk membuka lahan baru sebagai langkah awal pramusim tanam. Kegiatan perluasan lahan pertanian ini bertujuan adalah mendukung program swasembada pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan di tingkat desa. Sejak pagi, warga bersama-sama membersihkan semak belukar, meratakan lahan hingga menyiapkan saluran irigasi agar proses penanaman padi dapat berjalan optimal. Penjabat Desa Awer Rumngeur, Roger Theodorus Wermasubun menyatakan, aksi ini menjadi bukti nyata kebersamaan warga membangun sektor pertanian. Pemerintah desa juga berkomitmen penuh untuk menjaga ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat ke depan nanti. Langkah positif ini pun mendapat apresiasi dan dukungan penuh dari elemen warga lokal yang berharap desa mereka bisa menjadi pelopor pembangunan pertanian di bumi Tanimbar. Program pembukaan lahan ini dinilai sangat strategis, bukan saja memicu kreativitas dan inovasi para petani setempat, tetapi juga mendukung pengembangan komoditas padi sebagai kekuatan agraris di tingkat nasional. Dari Seram bagian timur, pemerintah kabupaten setempat melalui Dinas Pertanian menyalurkan bantuan alat dan mesin pertanian atau Alsintan kepada para petani di Transwai Kudal, Desa Batuwasa, Kecamatan Wirinama, Seram bagian timur. Bantuan ini dikucurkan untuk mempercepat pengelolaan lahan sekaligus mendukung penanaman perdana di kawasan cetak sawah baru seluas 141 hektar. Penyerahan ini sekaligus menjawab keluhan warga setempat yang mengaku sama sekali belum pernah tersentuh

0: dan Pertanian selama 20 tahun terakhir. Pelaksana tugas Kadistan Seram Bagian Timur, Sofian Waraya menyebut bantuan yang diserahkan meliputi satu unit traktor roda 4, dua unit hand traktor, kemudian dua unit mesin tanam padi, serta dua unit pompa air. Seluruh bantuan Alistan ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal agar target penanaman perdana bisa dilaksanakan dalam satu bulan ke depan. Ditegaskan, keberhasilan program ini butuh sinergi kuat dari pemerintah setempat, kecamatan, desa, dan juga TNI hingga masyarakat. Langkah strategis ini juga menjadi upaya terserius pemerintah daerah dalam menekan tingginya harga beras, khususnya di Batuwasa, yang diketahui telah menembus Rp25.000 per kilogramnya. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibanding wilayah Bula Barat yang hanya berkisar Rp12.500 per kilogram. Jika seluruh lahan berhasil berproduksi maksimal, hasil panen ditargetkan mampu memenuhi kebutuhan pangan di tiga kecamatan, yakni Wirinama, Siwalalat, hingga Kelimuri, dengan harga yang tentunya terjangkau. Demi mengembangkan pariwisata, Kepala Ohoy Letfuan, Kecamatan Hot Sorbai, Kabupaten Maluku Tenggara, hibahkan dana pribadinya. Berikut laporan reporter Mei Maturbongs.
1: Pengembangan ekonomi kreatif meliputi pengembangan sumber daya di suatu daerah yang berkaitan dengan destinasi pariwisata. Salah satunya Desa Letfuan yang terkenal dengan kopi Arabustanya, yang didukung dengan kinerja perkembangan pribadi kepala desa demi memajukan usaha tersebut. William Tari Tubun, kepala desa Letfuan, mengatakan tanah yang digunakan adalah milik pribadi dan berharap pemerintah daerah bisa melihat perkembangan perkebunan kopi di desanya.
2: Dengan adanya usaha kopi di Ohoy Letfuan, khususnya Kabupaten Maluku Tenggara ini, saya selaku pemerintah Ohoy sangat-sangat mendukung untuk usaha kopi di Ohoy Letfuan, sehingga sebidang tanah menghibahkan saja untuk lokasi penanaman kopi, usaha hasil utama untuk kita ke depan. Saya himbau juga kepada pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara supaya ke depan itu mungkin kalau ada bisa disiapkan untuk persediaan penanaman kopi ini.
1: Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Maluku Tenggara, Budi Tofi, mengatakan empat isu penting dalam pengembangan pariwisata, salah satunya adalah ekonomi kreatif, dan kopi Letfuan termasuk dalam hal itu.
3: Empat isu penting dalam pengembangan pariwisata, salah satunya adalah pengembangan ekonomi kreatif. Kopi Letfuan adalah bagian dari itu. Tentunya ini merupakan komitmen dari pemerintah daerah. Tentunya kami berkolaborasi dengan pihak-pihak lain, dan sejauh ini komunikasi kami dengan berbagai pihak itu siap untuk mendukung pengembangan kopi Arabusta di Letfuan. Kita jadikan sebagai satu branding. Jadi ketika menyebut kopi, K juga punya kopi Maluku Tenggara ya, adanya di kopi Arabusta. Tentunya ini kami sebagai dari unsur pemerintah daerah siap untuk selalu mensupport.
1: Tapi berharap kerjasama dan dukungan bisa terjalin baik di antara pemerintah daerah dengan masyarakat demi sama-sama mendorong kemajuan daerah lewat pengembangan sektor pariwisata berbasis sumber daya alam yang ada. Nama Terbang Sarani terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita terakhir, mendukung pelestarian lingkungan sekaligus memulihkan kawasan pesisir, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan gelar aksi penanaman 1.000 bibit mangrove di wilayah pesisir Teluk Ambon. Kegiatan berlangsung pada Senin kemarin merupakan hasil kolaborasi antara DPD PD Perjuangan Maluku, DPC Kota Ambon, serta PAC Baguala dan Teluk Ambon. Aksi hijau ini melibatkan langsung para kader partai dan masyarakat setempat. Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Ambon, Luki Upulatu Nikiul, mengatakan pemilihan lokasi di kawasan Ateri, Waiheru, dan Hunut didasarkan pada kebutuhan mendesak untuk memulihkan area pesisir yang mulai tergerus pembangunan dan juga abrasi. Aksi ini adalah bentuk kepedulian nyata terhadap ekosistem pesisir yang berfungsi menjaga abrasi, menjaga habitat biota laut, sekaligus menekan dampak perubahan iklim melalui konsep politik hijaunya. Melalui gerakan ini, PDI Perjuangan juga ingin memberikan edukasi bagi generasi muda di Kota Ambon agar lebih menghargai ruang hidup pesisir. Luki Upulatu mengajak seluruh struktur partai hingga komunitas warga untuk bersama-sama mengawasi dan merawat ekosistem pertumbuhan mangrove yang sudah ditanam. Bagi PDI Perjuangan sendiri, ketahanan ekosistem pesisir bukan diukur dari banyaknya bibit yang ditanam, melainkan dari komitmen panjang semua elemen untuk menjaga laut agar tidak rusak.

Dan setelah demikian tuntaslah sudah seluruh informasi yang kami hadirkan dalam Dinamika Maluku untuk sore ini. Sebelum menutup sesi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama kami. Persiapan groundbreaking proyek strategis nasional Blok Masela dinilai rampung. OJK Maluku perkuat akses keuangan masyarakat di seluruh kabupaten dan kota di Maluku. Dan akhirnya mewakili kerabat kerja bertugas saat ini, saya Teis Teto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, tetap sehat, tetap semangat, dan

Pemimpin Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Jika Anda menanam pohon untuk kemudian kembali menebangnya, lalu mengapa Anda harus mengeluh ketika air tidak mengalir saat musim kemarau tiba? Jika Anda menebang pohon hanya karena ingin membangun sebuah rumah mewah, lalu mengapa Anda harus menangis ketika bencana longsor datang? Jika Anda menebang pohon dengan tujuan untuk membahagiakan hidupmu, lalu di mana bahagia itu ketika Anda harus berjibaku mengamankan barang-barang mewahmu ketika banjir besar datang? Jagalah alammu dengan tetap memelihara pohon, agar alam juga menjagamu.

Penegakan hukum terhadap notaris harus berjalan ya, tanpa mengabaikan perlindungan hukum terhadap jabatan notaris itu sendiri. Prinsip tersebut ditegaskan dalam rapat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Maluku yang memutuskan memberikan persetujuan kepada penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap seorang notaris sesuai mekanisme yang diatur dalam perundang-undangan. Keputusan tersebut pendengar dihasilkan ya dalam rapat Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Maluku yang dipimpin Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Saiful Sahri. Rapat ini membahas tindak lanjut permohonan pemeriksaan notaris yang diajukan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku terkait dugaan wanprestasi dalam perjanjian yang dibuat di hadapan notaris itu sendiri.

Demam berdarah biasanya muncul pada musim penghujan. Demam berdarah tidak boleh diremehkan karena dapat berujung pada kematian. Penyakit ini dapat menyerang orang dewasa maupun anak-anak. Karena itu, Anda perlu rajin melakukan langkah-langkah pencegahan. Ikuti panduan pencegahan demam berdarah, baik dengan 3M maupun 5M, untuk melindungi keluarga dari penyakit yang ditularkan nyamuk Aedes aegypti ini, di antaranya dengan menguras tempat penampungan air, menutup rapat tempat penampungan air, mengubur barang-barang bekas, menggunakan obat anti nyamuk, menggunakan kelambu, meletakkan tanaman pengusir nyamuk di rumah, serta menghentikan kebiasaan menggantung pakaian di dalam rumah. Masyarakat perlu waspada karena berbagai masalah kesehatan selalu mengintai dan membahayakan nyawa kita. Karena itu, Anda harus terus aktif melakukan langkah-langkah pencegahan maupun perlindungan dengan menjalani pola hidup sehat dan jaga selalu kesehatan.

0: sumber nutrisi bagi bayi. Selain bergizi, ASI juga telah terbukti dapat membantu melindungi bayi baru lahir dari infeksi serta resiko penyakit. Tidak ada yang bisa menandingi kehebatan ASI. Bahkan, para ilmuwan yang mencoba untuk mereplikasi tidak bisa menemukan formula yang setara dengan ASI. Artinya, hanya seorang ibu yang dapat memproduksi ASI untuk anaknya. Tahukah Anda, tubuh wanita mulai dapat memproduksi ASI secara penuh dalam waktu 48 hingga 96 jam setelah melahirkan. Saat ari-ari bayi atau plasenta sudah keluar dari tubuh wanita, maka hormon estrogen dan progesteron menurun. Hal ini kemudian merangsang kadar hormon prolaktin meningkat. Hormon prolaktin adalah hormon yang merangsang tubuh memproduksi ASI. Hormon inilah yang mendorong kantung kecil alveoli memproduksi ASI. Alveoli mengambil protein, gula, dan lemak dari darah ibu. Semua bahan ini kemudian digunakan untuk membuat ASI. Jaringan-jaringan yang mengelilingi alveoli kemudian mengelilingi kelenjar dan mendorong ASI keluar dari payudara ibu.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 RRI Ambon.
1: Puluhan individu satwa liar menjalani rehabilitasi dan observasi di Pusat Konservasi Satwa Kembali Maluku Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Maluku sebelum dilepas liarkan ke habitat alaminya. Puluhan satwa dilindungi ini sebelumnya merupakan hasil penyelamatan dari BKSDA Jakarta yang diserahkan ke BKSDA Maluku. Polisi Kehutanan BKSDA Maluku Arga Christian mengatakan, translokasi tersebut merupakan bagian dari upaya pelestarian satwa dilindungi sekaligus memperkuat kerjasama antar satuan BKSDA dalam penyelamatan dan konservasi keanekaragaman hayati Indonesia. BKSDA Maluku mengajak masyarakat untuk terus menjaga kelestarian satwa liar beserta habitatnya demi keberlangsungan keanekaragaman hayati, khususnya di wilayah Kepulauan Maluku. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen BKSDA Maluku dalam menjaga kelestarian satwa endemik dari ancaman perdagangan ilegal yang masih menjadi tekanan serius bagi keberlangsungan populasi di alam liar.

Tahukah Anda jika ikan hiu ternyata melahirkan anak? Ikan hiu terdiri dari berbagai spesies. Ada bermacam-macam spesies ikan hiu. Dengan demikian, bentuk telurnya juga beda. Telur ikan hiu ada yang berbentuk spiral dan ada pula yang berbentuk kantong. Selain itu, spesies yang berbeda berkembang biaknya dengan cara yang beda juga. Ada hiu yang menyimpan telurnya di dalam rahim. Setelah matang, telur itu pecah dan lahirlah si bayi hiu. Ada juga hiu yang bertelur di luar tubuhnya. Namun ada pula yang benar-benar melahirkan seperti manusia.

Lihat lagi perkembangan yang ada hingga kini di situs kami, pada Anda juga bisa mengakses ya untuk lihat bagaimana perkembangan hingga kini. Dan pada berbicara mengenai Piala Dunia begitu, tim nasional Maroko dipastikan tidak akan diperkuat gelandang Ismail Saibari saat menghadapi Perancis. Perancis akan berhadapan dengan Maroko babak perempat final Piala Dunia di Gillet Stadium Jumat 10 Juli 2026. Tim nasional Maroko dipastikan tidak akan diperkuat gelandang tersebut ya saat menghadapi Perancis nanti. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi Maroko saat tampil perempat final. Kepastian tersebut disampaikan pelatih Maroko Mohamed Kouafi yang memastikan kondisi Saibari belum cukup bugar untuk diturunkan setelah mengalami cedera hamstring. Dan absennya Saibari menjadi kerugian bagi Maroko mengingat perannya cukup penting sepanjang turnamen. Gelandang milik PSV Eindhoven itu tampil impresif selama membela Maroko di Piala Dunia 2026. Saibari menjadi salah satu motor perang tim Singa Atlas dalam perjalanan menuju babak 8 besar. Meski kehilangan Saibari, Maroko tetap bertekad ya memberikan perlawanan terbaik demi memperebutkan tiket semifinal Piala Dunia 2026.

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya akan keberagaman. Perbedaan agama, budaya, suku, dan bahasa merupakan kekuatan yang harus dijaga bersama. Salah satu cara menjaga persatuan adalah dengan menerapkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menghormati keyakinan orang lain tanpa harus mengurangi keyakinan terhadap agama yang kita anut. Sikap saling menghargai, saling membantu, dan menjaga kerukunan akan menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi semua orang. Di tengah keberagaman, kita dapat mewujudkan bahwa perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh, melainkan kesempatan untuk saling mengenal dan memahami. Mari membangun kehidupan yang harmonis dengan mengedepankan toleransi dan rasa hormat terhadap sesama. Karena Indonesia yang kuat adalah Indonesia yang rukun dalam keberagaman.

0: Makan apa?
1: Makanan luar negeri itu.
0: Iya, ayo.
1: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah, sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Mana?
1: Makan sate seafood.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Kalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuh, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

durian ya di kisaran Pantai Losari untuk Anda yang menikmati durian di sore ini pulang ke rumah. Walaupun ini sih sebenarnya ya terserah lah ya, karena waktu saat ini durian memang lagi banyak banyaknya. Bukan cuma yang ada di pulau Ambon saja, tapi dari

Pro Satu RRI Ambon, jam-jam pulang kantor saat ini beberapa lokasi atau jalur jalan juga dikabarkan ramai lancar ya. Apalagi buat sore ini.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian.

0: 1 RRI Ambon.
1: Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Maluku Samuel Tukonsina memastikan bonus bagi atlet bela diri berprestasi asal Maluku tetap akan dibayarkan. Ia menegaskan, informasi yang menyebut bonus atlet tidak diberikan oleh pemerintah Provinsi Maluku merupakan kabar yang tidak benar. Sam mengatakan, bonus atlet telah dianggarkan dan tetap menjadi prioritas meskipun pemerintah sedang menerapkan efisiensi anggaran. Besaran bonus yang ditetapkan yakni Rp25 juta untuk peraih medali emas, Rp20 juta bagi peraih medali perak, dan Rp15 juta untuk peraih medali perunggu, sementara setiap pelatih akan menerima bonus rata-rata Rp5 juta. Menurutnya, pembinaan atlet pon bela diri menjadi tanggung jawab KONI Provinsi Maluku. Sedangkan pembinaan atlet yang mengikuti kejuaraan nasional cabang olahraga tertentu menjadi kewenangan masing-masing pengurus cabang olahraga.

0: 101 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pendengar, saatnya beranda Asta Cita Nasional Berjaringan. Kami akan awali dari RRI Kupang dengan tema Ruang Terbuka Hijau di Taman Nusa Malole berikut ini.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di beranda Asta Cita siaran berjaringan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao, Lexi Empoe.

0: mari kita ikuti wawancara selengkapnya.
1: Pak Kadis, bagaimana kondisi ruang terbuka hijau di Kabupaten Rotendao saat ini dan seberapa pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau bagi masyarakat kita, Pak Kadis?
2: Jadi terkait dengan ruang terbuka hijau di Kabupaten Rotendao, terlebih khusus di Kota Ba'a, kami dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup baru membangun satu lokasi di mana berada di depan Puskesmas Lobalain dengan luasan 50 x 20 meter. Nah, di sini ruang terbuka hijau ini penting karena ditata sekaligus dengan taman kota, dan ruang terbuka hijau itu juga ditanami dengan pohon-pohon pelindung maupun tanaman hias lainnya. Di sini diharapkan bahwa taman kota ini yang dibangun ini bisa membuat masyarakat atau menyediakan tempat untuk masyarakat Kota Ba'a untuk bisa sekedar refreshing lah, sore-sore duduk di situ menikmati suasana Kota Ba'a, dan di situ juga ada tempat-tempat kuliner yang bisa langsung dinikmati. Seberapa penting? Karena kita tahu bahwa fungsi daripada taman kota itu adalah bisa mengurangi emisi gas rumah kaca yang sekarang ini lagi digaungkan oleh secara nasional, dan kita memiliki target untuk pengentasan emisi gas rumah kaca.
0: Pak Kadis, latar belakang pemerintah Kabupaten Rotendao melalui dinas terkait yang pergi dan lingkungan hidup ini yang memberikan perhatian khusus terhadap penataan ruang terbuka ini, Pak.
2: Jadi sesuai dengan tugas dan pokok kami selalu menyediakan tanaman-tanaman ataupun pohon-pohon untuk bisa ditanami oleh masyarakat dan juga langsung oleh kami melalui taman kota ini. Tujuannya adalah bahwa masyarakat juga peduli terhadap lingkungan sekitar rumahnya, di mana 30% daripada luasan yang dibangun rumah itu harus dihijaukan. Jadi ada ruang terbuka hijau yang harus ada pada tiap rumah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya sirkulasi udara yang sehat, udara yang bersih itu tetap berada di lingkungan tempat tinggal kita.
0: Dalam penataan ruang terbuka hijau, bagaimana konsep yang diterapkan agar tidak hanya indah dilihat tetapi juga berfungsi sebagai kawasan resapan air paru-paru kota dan ruang interaksi masyarakat di Rotendao?
2: Nah, kita dari dinas sangat mempedulikan ini. Jadi beberapa tanaman yang khusus kita hadirkan di situ, di taman kota ini maupun di tempat tinggal masyarakat, itu salah satu gunanya adalah mempertahankan atau menimbulkan konservasi air tanah. Jadi ketika hujan turun, air tanah itu tetap terjaga dengan kehadiran pohon-pohon tersebut. Dan juga harapan kami bahwa setiap masyarakat di mana curah hujan kita yang sangat rendah ini bisa membuat biopori ataupun sumur-sumur resapan di sekitaran rumah. Nah, ketika ada sumur-sumur resapan itu, maka pohon-pohon yang ditanam juga dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik. Dengan sendirinya, akar dari para pohon-pohon itu akan menimbulkan dan mempertahankan konservasi air tanah yang ada.
0: Yang berikutnya, Pak Kadis, apa saja yang menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menyediakan ruang terbuka hijau di tengah keterbatasan lahan dan anggaran di masa efisiensi ini?
2: Ya. Jadi sebenarnya kami siap untuk melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau. Namun kita sama-sama tahu bahwa kekurangan anggaran dan dilakukan efisiensi anggaran, sehingga kami secara menyesuaikan dengan anggaran yang ada, kami belum bisa membangun lebih banyak lagi taman-taman kota atau ruang-ruang tempat terbuka hijau. Namun kami harap ke depan ketika anggaran ini sudah bisa stabil kembali, maka kami akan melakukan itu. Paling tidak kita buat lagi satu atau dua taman kota lagi Kota
0: sejauh mana keterlibatan masyarakat, komunitas, sekolah maupun pelaku usaha dalam menjaga ruang terbuka hijau di Rotendau selama ini.
2: Nah, inilah yang kita harapkan dari pihak-pihak terutama sekolah. Nah, kita ada beberapa sekolah di Kecamatan Rote Barat itu disponsori oleh yayasan daripada Astra Internasional. Jadi ada beberapa sekolah, ada dua SD dan dua SMP itu di bawah naungan sponsor PT Astra Internasional itu dan Dinas Perkim dan Lingkungan Hidup. Kita mengedukasi dan mereka menghijaukan kurang lebih 30% daripada luasan sekolah mereka, dan itu sudah berhasil dengan baik. Diharapkan untuk sekolah-sekolah lain bisa melakukan itu. Kita memiliki keterbatasan dana yang mengakibatkan program kegiatan adiwiyata di sekolah kita mengalami belum bisa dilaksanakan dengan baik. Diharapkan kalau efisiensi ini sudah berakhir, maka kami bisa mengadakan lagi adiwiyata di beberapa sekolah, terutama sekolah-sekolah yang ada di Kota Baa dan sekitarnya dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.
0: Penataan ruang terbuka hijau ini, Pak Kadis, selain mempercantik kota, apakah penataan ruang terbuka hijau ini juga menjadi bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim dan meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar ini, Pak?
2: Ya, jadi sebenarnya tujuan utama daripada taman kota ini atau ruang terbuka ini ada beberapa yang seperti yang tadi telah dikatakan, bahwa yang pertama itu mempercantik kota itu, yang kedua mengurangi emisi gas rumah kaca, dan ya bisa jadi tempat tongkrongan masyarakat yang berada di sekitaran itu, dan bisa juga meningkatkan konservasi air tanah.
0: Oke, Pak Kadis, selain di pusat kota penataan ruang terbuka hijau, apakah ada rencana ke depan untuk penambahan ruang terbuka hijau di kecamatan-kecamatan lain dalam beberapa tahun ke depan ini, Pak Kadis?
2: Iya, jadi seharusnya demikian, Pak Rudi. Jadi setiap kota kecamatan itu harus di pusat kota, di pemerintahan kecamatan itu harus paling tidak memiliki satu taman kota dengan ukuran standar. Namun keterbatasan anggaran kami belum bisa melaksanakan itu, dan ke depan kami akan melaksanakan itu. Seharusnya juga peran penting daripada masyarakat yang ada di kecamatan bisa melakukan itu mulai daripada lingkungan sekitar ataupun di rumah-rumah sekitar. Banyak sekali yang masyarakat yang rumahnya cukup mewah, cukup sesuai dengan standar perumahan yang layak, namun sangat disayangkan di halaman depan, di belakang, di samping kurang sekali banyak tanaman yang harusnya ditanamin agar lebih mempercantik atau lingkungan di sekitar itu.
0: Kadis, apa harapan Bapak terhadap kesadaran masyarakat dalam menjaga taman dan ruang terbuka hijau yang telah dibangun oleh pemerintah?
2: Nah, ini yang jadi masalah, salah satu masalah. Taman-taman kota yang kita sudah bangun

0: yang terakhir berpesan Bapak kepada masyarakat Otedo agar ruang terbuka hijau dapat menjadi aset bersama dan terus dinikmati oleh generasi-generasi kita yang selanjutnya.
1: Ya, jadi pesan kami kepada masyarakat Rotendau bahwa mari kita jaga fasilitas-fasilitas seperti taman kota yang telah dibangun maupun menjaga tanaman-tanaman yang telah ditanam di situ. Kalau kita peduli, mungkin semuanya akan menjadi indah, terutama bisa menciptakan satu artistik yang kolaboratif antara taman dan tanaman hias maupun tanaman pelindung yang kita tanam di situ.

0: Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Batam dengan tema Kampung Inovasi Plastik Batam berikut ini.

SRT One Berseri adalah nama kelompok bank sampah di Kota Batam binaan Pertamina AFT Hang Nadim. Hadir pada tahun 2022 lalu, UBS

Tuan Berseri kerap menjadi rujukan bagi UBS lainnya. Menjadi binaan Pertamina AFT Hang Nadim, sarana dan prasarana UBS RT Wan Berseri cukup terpenuhi, mulai dari bantuan kontainer untuk penampungan sampah hingga alat penimbangan digital. Namun tidak hanya itu, pengurus UBS RT Wan Berseri juga

Saya selaku ketua unit bank sampah RT 1 Berseri Perumahan Permata Bandara. UBS RT 1 Berseri itu sendiri berdiri pada tanggal 27 Januari 2022. Yang alhamdulillah nanti tahun depan di bulan Januari kita sudah berusia 4 tahun. Untuk binaan Pertamina sendiri itu tahun 2022 akhir, sekitar bulan November. Salah satunya itu pada saat kita penimbangan pertama itu sekitar 13 nasabah untuk di awal itu 27 Januari 2022. Dan kemudian Pertamina datang, itu 2023 kita mendapatkan namanya gudang, yaitu kontainer ini yang di belakang saya ini. Itu pada saat itu kita sudah mendapatkan nasabah juga mulai meningkat, dan juga untuk jumlah volume sampah itu sendiri itu kita semakin banyak. Di awal itu kita cuma sampai itu 150 per bulan. Untuk saat ini, sampai saat ini kita itu sudah mencapai 3 ton itu per bulannya. Kita juga ada aplikasi, yaitu aplikasi Kimara, Kampung Inovasi Sampah Permata Bandara. Itu kita Pertamina membuatkan untuk kita. Pada saat itu kita ini ada kendala pada saat pencatatan. Kenapa? Karena bagaimanapun nasabah itu menimbang, itu penimbangan pada saat kita di gudang, itu nasabah itu membawa itu sampahnya itu 0, jadi setidaknya 0,1, 0,2. Jadi penghitungannya di harga itu kita sering loss gitu kan, sering miss. Nah, dengan adanya aplikasi ini, jadi tidak ada lagi miss, jadi semuanya sudah langsung tertata di aplikasi itu sendiri. Jadi kalau mau melihat dari aplikasi itu, nasabah itu sudah mendownload aplikasi Kimara. Jadi keuntungannya apa? Jadi di aplikasi itu sendiri ada namanya riwayat untuk penimbangan. Jadi nasabah itu bisa melihat penimbangan tanggal berapa dan apa saja sampah yang sudah ditimbang di gudang kami. Dan kemudian apalagi di aplikasi Kimara itu adalah bisa nasabah bisa cek saldonya itu sendiri. Jadi pada saat itu nasabah bisa melihat saldonya sudah berapa. Jadi misalkan untuk minggu lalu itu cuman 50.000, mungkin penambahan di minggu ini menjadi 65.000, itu nasabah bisa langsung melihat di aplikasi. Dan kemudian untuk daftar harga sendiri itu juga sudah ada tercantum di

0: berusaha untuk bantuan sekolah dan pendidikan. Selain daripada koperasi itu juga, di setiap tahunnya kami juga memberikan reward-reward untuk nasabah, seperti ada santunan untuk yatim piatu, janda-janda yang ada di yang bergabung menjadi nasabah di UBS Tertewan Berseri. Sekarang jumlah nasabah ada sekitar 219 nasabah. Yang awal berdiri kita hanya 13 orang saja.
1: Pepatah mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dedikasi dan inovasi yang dijalankan oleh

0: hasta cita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun berada. Kita berjumpa dalam program Asca Cita berkaitan dengan tema tentang ruang hijau. Dari RRI Toli-Toli, kita akan fokus pada membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Kita tahu, kota yang tumbuh tanpa penataan, pembangunan yang selaras dengan alam, lambat laun akan kehilangan jati dirinya. Kita sering melihat banjir saat hujan deras melanda, atau suhu udara yang terasa makin menyengat di area pusat kota. Ini adalah sinyal bahwa kota butuh ruang untuk bernapas. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa melihat pembangunan yang baik untuk infrastruktur kawasan hijau, khususnya di Kabupaten Toli-Toli? Saat ini, saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Disperkim Kabupaten Toli-Toli, Pak Safrudin A. Rahman. Assalamualaikum, Pak Safrudin.
2: Waalaikumsalam, para pemirsa RRI di mana saja.
1: Baik, Pak Kadis, saat ini isu Green City atau Kota Hijau sedang gencar-gencarnya dikampanyekan di berbagai daerah di Indonesia. Dari kacamata Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Toli-Toli, bagaimana melihat urgensi penerapan konsep membangun kota berbasis kawasan hijau ini, khususnya kita yang ada di Toli-Toli saat ini, Pak?
2: Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan pembahasan kita hari ini, yaitu pembangunan infrastruktur kawasan hijau dan hubungannya dengan konsep

0: itu di dalam kota itu sudah diatur sebesar 30% dari luas kawasan, 20% RTH ruang publik, dan 10% RTH untuk ruang privat. Tetapi kalau kita berbicara tentang Green City, ya, Green City ini RTH cuma merupakan salah satu komponen daripada Green City itu. Karena konsep Green City ini adalah konsep yang komprehensif. Di dalamnya ada tentang drainase, tentang persampahan, tentang transportasi, tentang penggunaan energi yang diefisienkan. Intinya, tinggal di kota tapi bersahabat dengan alam. Ya, terkait dengan tema kita, urgensinya untuk kita di teritori ini, memang sangat penting, Pak. Karena dia tidak hanya didasarkan pada ketentuan tata ruangnya, tapi juga pada kondisi ekologis dan perkembangan kawasan perkotaan. Ya, dia bisa berfungsi sebagai suatu komponen yang mengurangi risiko banjir perkotaan, kemudian mengendalikan perkembangan kawasan terbangun, mengurangi suhu dan meningkatkan kenyamanan kota, kemudian melindungi sempadan sungai dan pesisir. Sebagaimana kita ketahui tadi, Bung Jasmine katakan bahwa teritori ini adalah daerah pesisir dan dikelilingi oleh kawasan perbukitan. Jadi dia mencegah erosi, menjaga kualitas air. Itulah manfaat daripada sebuah pembangunan yang berwawasan lingkungan atau namanya kawasan hijau. Nah, kita punya RTH yang dibangun oleh pemerintah, RTH publik ini maupun tidak, itu dia punya luas 11,7 hektar yang ada sekarang, atau cuma 0,12%. Jadi secara angka 30% yang disamakan itu tidak terpenuhi kalau cuma dari RTH publik yang kita bangun. Tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan, termasuk RTH privat, kemudian RTH-RTH lainnya yang bukan menjadi aset pemerintah, itu kalau kita melihat dari foto citra satelit, ya, itu kawasan kita, RTH kita ini berada di kisaran antara 20-30% dari luas kota.
1: Untuk menghadirkan konsep Green City di Kabupaten Toli-Toli, tentu Disperkim tidak bekerja sendiri, butuh keterlibatan dinas lainnya. Bagaimana sinergi yang dibangun oleh pihak Disperkim untuk membangun kawasan hijau di Kabupaten Toli-Toli ini, Pak?
0: Ya, benar sekali, Pak. Itu dalam pengelolaan kawasan hijau ini bukan cuma Disperkim, ada kolaborasi antara instansi yang terkait, PUPR, DLH, Dinas Perhubungan, PUPP, ya. Sebagai contoh, ini RTH Tanjung Batu, kita kelola secara kolaboratif, ya, yang sementara kita lakukan ini. Jadi, ini juga sejalan dengan konsep Green City, bukan cuma dalam hal dia punya vegetasi RTH-nya. Nah, jadi, dalam hal sinergi ini, kita selalu berkerjasama dari tahap perencanaan, perizinan, sampai dengan pelaksanaan, ya. Kalau Dinas PUPR itu pada dalam menerbitkan rekomendasi bangunan gedung, persediaan bangunan gedung itu dihitung dia punya perbandingan antara luas terbangun dan open space-nya. Itu memang semua bagian dari upaya-upaya untuk menciptakan kawasan terbuka, ya.
1: Kemudian Pak Kadis, kita lihat kota Toli-Toli ini kan memiliki karakteristik unik sebagai kota pesisir yang langsung berbatasan dengan perbukitan. Pertanyaannya, bagaimana Disperkim mendesain kawasan hijau agar itu kelihatannya tidak hanya sebatas keindahan saja, tetapi bisa jadi benteng mitigasi bencana seperti banjir dan tanah longsor, Pak Kadis?
0: Ya, dalam perencanaan pembangunan RTH ini, Disperkim itu tidak hanya memandang kawasan hijau sebagai elemen estetika, tapi juga sebagai infrastruktur ekologis yang memiliki fungsi perlindungan lingkungan. Ya, mengingat Kabupaten Toli-Toli ini karakteristik wilayahnya pesisir dan berbatasan langsung dengan kawasan perbukitan, maka desain RTH itu diarahkan untuk mendukung fungsi-fungsi mitigasi bencana, ya, khususnya banjir, erosi, dan tanah longsor. Pada kawasan perbukitan, keberadaan vegetasi itu kita harus pertahankan, Pak. Dan kalaupun ditingkatkan melalui penghijauan. Nah, sementara untuk kawasan dataran perkotaan kita ini, ya, ada kota ini RTH dirancang sebagai area resapan air melalui taman kota, jalur hijau, ruang terbuka lainnya yang mampu mengurangi limpasan permukaan saat curah hujan tinggi. Sementara pesisir, kawasan hijau ini berfungsi sebagai zona penyangga atau buffer zone, ya.
1: Artinya, yang Pak Kadis ingin sampaikan bahwa apa yang saya tanyakan tadi itu sudah terpenuhi semua, begitu?
0: Iya, jadi sudah terpenuhi, ya. Kita sudah melihat aspek dari segi ekologisnya, dari lingkungan, mitigasi bencana. Jadi bukan cuma sekedar sebagai estetika. Ya,
1: ya. Baik, kita juga tidak bisa menampikkan, ya, Pak Kadis, bahwa di pesisir kawasan Kabupaten Toli-Toli, khususnya di wilayah perkotaan ini kan juga terdapat kawasan mangrove. merupakan salah satu aset hijau terbesar kota di Toli-Toli ini. Namun, tekanan dari pemukiman dan aktivitas ekonomi terus meningkat. Apa langkah-langkah konkret dalam merehabilitasi dan melindungi zona mangrove ini agar tetap lestari di tengah pertumbuhan masyarakat begitu?
0: Jadi untuk merehabilitasi kawasan mangrove itu sebenarnya fungsi-fungsi dari instansi lain yang menangani kawasan pesisir. Tapi dalam hal ini kawasan perkini ini peranannya itu dalam hal penataan

0: tugas utama di Spektim, kami ini memiliki peran strategis dalam hal mendukung perlindungan kawasan mangrove melalui penataan kawasan pemukiman dan pengendalian pembangunan. Nah, salah satu langkahnya yang dilakukan adalah memastikan bahwa pengembangan pemukiman dan infrastruktur tidak masuk ke kawasan lindung pesisir atau area mangrove.
1: Pak Kadis, seringkali kendala terbesar dalam hal pembangunan kota hijau itu ya tak lain anggaran dan kesadaran masyarakat. Walaupun ada yang mengatakan bahwa lini sektor persoalan sampah ini kan pihaknya itu pihak DLH ya, Dinas Lingkungan Hidup. Lantas di Sperkim sendiri, apa biasanya dilakukan kerjasama koordinasi dengan pihak DLH agar taman-taman dan ruang-ruang hijau yang ada di kota Toli-Toli ini tetap terjaga begitu?
0: Terkait dengan persampahan ini ya, kalau kita di Sperkim ya, kita merupakan salah satu tugas kita itu menyediakan sistem sanitasi persampahan dalam kawasan permukiman. Ya, kita selalu berfokus pada kawasan perumahan, pemukiman ya. Ya, sebenarnya salah satu kendala memang di pemukiman adalah yang pertama ketersediaan infrastruktur sampahan, yang kedua kesadaran masyarakat. Kita selalu memberikan sosialisasi, memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Dari ketersediaan anggaran kita menyediakan tempat sampah di RTH ya. Di RTH kita bekerjasama dengan DLH dalam hal pengelolaan.
1: Terakhir Pak Kadis, dari apa yang kita bincangkan sejak awal tadi, tentu kita menaruh harapan dari pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli, khususnya melalui Dinas Pemukiman dan Perumahan Kabupaten Toli-Toli. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh masyarakat Toli-Toli, khususnya di wilayah perkotaan, agar visi untuk mewujudkan Toli-Toli kota hijau yang asri dan gotong royong ini bukan hanya sekedar slogan saja, melainkan gerakan bersama gitu Pak, silakan.
0: Ya, yang paling penting kasaran kami ke masyarakat itu adalah kami berharap sama-sama menjaga fasilitas, baik itu ruang terbuka yang tidak ada vegetasi maupun ruang terbuka hijau. Banyak kejadian Pak, selama ini bukan dijaga, malah dirusak. Ada lampunya hilang, ada lampunya pecah, ada bunga-bunganya hilang ya. Ini kan perlu kita melakukan pengawasan bersama ke pemerintah, Pak Bupati, terus memprogramkan ini untuk setiap tahunnya ada pemeliharaan maupun pembangunan infrastruktur kawasan terbuka hijau yang baru ya. Kita ini harus jaga masyarakat, kita harus jaga sama-sama.
1: Baik, terima kasih Pak Kadis atas bincang-bincangnya di program Asta Kitab yang mengangkat tema seputar ruang hijau. Kita tahu pendengar, Toli-Toli punya potensi alam yang luar biasa, mulai dari pesisir hingga perbukitannya. Memadukan kemajuan kota dengan kelestarian kawasan hijau tentu saja merupakan kunci agar kota Toli-Toli ini tetap bernapas lega di masa mendatang. Semoga langkah-langkah kecil yang telah didiskusikan pihak Disperkim tadi menjadi awal dari lompatan besar agar masa depan Toli-Toli yang lebih bersahabat dengan alam ini bisa terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Dari RRI Toli-Toli, salam lestari, saya Jasmine mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar, tadi Anda baru saja menyimak Beranda Cita Nasional berjaringan dari RRI Toli-Toli dengan tema membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Dan kami beralih yang terakhir ya, dari RRI Ranai dengan tema menjaga ruang terbuka hijau bebas dari sampah berikut ini. Selamat sore pendengar, berjumpa kembali di acara Beranda Asta Cita berjaringan produksi LPP RRI Ranai. Pendengar, ruang terbuka hijau merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Di tengah pesatnya perkembangan pembangunan, keberadaan ruang terbuka hijau seringkali terpinggirkan. Padahal, fungsinya sangat vital bagi keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. Ruang ini tidak hanya berperan sebagai paru-paru kota yang menghasilkan oksigen dan menyerap polusi, tetapi menjadi sarana rekreasi, interaksi sosial, serta pelestarian keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan ruang terbuka hijau perlu menjadi perhatian agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Bagaimana menjaga ruang terbuka hijau agar bebas dari sampah? kita akan berbincang dengan Ibu Hazriani. Beliau ini fungsional pengendali sampah lingkungan DLH Natuna dan ketua komunitas Kehati dan Lingkungan Kabupaten Natuna.
4: Bu, kalau kita berbicara tentang ruang terbuka hijau ini kan memang gimana ya, masalah sampah itu kan banyak sekali masalahnya. Kalau masalah sampah tidak, kalau kita berbicara masalah sampah tidak akan habis-habisnya. Salah satunya di ruang terbuka hijau, kalau di Natuna ini di Pantai Piwang ya Bu ya. Jadi bagaimana nih Bu, Ibu kan orang DLH nih. Nah, bagaimana kebijakan dan strategi DLH dalam menjaga ruang terbuka hijau agar tetap bersih sehingga kita nyaman untuk berkunjung sana, Bu?
5: Kita dari Dinas Lingkungan Hidup itu memang memberikan edukasi, pemahaman dan himbauan dalam bentuk himbauan ya, setiap jam itu menyampaikan untuk menjaga atau mengambil sampahnya, tidak boros air, sudah disampaikan untuk edukasi itu. Dan juga sudah disiapkan tong-tongnya Mbak. Nah, itu upaya dari Dinas Lingkungan Hidup. Namun terkait sampah ini kan penyadarannya terus menerus, dan itu juga kita upayakan ya, baik untuk edukasi masyarakat dan anak sekolah. Jadi pengunjung Pantai Piwang itu ya masyarakat kita ya namanya. Jadi kita tetap edukasi untuk kesadaran, kesadaran bahwa kita harus menjaga lingkungan kita agar tidak nyampah, agar tidak sampahnya tidak berserak. Bila misalnya himbauan juga, bila ada sampah yang kita bawa, akan bawa pulang atau masukkan ke tempat sampah. Seperti itu Mbak.
4: Iya, karena kita tahu kan Bu, kalau hari libur ya kan Bu, hari libur kalau di Pantai Piwang itu kan sangat ramai sekali pengunjung, karena di sana kan memang ruang terbuka hijau, tempat bermain anak-anak, tempat kumpul keluarga, dan juga sore-sore, pagi-pagi tempat orang berolahraga kan Bu. Tapi kita lihat juga di sekitar tuh, apalagi terutama di daerah pantainya Bu ya, sampah berserakan, apalagi kalau air kering itu banyak sekali sampah. Itu bagaimana pengawasan dan penegakan aturan terkait pembuangan sampah di ruang terbuka hijau yang dilakukan Bu? Ada pengawasan nggak gitu?
5: Iya, kita kalau untuk dari DLH kita ada, ada, ya, ada pengawasan dari bidang RT-nya sendiri. Itu ada mengawas, maksudnya petugas kita ada untuk yang
4: mengawasi,
5: ya, mengawasi sampah yang ada di Pantai Piwang. Cuman untuk yang berjualan atau apa yang berjualan ya, itu kita sudah sampaikan bahwa setiap berjualan mereka harus apa, setelah berjualan harus dibersihkan. Ya, silakan masukkan sampah ke tempat yang sudah disiapkan. Sudah ada diinformasikan. Lalu terkait sampah yang ada di pantai,
4: sisi lautnya
5: itu kemungkinan ya, dia ada dua kemungkinan, bisa saja dari laut sendiri ya, dari laut dibawa oleh arus air, bisa juga dari daratan. Tapi kalau melihat kondisi yang ramai ya, ramai setiap hari Minggu, itu kemungkinan memang dari daratan juga ada dampak ya, dampak laut.
4: Oh, jadi itu pengawasannya dilakukan setiap hari, petugasnya melakukan pengawasan setiap hari, atau memang seminggu sekali atau sebulan sekali Bu?
5: Petugas kita ada di pantai itu setiap hari. Ya, setiap hari mereka bekerja membersihkan bila memang masih ada. Ini kan kalau untuk masyarakat kita ini ada juga yang memang sudah sadar, ada yang belum sadar. Ini yang belum sadar ini para pengunjung yang bila makan ya, dia main letak aja.
4: Iya, main buang aja.
5: Buang aja. Ini memang kadang-kadang kesadaran itu tidak ada gitu Mbak. Memang tidak ada, karena dia beranggapan bahwa juga ada petugasnya nih. Pantai Piwang ini udah ada tugasnya orang DLH gitu. Sebenarnya tugas dan tanggung jawab itu bukan
4: DLH saja.
5: semua kita bertanggung jawab terhadap sampah kita sendiri gitu kan. Nah, cuman itu yang belum nyampai gitu. Ada sebagian orang yang tidak belum tersampaikan pesan-pesan itu. Kalau misalnya kita sudah yang sudah tersampaikan, insya Allah dia paham ya. Dia pasti akan mencari tempat sampah, atau nggak ada tempat, nggak ketemu tempat sampah, dia akan bawa balik sampahnya.
4: Iya, ya. Apalagi kalau di Pantai Piwang kan Bu, itu kan ada pantai, sering orang nongkrong bersama keluarga, kadang buat pertemuan bersama teman-teman, itu kan gampang sekali buang sampahnya di laut kan Bu. Dan juga kalau kita berbicara tantangan terbesar yang dihadapi oleh DLH dalam mengelola kebersihan ruang terbuka hijau ini Bu, apa tantangan terbesarnya?
5: Kalau misalnya saya melihat ya, dimanapun ruang terbuka hijau tidak saja di Pantai Piwang ya, tantangan terbesarnya itu kita menyadarkan masyarakatnya. Jadi menyadarkan orang itu tidak dalam sekali informasi gitu ya. Betul. Kita harus berulang-ulang, menyampaikan terus kontinu dan konsisten. Jadi ini yang harus kita upayakan ya, secara kontinu. Jadi kalau misalnya masyarakat kita sudah sadar, insya Allah sampah nggak akan berserakan lagi. Karena kita juga tahu itu adalah bagian dari tanggung jawab, tanggung jawab kita untuk merawat ruang terbuka hijau itu. Jadi bukan milik pemerintah aja sebenarnya, itu kan milik kita bersama, kan kita juga yang nikmati.
4: Tapi kan terkadang ada juga yang tidak sadar. Karena itu yang Ibu bilang tadi, mungkin masyarakat mengatakan ini kan pekerjaan DLH, untuk apa ada petugasnya gitu kan. Tapi sejauh ini ada nggak edukasi ataupun kampanye khusus lah dari DLH ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ruang terbuka hijau ini agar tetap bersih, tetap nyaman, bebas dari sampah. Karena kalau ada sampah kan tidak nyaman juga kita melihat, Bu.
5: Ya, jadi di Pantai Piwang itu ada nama edukasinya, Mbak ya, Si Piwang.
4: Oh,
5: Si
4: Piwang.
5: Ya, Si Piwang itu dari DLH udah menyampaikan informasi ya. Itu saya rasa itu bentuk edukasi lah terhadap masyarakat. Ambil sampahnya atau jangan buang sembarangan. Ya, itu edukasi itu sudah kita sampaikan setiap jam kan, setiap jam itu kan artinya siapapun pengunjung ya dia pasti ingat ada Si Piwang di Pantai Piwang. Kalau misalnya untuk ke masyarakat umum,
4: khusus gitu,
5: masyarakat maksudnya di tempat-tempat tertentu,
4: misalnya selain, ke sekolah, di tempat masuk ke desa-desa, itu di mana saja Bu?
5: Kalau untuk sekolah kita ya di madrasah-madrasah sudah, di SMP sudah, SMA sudah. Jadi kita sudah, sebenarnya sudah ya. Cuman masalahnya ini masuk apa enggak gitu kan.
4: Orang sadar apa enggak?
5: Sadar apa enggak gitu kan. Kita memang ya agak repotnya di situ memang, agak susahnya menyadarkan masyarakat untuk peduli gitu aja. Kalau misalnya dia sebentar dia dengar gitu kan, kita sampaikan sampah itu harus dikelola, tidak boleh dibuang sembarangan, nanti terjadi banjir ataupun menyakiti bumi kita. Pada waktu itu dengar gitu kan. Kadang ada juga mungkin sebagian kelompok memang tidak paham gitu. Tidak paham cara ngelolanya. Makanya kadang kita juga masuk, DLH juga masuk ke kelompok masyarakat, ibu-ibu PKK dan wanita gitu kan, organisasi perempuan. Kita mengajarkan cara ngelola sampah, misalnya cara membuat ekoenzim, cara membuat kompos, ya, cara membuat kerajinan atau pernak-pernik ya dari sisa-sisa itu.
4: Iya, kalau ke madrasah, ke tempat-tempat masuk ke desa-desa pernah Bu ya. Apakah enggak ada rencana nih Bu mau sosialisasi tentang sampah ini di Pantai Piwang? Karena kan itu ruang terbuka hijau, karena setiap hari Minggu, hari Sabtu itu ramai sekali kan Bu. Apakah memang ada rencana ke sana Bu untuk ada sosialisasi lah dari DLH gitu. Bukan karena memang ada edukasinya yang setiap satu jam sekali kan Bu, ada yang berbunyi buanglah sampah gitu kan Bu. Mungkin yang DLH langsung orangnya langsung turun gitu.
5: Iya, baik Mbak Elmi, ini sangat menarik ya. Kita untuk misalnya mengedukasi untuk di Pantai Piwang setiap misalnya hari Sabtu ya, maksud Mbak Elmi itu kita adakan satu momen khusus.
4: Iya, momen khusus gitu.
5: mudah-mudahan kedepannya ada. Jadi kita harus mengumpulkan misalnya beberapa tim ya, beberapa kelompok masyarakat yang memang betul-betul. Tapi kalau misalnya kita cuman tidak mengumpulkan orang, tidak mengumpulkan kelompok, itu rasanya sia-sia ya, sia-sia. Jadi kita harus memang tujuannya memang untuk satu tim, misalnya satu komunitas, misalnya dari DWP apa gitu. Tapi pernah kok saya melaksanakan itu ya, melaksanakan itu dalam beberapa kegiatan, hari peduli sampah maupun hari apa, hari lingkungan hidup sedunia, itu ada beberapa kali pernah saya buat. Kami berkumpul di Pantai Piwang mungkin 2 tahun belakangan ya, tahun kemarin 2025 memang saya off-kan, tidak ada kegiatan. Jadi sebelum 2025 itu ada beberapa kegiatan yang memang saya lakukan di Pantai Piwang. Jadi memang kita mengumpulkan anak-anak sekolah, ibu-ibu dharma wanita, ya, itu kita kumpulkan. Sekaligus saya mengedukasi apa yang sudah saya buat untuk mengelola sampahnya, baik ekoenzim atau kerajinan-kerajinan tas-tas yang sudah kita buat, Mbak. Jadi udah pernah sebenarnya. Saya pun juga mewakili DLH dan komunitas kan.
4: Apa ya, harapan Ibu sebagai orang DLH dan juga sebagai ketua komunitas kehati dan lingkungan, agar ruang terbuka hijau kita ini asri, nyaman, kita pun menghirup udara yang segar, bebas dari sampah. Silakan Bu.
5: Baik, untuk harapan saya juga sama-sama kita menjaga Pantai Piwang, karena ini asetnya bukan aset pemerintah saja ya, memang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat, jadi sebenarnya punya kita bersama. Jadi mari kita sama-sama menjaga pantai itu tetap bersih, tetap indah, jangan juga tanamannya sudah ditanam baik-baik dicabut gitu ya, jangan juga buang sampah di atas tanaman yang sudah di ini, nanti puntung rokok diletakkan aja di potnya misalnya gitu ya. Kita harus sama-sama menjaga, berarti bukan ini bukan DLH aja yang menjaga, lalu pengawasan juga bukan pengawasan dari DLH aja, ini Allah yang mengawasi, karena Pantai Piwang ini adalah ya apa, bumi ya, bumi yang harus kita jaga gitu.
3: Pendengar, demikian Beranda Asta Cita untuk sore hari ini. Saya Yulis Hamzah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lahap banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun Beb, tenang aja, kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih Beb.
0: Ya iya sih Beb, ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.

0: Budi.
1: Oh, kau isap rokok lagi.
0: Ini apa tuh?
1: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
0: Saya cuma isap rokok satu batang saja, mau.
1: Biar saya terang mengantuk dalam kelas.
0: Kau paling terang mengerti sekali.
1: Aduh, zaman sekarang ya, kalau terang merokok itu terang gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Ah,
1: kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul.
0: Saya mau kasih tahu kau ya.
1: Apa? Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
0: Eh, iya kau.
1: Kau itu sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
0: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Eh, saya terlalu mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah? Saya, Bu. Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Sayang, kita berdua di sini saja, ya?
2: Iya, deh, sayang.
3: Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat sore pendengar di manapun Anda berada. Terima kasih Anda tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saudara, sampai di sini sudah lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan untuk Anda menemani pendengar semua di kesempatan sore ini. Untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami informasikan untuk Anda beduk ajar maghrib untuk hari ini jatuh pada pukul 18 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

Salatlah tepat waktu, karena butuhmu masih banyak, inginmu macam-macam. Tapi dipanggil lima waktu saja, kamu banyak alasan. Bagaimana kamu akan diperhatikan Allah dan diberikan semua yang kamu harapkan, kalau salat saja kamu tidak tepat waktu? Ingatlah, bila Allah tak ridho, maka kamu tak akan bahagia. Dari itu, salatlah tepat waktu, agar Allah ridho padamu.

Selamat malam pendengar di manapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan saudara, menemani Anda di malam ini musik informasi kami hadirkan untuk Anda, menemani pendengar di waktu istirahat Anda, di waktu santai Anda bersama keluarga. Dan semoga malam ini saudara Anda dalam keadaan baik bersama orang-orang terkasih, orang-orang tercinta. Dan untuk Anda yang sudah stay tune bersama kami dari pukul 5 pagi hingga saat ini, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

0: Halo pendengar Pro 1 RRI Ambon, apa kabarnya nih? Masih pada semangat kan? Nah, biar makin semangat selama seminggu ke depan, Alfamidi mau kasih promo hub, hemat 1 pekan. Promo hub minggu ini ada Nipol 750 ml yang lagi murah pol, cuma Rp14.300. Sobu chicken nugget crispy 400 gram hanya Rp44.300. S26 Procal Gold 900 gram jadi Rp319.500. Nyaris Pens mulai Rp85.900. Mama Lemon atau Mama Lime cuma Rp9.900. Hingga Royal sabun cair dengan harga Rp14.900. Belum lagi camilan favorit seperti Alfamidi kacang atom pedas yang bisa kamu bawa pulang hanya Rp14.500. Selain itu, ada juga promo PHPI, promo hemat pekan ini, dengan penawaran tambah hemat. Tambah Rp1.000 bisa dapat 2 pieces vitamin, tambah Rp3.000 untuk produk pilihan seperti Alfamidi Cracker dan Lotte Salito, tambah Rp5.000 untuk camilan seperti Nutrijol Jelly dan Paramed. Gimana? Hemat banget kan? Yuk langsung kunjungi toko Alfamidi terdekat kamu. Kalau mager, belanjanya pakai MediClick aja ya. Tinggal klik pesanan langsung diantar. Alfamidi, belanja puas, harga hemat. Do you
1: know what it's like? Pendengar, untuk Anda di malam ini yang masih bersama kami, informasi untuk diketahui, pengawas binaan SD Negeri 93 Ambon, Gugus 3 Kecamatan Sirimau, bersama pengawas Dinas Pendidikan Kota Ambon melaksanakan evaluasi kurikulum sekaligus penyusunan kurikulum Satuan Pendidikan tahun ajaran 2026-2027 pada Kamis 9 Juli 2026. Kegiatan ini bertujuan menilai pelaksanaan kurikulum yang telah diterapkan selama satu tahun pembelajaran di sekolah. Evaluasi tidak hanya melibatkan pihak sekolah, tetapi juga menghadirkan orang tua siswa, pihak puskesmas, babinkamtibmas, serta perwakilan peserta didik. Pelibatan berbagai pihak tersebut dilakukan untuk menghimpun masukan yang konstruktif terhadap capaian program kurikulum. Masukan dari para pemangku kepentingan diharapkan dapat memperkuat kurikulum yang disusun berdasarkan karakteristik peserta didik, budaya lokal, dan potensi daerah. Langkah ini sejalan dengan kebijakan yang memberikan kewenangan kepada sekolah untuk menyusun kurikulumnya secara mandiri sesuai kebutuhan. Dalam rapat evaluasi, pihak puskesmas memaparkan rencana kolaborasi melalui program cek kesehatan gratis sebagai bagian dari program pemerintah. Sementara itu, Babinkamtibmas memperkenalkan kerjasama pembinaan kedisiplinan siswa melalui latihan baris berbaris. Pengawas binaan SD Negeri 93 Ambon Gugus 3 Kecamatan Sirimau Jenny F. Moriel Kosu mengatakan, evaluasi dilakukan untuk melihat capaian kurikulum yang telah terlaksana maupun yang masih perlu ditingkatkan. Menurutnya, pelibatan pihak eksternal diharapkan mampu memperkuat kolaborasi dalam pelaksanaan program kurikuler, ekstrakurikuler hingga pembiasaan dan budaya positif di sekolah. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Di manapun Anda berada, sampai di sini sudah musik dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda, menemani pendengar semua di kesempatan malam ini. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Di kesempatan malam ini, mimbar agama Islam kami hadirkan untuk Anda. Dan saudara, kami mengajak Anda untuk mendengarkan mimbar agama Islam edisi hari ini, Kamis 9 Juli 2026, dengan judul Tujuh Rasa Syukur Oleh Nikmat Allah yang disampaikan oleh Haji Lahamid. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وشكر له ونعمة له ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد الحمد لله puji syukur marilah kita panjatkan kebesaran Allah atas berkat rahmat dan nikmat-Nya sehingga alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan saya Hajilah Hamid dalam acara mimbar agama Islam di Radio Republik Indonesia Ambon. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan taslim selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah wa Habibullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan selalu mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan tema tentang 7 cara bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu berlimpah dan tidak terhitung banyaknya. Sebagai hamba yang diciptakannya, kita diajarkan untuk mensyukuri atas segala yang diberikan. Mulai dari hal-hal yang kecil hingga nikmat besar. Bersyukur bukan sekedar mengucapkan alhamdulillah, tetapi juga memerlukan pemahaman dan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ta'azzana rabbukum la in syakartum la ajidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Pendengar yang berbahagia, ayat ini menekankan betapa pentingnya bersyukur sebagai bentuk penghambaan dan wujud rasa cinta kepada Allah. Berikut ini adalah 7 cara untuk bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dapat diamalkan oleh setiap muslim. Yang pertama adalah mengingat dan merenungi setiap nikmat. Langkah pertama ini bersyukur adalah menyadari setiap nikmat yang diberikan Allah, baik kesehatan, rezeki, keluarga, atau hal-hal kecil lainnya. Semuanya adalah karunia Allah. Dalam surat An-Nahl ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Subhanallah. Dengan memancarkan nikmat Allah, hati kita akan lebih peka terhadap kebesaran Allah serta akan terhindar dari sifat ingkar atau merasa tidak puas dengan apa yang dimiliki. Yang kedua, rasa syukur dengan mengucapkan alhamdulillah dalam setiap keadaan. Salah satu cara sederhana namun penuh makna adalah mengucapkan alhamdulillah dalam setiap keadaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan umatnya untuk selalu bersyukur bahkan dalam keadaan sesulit apapun. Dengan mengucapkan alhamdulillah, kita mengakui bahwa segala kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang tidak bersyukur atas yang sedikit, maka ia tidak akan mampu bersyukur atas yang banyak." Yang ketiga, setiap kenikmatan yang kita miliki adalah amanah. Menjaganya dengan baik merupakan bentuk syukur kepada Allah. Karena seluruh tubuh kita ini adalah merupakan amanah. Tangan amanah, mulut amanah, mata amanah, dan semua adalah merupakan amanah dari Allah. Misalnya kesehatan bisa dijaga dengan pola hidup sehat, sementara harta bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik. Karena Rasulullah SAW bersabda, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara.
waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, waktu kayamu sebelum datang waktu miskinmu, waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu, dan hidupmu sebelum datang kematian. Hadis riwayat Hakim. Dengan menjaga nikmat, kita tidak hanya menunjukkan rasa syukur, tetapi juga memanfaatkan anugerah Allah untuk kebaikan. 4. Memperbanyak sedekah dan berbagi kepada sesama. Sedekah adalah salah satu bentuk syukur yang dianjurkan dalam Islam. Dengan berbagi kepada orang yang membutuhkan, kita mengamalkan nilai-nilai kebaikan dan mengurangi ketimpangan sosial. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah ma'atan habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim." Perumpamaan infak yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah merupakan dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir terdapat ratusan biji. Sedekah juga dapat menambah rezeki dan menjadi investasi pahala yang akan terus mengalir. Yang 5, pendengar yang berbahagia. Memperbaiki ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah adalah salah satu bentuk wujud rasa syukur. Ibadah adalah wujud syukur yang paling mendasar. Dengan memperbaiki kualitas ibadah, baik sehat, baik itu sholat, puasa maupun zikir, kita menunjukkan rasa syukur atas setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dalam surah Al-Baqarah ayat 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Karena itu riuni kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku." Ibadah yang khusyuk akan menambah ketenangan hati dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang 6, bersyukur melalui kesabaran saat menghadapi ujian. Ketika diuji, sikap sabar juga merupakan bentuk rasa syukur karena kita memahami bahwa ujian tersebut adalah bagian dari kasih sayang Allah. Dengan sabar, kita tidak hanya mendapatkan pahala, tapi juga menguatkan jiwa untuk menerima ketetapan Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh menakjubkan kejadian yang diberikan orang. Sesungguhnya setiap urusannya adalah kebaikannya. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Jika ia tertimpa kesulitan, ia bersabar, maka itu juga baik baginya." Hadis riwayat Muslim. Maka dengan sabar, kita menempatkan diri sebagai hamba yang tunduk pada ketentuan Allah dan percaya bahwa semua yang terjadi adalah yang terbaik. Dan yang terakhir adalah bersyukur dengan mendoakan orang lain dengan tulus. Bersyukur tidak hanya berarti fokus pada diri sendiri. Mendoakan kebaikan untuk orang lain, terutama mereka yang mungkin kurang beruntung atau sedang menghadapi kesulitan, juga merupakan bentuk rasa syukur. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwa ketika kita mendoakan orang lain, maka malaikat akan mendoakan hal yang sama untuk kita. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, doa seorang muslim kepada saudaranya dari kedamaian tanpa sepengetahuannya adalah doa yang mustajab. Doa yang mustajab yang dikabulkan. Di sisinya ada malaikat yang menjadi wakilnya. Setiap kali dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, maka malaikat tersebut berkata, "Amin, dan bagimu seperti yang kamu doakan." Subhanallah. Dengan mendoakan orang lain, kita berbagi kebahagiaan dan kebaikan yang pada akhirnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap muslim. Dengan menerapkan 7 cara di atas, merenungi nikmat, bersyukur alhamdulillah, menjaga nikmat, bersedekah, memperbaiki ibadah, bersabar dan mendoakan orang lain,
kita akan semakin merasakan nikmat dan ketenangan dalam hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan menambah nikmat bagi mereka yang senantiasa bersyukur sehingga hidup kita menjadi lebih berarti dan bahagia. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, insyaallah Allah akan menambah nikmat. Jika kita kufur nikmat, maka azab Allah itu sangat pedih. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma fiqh ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, Kanal Informasi dan Inspirasi untuk Indonesia. Saudara menemani Anda di malam ini, kami mengajak pendengar untuk mendengarkan drama radio edisi kami 9 Juli 2026, persembahan dari RRI Madiun dengan judul Haji. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

yang tenang, kabar bahagia menyelimuti warga. Sepasang suami istri, Pak Ahmad dan Bu Siti, baru saja pulang dari ibadah haji. Tradisi pun mulai berjalan, warga berbondong-bondong

0: Assalamualaikum. Wah, akhirnya Pak Haji pulang juga. Saya bawa sedikit gula sama minyak seadanya saja.
1: Waalaikumsalam Pak Budi. Aduh, tidak usah repot bawa apa-apa, Pak.
0: Ah, ini kan sudah tradisi, Bu. Katanya kalau mau didoakan sama orang yang baru pulang haji, harus bawa sesuatu.
2: Permisi. Wah, saya bawa lebih lengkap. Ada gula, minyak, beras juga. Biar doanya lebih manjur.
0: Emangnya harus banyak itu ya, Bu?
2: Ya iyalah. Masa mau dapat doa cuma bawa sedikit, nanti kalah berkahnya.
3: Alhamdulillah. Terima kasih semuanya sudah datang. Semoga kita semua diberi kesempatan ke Tanah Suci ya.
2: Amin. Ini Pak Haji, sedikit oleh-oleh dari saya. Mohon doanya ya. Semoga rezeki saya lancar.
3: Insya Allah Bu. Tapi sebenarnya tidak perlu membawa apa-apa.
2: Loh, tidak perlu? Tapi kan sudah kebiasaan Pak Haji.
0: Iya loh Pak, saya itu lo juga ikut-ikutan saja.

0: Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ramai sekali ya.
2: Alhamdulillah Pak Kiai, warga pada silaturahmi.
1: Ini semua bawaan dari tamu.
3: Iya Pak Kiai, biar dapat doa dari Pak Haji.
1: Nah, ini yang perlu diluruskan. Dalam ajaran Islam, tidak ada kewajiban membawa barang saat berkunjung ke orang yang pulang haji.
4: Jadi, gak harus ya Pak Kiai?
1: Tidak harus. Dalam Al-Quran dan hadis, yang dianjurkan adalah silaturahim dan saling mendoakan. Doa itu tidak bergantung pada bawaan. Yang disunahkan itu, kita, orang yang tidak berhaji, itu minta doa dari orang yang baru pulang dari haji agar dosa-dosa kita dimaafkan.
3: Jadi selama ini saya salah paham ya Pak Yai?
1: Enggak, bukan salah. Hanya perlu diluruskan. Yang paling penting adalah keikhlasan hati dan doa yang tulus.
2: Kami sangat senang dikunjungi, tapi kami tidak ingin memberatkan siapapun.
5: Datang saja sudah membuat kami bahagia, Pak Bu.
1: Alhamdulillah, berarti ke depan saya nggak usah bingung lagi.
3: Maaf ya, tadi saya malah membanding-bandingkan.
1: Nah, itulah pentingnya ilmu. Tradisi boleh saja, tapi jangan sampai memberatkan dan menyimpang dari ajaran. Ayo, mari kita luruskan niat. Silaturahim karena Allah, bukan karena tradisi semata.

peristiwa itu, warga kampung mulai memahami bahwa berkah bukan berasal dari banyaknya bawaan, melainkan dari ketulusan doa dan keikhlasan hati. Tradisi pun berubah menjadi lebih sederhana namun penuh makna. Begitulah, terkadang yang sederhana justru membawa berkah yang sesungguhnya.

Selamat malam untuk Anda pendengar di manapun Anda berada yang masih bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saudara, lagu-lagu hiburan menemani Anda di malam ini. Di waktu Anda beristirahat bersama keluarga, bersantai, menikmati suasana malam. Anda yang masih berada di tempat tugas, yang masih disibukkan dengan aktivitas, selamat malam untuk Anda semuanya, tetap semangat di saat ini.

0: pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan untuk Anda menemani pendengar di kesempatan malam ini. Pukul 21 waktu Indonesia Timur, kita ikuti penyampaian Warta Berita Pro 3.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.
3: Beberapa joueurs ils sont pas là par hasard, donc après le match, voilà, c'est une opposition avec deux équipes qui aiment bien avoir le ballon.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru yakni biodiesel B50 menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat. Babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 9 Juli 2026,
4: Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan mandatori bahan bakar minyak BBM jenis baru, yakni biodiesel B50. B50 merupakan campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50%. Peresmian dengan penekanan tombol sirena bersama sejumlah menteri kabinet merah putih. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dengan peluncuran B50 maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia melaksanakan mandatori biodiesel B50. Bagi Presiden Prabowo Subianto, kehadiran B50 menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alam seperti sawit menjadi BBM untuk kepentingan rakyat. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara peluncuran biodiesel B50 di res area KM57 Kabupaten Karawang, Jawa Barat sore tadi.
2: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi.
4: Sementara itu, Menteri STM Bahlil Lahadalia mengatakan jumlah konsumsi solar di dalam negeri mencapai 38 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia harus mengimpor solar. Namun dengan adanya BBM B50, maka Indonesia berhasil melepaskan ketergantungan impor solar. Selain itu, Indonesia berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah.
5: Bapak Bahlil Lahadalia.
6: Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3-4 juta kiloliter per tahun. Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali, Bapak.
5: B50 telah resmi.
4: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan penghargaan bintang kehormatan kepada mereka yang berjasa dalam proses mencapai B50. Penghargaan bintang sebagai bentuk pengakuan negara atas jasa dan kiprah anak bangsa. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang 12 ribu dolar Singapura dan 15 juta rupiah, di mana uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
7: Dukungannya doa ya.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 12 ribu dolar Singapura dan juga uang 15 juta rupiah terkait dengan dugaan suap serta gratifikasi yang berlangsung di Kuantan Singgigi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan, yaitu Menteri Hutan Raja Juli Antoni. Budi mengatakan penyidik melakukan penyitaan usai melakukan penggeledahan dan pemeriksaan pada 9 saksi di kantor perwakilan BPKP Riau. KPK menduga Ketua DPRD Kuan Sing mengetahui proses pengumpulan uang yang dilakukan Suhardiman dari anggota koperasi unit desa setempat, di mana uang yang disita diduga merupakan bagian dari dana yang sebelumnya dikembalikan oleh pihak Kementerian Kehutanan.
9: Jadi juga mendalami proses permohonan alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Kuan Sing yang diajukan dari Pemda kepada Kementerian Kehutanan. Selain itu, penyidik juga melakukan penyitaan uang dari saksi saudara JUP senilai 12 ribu Singapura dolar dan juga penyitaan dari saksi saudara FHD sejumlah uang dalam bentuk rupiah senilai 15 juta. Uang tersebut diduga terkait dengan proses permohonan alih fungsi hutan dimaksud.
8: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuan Sing yaitu Suhardiman Andi memilih bungkam dan tak mau menjelaskan terkait dugaan korupsi ini.
7: Dukungannya doa ya. Kita harus juga tersalah ya. Sama-sama kita berdoa untuk mudah saya.
8: Adapun 9 saksi yang diperiksa terdiri atas Ketua DPRD Kuan Sing Juprizal, ASN 1 Kabupaten Kuan Sing Fahdiansa, Kepala Dinas Perkebunan Andri Yama Putra, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Ande Fahrer, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sigit Purnomo, anggota DPRD Dasper Librian, Kepala Bagian Umum Setda Marel Hendra dan Deswan Antoni, serta Camat Logas Tanah Darat Syafrehi. Dalam perkara ini, KPK sendiri telah menetapkan 3 tersangka, yakni Bupati Kuan Sing Suhardiman Andi, Sekretaris Daerah Kuan Sing Zulkarnain, serta Direktur PT Medial India Konsultan Ardiles. Dari Jakarta, Herul Mampo Tigerari terus mengudara untuk Indonesia.
1: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyita 485 barang bukti dengan total aset senilai 113,97 miliar rupiah dalam kasus PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
10: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai.
11: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan komitmennya dalam memperkuat penegakan hukum untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan. Dalam penyidikan dugaan tindak pidana di PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia atau yang sebelumnya bernama PT Asuransi Jiwa Indo Surya Sukses, OJK mengungkap dugaan pengabaian kewenangan OJK selama periode 2020 hingga 2023. Perkara tersebut juga berkaitan dengan dugaan tidak dilaksanakannya perintah tertulis OJK untuk membayar ganti rugi kepada konsumen senilai 566,24 miliar rupiah. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widiasa Sari Dewi mengatakan, kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut hak konsumen untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas hak ekonominya.
10: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah, yang dimana rekan-rekan bisa melihat dari sisi uang tunainya dan juga beberapa aset properti terlihat dari sertifikat kepemilikan.
11: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Kelompok Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK, Daniel Bali Hieronymus, menjelaskan bahwa penelusuran aset menjadi tantangan terbesar dalam pengungkapan kasus tersebut. Menurutnya, seluruh barang bukti diperoleh melalui penelusuran mendalam bersama berbagai lembaga.
12: Bahwa kasus asuransi dengan tersangka tunggal ini Surya, ini sudah 1 tahun lebih. Kenapa kasus ini lama? Bukan karena proses penyidikan pemeriksaan, tetapi penelusuran aset. Jadi total dari Hengi Surya ini memakan uang asuransi itu sekitar 500 M. Kemudian 300 M itu digunakan pribadi tersangka. Nah, yang sisanya kita tanya yang bersangkutan berapa kali bohong. Tetapi kami sebagai penyidik tidak boleh menyerah. Karena sehebat-hebatnya dirancang sebuah kejahatan itu pasti akan terbongkar.
11: OJK menegaskan penegakan hukum akan terus diperkuat melalui pengawasan berbasis risiko, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta percepatan penanganan kasus yang merugikan konsumen. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola industri jasa keuangan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saksi tegaskan seluruh transaksi PT Budi Nabati Perkasa dengan PT Tebo Indah berdasarkan kontrak dan barang real. Saksi Elena mengaku tidak tahu bila kontrak dan invoice yang dibayarkan ke PT Tebo Indah tidak sama. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah yang merugikan negara lebih dari 992 miliar rupiah. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
13: Jual beli CPO, selain CPO
14: sama Pam Kernel.
13: Di sini yang bertindak sebagai pembeli siapa dan penjual siapa?
14: Pembelinya PT Budi Nabati Perkasa, penjualnya PT Tebo Indah.
15: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko Limaho, pemilik PT Tebo Indah, dan Liu Raymond selaku direktur PT Tebo Indah. Jaksa penuntut umum menghadirkan saksi dari manajer operasional PT Budi Nabati Perkasa, Elena, dan direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana. Dalam persidangan, jaksa mendalami dugaan penggunaan kontrak jual beli yang tidak sesuai antara PT Tebo Indah dan PT Budi Nabati Perkasa. Saksi Elena mengatakan pihaknya membayar invoice sesuai kontrak dan barang yang dikirim PT Tebo Indah. Menurutnya pihaknya tidak mengetahui terjadinya markup yang dilakukan PT Tebo Indah.
16: 2018, kalau data dari Tebo Indah adanya transaksi jual beli baik itu CPO maupun PK menyatakan 7 miliar 711 juta sekian-sekian. Sedangkan data dari yang saudara jelaskan hanya sekitar 631 juta. Bisa saudara jelaskan ini selisihnya jauh 7 miliar sampai 631 juta.
14: Sesuai yang saya bilang tadi, kalau misalnya dari saya itu hanya yang ada di kontraknya aja.
16: Ada kontraknya aja untuk tahun 2018, kontraknya hanya nominalnya sebesar 631 juta. Tidak sampai 7 miliar sekian ya.
15: Sementara itu, Direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana, menegaskan perusahaannya membeli CPO sesuai dengan barang yang dikirim PT Tebo Indah dan dia mengakui tidak pernah bertemu dengan para terdakwa dari PT Tebo Indah, yaitu Handoko Limaho dan Liu Raymond.
16: Baik, ini aja. Itu dia tidak invoice-nya.
17: Oh, pasti lihat.
16: Ya, maksudnya ingat tidak siapa yang tanda tangan?
17: Waduh, lupa saya.
16: Lupa. Kalau faktur pajak?
17: Lupa juga namanya. Siapa yang tanda tangan?
16: Faktur pajak, pajak itu
17: saya lihat. Saya lihat, tapi saya lupa yang tanda tangan.
16: Yang bayar pajak, kalau dari PT Tempo Indah, pihak siapa aja yang pernah bertemu dengan saksi?
17: Saksi saya. Kok saya tidak pernah ketemu?
16: Tidak pernah ketemu?
17: Tidak pernah ketemu.
16: Pernah ketemu dengan Handoko Limaho?
17: Ya.
16: Pak Handoko Limaho?
17: Ya.
16: Kalau Liu Raymond?
17: Tidak pernah sama pihak Tebo, saya tidak pernah ketemu.
16: Tidak pernah ketemu.
17: Semuanya siapapun yang jadi terdakwa ya, maaf yang mulia.
16: Jadi semuanya saudara saksi itu lihat hanya by dokumennya?
17: Saya berdasarkan daripada data dari Elena, saya lihat dulu ya kan kewajarannya, nanti baru itu saya tekan.
15: Sementara itu, jaksa penuntut umum meyakini bahwa dokumen-dokumen yang dibuat PT Tebo Indah banyak yang fiktif dan digunakan untuk mendapatkan kredit pembiayaan dari LPEI. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, DPR menghormati langkah aparat kepolisian yang akan mengusut dugaan korupsi yang dilakukan perusahaan BUMN. Berikut laporan Rian Suryadi.
18: Wakil Ketua DPR RI Cucu Ahmad Syamsurijal menyebut penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian, yakni terkait penyidikan dugaan korupsi batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Menurutnya, setiap lembaga penegak hukum memiliki mekanisme masing-masing yang harus dihormati. Cucu mengatakan dirinya belum memperoleh informasi terbaru mengenai penggeledahan yang dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipidkor Polri. Penggeledahan tersebut dilakukan di sejumlah lokasi pada Rabu malam. Karena itu, ia enggan berspekulasi mengenai pihak maupun lokasi yang menjadi sasaran penyidikan.
19: Chef, kalau dia melakukan di tempat siapa apapun, saya belum update, tapi kalau dalam rangka penegakan hukum siapapun, ya baik mau Polri atau kejaksaan apapun itu, ya kita hargai bagaimana punya mekanisme sendiri-sendiri ya dalam melakukan langkah-langkah penegakan hukum.
18: Sebelumnya, di Treskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri menggeledah Cafe The Clan Signature dan Coin Money Changer di Jakarta Selatan. Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka mencari dan mengumpulkan barang bukti untuk pemenuhan dalam proses penyidikan. Kakortas Tipidkor Polri Irjen Totok Suharyanto menerangkan total ada 3 perkara yang ditangani bersama Polda Metro Jaya. Penanganan ini dilakukan dengan mekanisme joint investigation.
20: Jadi untuk penggeledahan di lokasi The Club, kita telah melakukan penyitaan beberapa dokumen dan beberapa elektronik termasuk handphone. Kemudian untuk uang yang kita sita SGD 3.130.000 dalam bentuk 100 SGD. Kemudian yang USD 889.965 USD.
18: DPR menilai bahwa kasus tersebut harus diusut tuntas sesuai dengan prinsip Polri presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan serta independen. Dia mengatakan bahwa korupsi batubara bukan hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga berdampak terjadinya pemadaman lampu di berbagai daerah yang menyusahkan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum untuk menata ulang anggaran tahun 2027. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
21: Yang lahannya bermasalah juga tidak dulu. Yang perencanaannya belum ada, yang lahannya bermasalah tidak dulu.
22: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, menilai alokasi anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air atau SDA Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2027 perlu disusun kembali agar pembagiannya lebih adil dan merata di seluruh daerah. Menurutnya, penilaian tersebut didasarkan pada hasil pencermatan Komisi 5 terhadap paparan rencana kerja dan anggaran di JNSDA yang masih menunjukkan adanya ketimpangan distribusi anggaran antar wilayah.
21: Jamur pada perencanaannya, ya mulu, kita dulu. Biasanya juga gitu, Pak. Tidak mungkin dikerjakan kalau rencananya belum ada. Ya kan, kemudian juga kepala balai pasti tahu ini lahan bermasalah enggak. Yang lahannya bermasalah juga tidak dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah tidak dulu. Tapi di luar dari itu, harusnya itu bisa memenuhi kriteria untuk bisa kita laksanakan. Tentu juga melihat ruang fiskal yang ada.
22: Sementara itu, Dirjen SDA Kementerian PU Arif Aristoteles mengungkapkan pihaknya tengah memprioritaskan pembangunan irigasi dan bendungan untuk mendukung program swasembada air. Program tersebut menjadi bagian pelaksanaan prioritas nasional kedua dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN tahun 2025-2029.
21: Untuk mewujudkan kegiatan prioritas pembangunan dan pengelolaan tampungan air, ditargetkan upaya melanjutkan pembangunan biogas bendungan yang sudah dimulai pada periode sebelumnya, melakukan revitalisasi tampungan air alami seperti danau dan situ, serta melaksanakan operasi dan pengelolaan waduk existing serta situ dan danau. Selanjutnya untuk mewujudkan penyediaan pasokan air berkelanjutan, baik untuk irigasi maupun air baku, untuk air bersih, ditargetkan pembangunan sarana prasarana air baku dengan kapasitas sebesar 27,94 meter kubik per detik.
22: Selain itu, Arnold juga mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur pengendali

0: Kementerian Perdagangan dengan Metro dan juga dari 11 orang UMKM produk lokal kita.
1: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Metro Department Store dan 11 pelaku UMKM binaan Kementerian Perdagangan yang produknya telah lolos kurasi. Menurut Budi, pola kemitraan menggantikan sistem kewajiban kuota produk lokal di retail modern sehingga penerimaan produk ditentukan oleh kualitasnya. Ia mengatakan porsi produk dalam negeri di Metro kini telah mencapai sekitar 60% karena kualitas produk lokal semakin baik dan semakin diterima masyarakat.
0: Kalau dulu ada namanya kewajiban 30% produk lokal harus masuk ke retail modern. Tapi kemudian kita rubah menjadi pola kemitraan atau kolaborasi. Tadi Bu Anita menyampaikan bahwa sekarang malah sudah 60%. 60% bisa masuk di retail modern. Kemarin kami ketemu salah satu convenience store malah mengatakan sudah 80%. Artinya produk-produk kita kualitasnya sudah semakin bagus, sudah semakin diterima oleh masyarakat.
1: Presiden Komisaris Metro Department Store Anita Ratnasari Tanjung menyatakan produk UMKM lokal semakin diminati karena memiliki kualitas, kreativitas, dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Menurut Anita, Metro akan terus menambah produk UMKM yang dipasarkan, tidak hanya produk fashion, setelah melalui proses kurasi selama sekitar 4 bulan. Ia menilai karya pelaku UMKM juga semakin diminati berbagai kalangan karena memiliki nilai dan filosofi yang menjadi ciri khas produk Indonesia.
2: Produk UMKM, utama lokal dari Indonesia, sekarang sangat banyak diminati, ya, karena mereka tentu saja kreatif, inovatif, dan sesuai dengan demand-nya, sesuai dengan market-nya. Jadi, mereka ini juga aktif dengan program digitalisasi juga. Jadi sesuai dengan kebutuhan anak-anak muda.
1: Adapun nilai UMKM bisa ekspor selama Januari hingga Mei 2026 telah mencapai $193 juta, meningkat dibanding capaian tahun sebelumnya sebesar $134 juta. Dari Depok, Jawa Barat, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke berita dari luar negeri, di mana Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat terhadap Teheran, Republik Islam tersebut. Di mana laporan tersebut juga menyebut Teheran berjanji akan menyerang dua target untuk setiap satu target yang diserang Amerika Serikat. Dilansir dari New York Post pada Kamis 9 Juli 2026 ini, ketegangan meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu menyatakan bahwa gencatan senjata dengan Iran telah berakhir. Pernyataan itu memicu kekhawatiran baru mengenai eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita menuju berita dari olahraga, di mana babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Berikut laporan Luna Elia.
4: Piala Dunia 2026 kini memasuki fase yang semakin krusial. Jumat dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat, babak perempat final akan dibuka oleh laga panas penuh aroma balas dendam Prancis melawan Maroko langsung dari Stadion Boston. Pertemuan ini merupakan ulangan semifinal Qatar 2022. Prancis datang membawa modal kemenangan tipis 1-0 atas Paraguay. Di kubu seberang, Singa Atlas Maroko tengah dalam performa baik setelah mengalahkan Kanada dengan skor telak 3-0. Meskipun diunggulkan di atas kertas, pelatih Les Bleus Didier Deschamps menegaskan timnya tidak akan memandang remeh kekuatan baru wakil Afrika tersebut. Mereka tidak berada di sini secara kebetulan. Ini adalah pertemuan antara dua tim yang gemar menguasai bola, menyerang dan mencetak gol. Jadi kami harus menampilkan performa terbaik besok, karena tim Maroko ini memiliki kualitas yang sangat tinggi. Sementara itu di bawah asuhan pelatih Mohamed Kouaibi, Maroko tampil dengan identitas baru yang jauh lebih agresif dan dominan. Menghadapi Prancis, Sang mentor mengkonfirmasi kesiapan penuh amunisi tempurnya. Kendati demikian, mereka harus sedikit pincang di lini serang lantaran cedera salah satu pemain pilar, Ismail Saibari.
5: Apa Saibari?
4: Tentu saja kami harus memilih pemain yang benar-benar

siap. Namun semua orang bisa diturunkan untuk pertandingan ini kecuali Saibari, karena pertandingan ini datang terlalu cepat bagi dia. Meskipun saya berharap dia tidak akan absen hingga sisa kompetisi berakhir. Apakah Prancis mampu menegaskan dominasi superioritas mereka? Ataukah Maroko yang akan menciptakan sejarah baru dengan menyingkirkan sang raksasa dunia? Jangan lewatkan laga hidup mati Prancis kontra Maroko Jumat dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini juga akan disiarkan di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia.

Demikian warta berita malam hari ini. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili kerabat tugas yang saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: kamu tak seorang kan merayu. Tidak juga kau. Tak perlu sedung sedan itu. Aku ini binatang jalan. Dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari. Berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Chairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Chairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald Nicolais tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Chairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Chairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Chairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

0: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada yang masih terus bersama kami Pro 1 RRI Ambon. Menemani Anda di saat ini, saudara saya Ria bersama Anda hingga nanti di pukul 24. Dan pendengar, saatnya ruang rindu, ruang berbagi kerinduan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan malam ini, menemani Anda semuanya di waktu istirahat, waktu santai Anda bersama keluarga. Dan saudara, ruang rindu malam ini kami hadirkan untuk Anda.
1: Ruang Rindu Pro 1 RRI Ambon. Ruang Rindu kita berdua.
0: Menemani Anda di saat ini, saudara, ruang rindu, ruang berbagi kerinduan kami hadirkan untuk Anda. Dan lagu-lagu pop Indonesia era tahun 2010 hingga 2020-an menghiasi ruang dengar Anda. Menemani pendengar semua di waktu istirahat Anda, waktu santai Anda bersama keluarga, bahkan Anda yang lagi bertugas malam di saat ini. Saudara, untuk Anda yang ingin bergabung, ingin merequest lagu, boleh ya, silakan di 081356245886. Kebersamaan kita di Ruang Rindu hingga nanti di pukul 23.00.

0: kamu gak seneng kan?
1: Ya.
2: Kamu sayang gak sih sama diri kamu sendiri?
1: Ya sayang lah.
2: Sama. Aku juga sayang sama kamu.
0: Awas jatuh cinta.

Anda terus bersama kami, saudara, menemani pendengar semua di kesempatan malam ini di waktu istirahat Anda bersama keluarga. Dan Anda yang masih tetap bersama Pro 1 RRI Ambon, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saudara, di malam ini di waktu Anda akan beristirahat ataupun juga Anda yang sementara menjalankan tugas dan aktivitas Anda yang lagi bertugas malam, kami hadirkan ke ruang dengar Anda musik jenjang malam yang akan menemani pendengar semuanya di waktu istirahat Anda bersama keluarga. Dan kebersamaan kita di malam ini hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Nikmati tebang-tebang yang kami hadirkan untuk Anda di musik jenjang malam.

dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah musik jenjang malam yang kami hadirkan untuk Anda menemani pendengar di kesempatan malam ini. Dan saatnya saya Dea pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih Anda sudah bergabung bersama saya dari pukul 17 hingga di pukul 24 waktu Indonesia Timur.

Dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara yang kami hadirkan untuk Anda di sepanjang hari ini. Kami kembali akan menjumpai Anda pada esok hari pukul 4:55 waktu Indonesia Timur. Akhirnya kami yang bertugas mohon pamit. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Programa 1.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Bi Haibo, Menteri Penasihat Kedutaan Besar China di Inggris, menyatakan China dan Inggris terus menjaga interaksi erat tahun ini dengan kerjasama bilateral yang membuahkan hasil. Haibo menyampaikan China siap untuk terus bekerjasama dengan Inggris atas dasar rasa saling menghormati, kesetaraan, dan keuntungan bersama, serta menjaga perkembangan hubungan China-Inggris yang sehat dan berjangka panjang. Buku putih tersebut menggambarkan China sebagai peserta aktif, kontributor, dan pembangun tata kelola global, serta menyerukan upaya untuk membangun sistem tata kelola global yang lebih adil dan merata. Dokumen tersebut memberikan penjelasan sistematis tentang pendekatan China terhadap kebijakan luar negeri dan tata kelola global di saat dunia menghadapi defisit yang semakin besar dalam hal perdamaian, pembangunan, keamanan, dan kepercayaan. Kita beralih ke informasi olahraga. Atlet putri tim nasional tinju Indonesia, Anggi Intania Khalik, mengatasi wakil Filipina Shirley Porres dengan kemenangan angka untuk melaju ke babak semifinal Asian Boxing U19 dan U23 2026 di Baxet Hall Senayan, Jakarta. Porres memberikan perlawanan ketat, namun Anggi tetap menjaga permainan terbaiknya untuk mendominasi melalui beberapa pukulan telak ke kepala dan tubuh lawannya. Dengan kemenangan melalui keputusan terbelah itu, Anggi melaju ke babak semifinal, membuka peluang medali bagi tim merah putih dalam kejuaraan bergengsi tersebut.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Sehat bukan soal melakukan perubahan besar dalam semalam. Justru kesehatan dibangun dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Awali pagi dengan sarapan bergizi, minum air putih yang cukup, dan luangkan waktu untuk bergerak, berjalan kaki, bersepeda, atau berolahraga ringan selama beberapa menit sudah membantu tubuh tetap bugar. Jangan lupa perbanyak konsumsi buah dan sayur, batasi makanan tinggi gula, garam, dan lemak, serta usaha

santai, tertawa, dan berkumpul bersama keluarga atau sahabat. Ingat, pikiran yang tenang merupakan bagian dari hidup sehat. Mari mulai hari ini, karena kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh

0: berdirinya itu pas pandemi. Pas pandemi mulai awal 2020.
1: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
2: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
3: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
4: Kalau PT UMKM, banyak kan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
2: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi penting yang mungkin Anda lewatkan. Dan tentunya ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda. Ada Agnes Monica dengan Sebuah Rasa.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Kita harus ingat bahwa sama seperti pandangan hidup yang positif dapat meningkatkan kesehatan yang baik, demikian juga tindakan kebaikan setiap hari. Hillary Clinton.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, Kementerian Kebudayaan menggelar sayembara program produksi film narasi kepahlawanan Indonesia tahun 2026, di mana program ini mendorong lahirnya karya-karya sinema yang mengangkat perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada periode 1900

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU, Roy Rizali Anwar, mengatakan rancangan Permen SPM Jalan Tol 2026 sedang difinalisasi. Ia mengungkapkan penyusunan regulasi tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024.

Sebanyak 61 WNI saat ini masih ditahan oleh otoritas Timor Leste setelah terjaring dalam operasi pemberantasan kejahatan penipuan daring atau online scam pada akhir Juni 2026. Pemerintah Indonesia masih memantau proses penyelidikan yang berlangsung sebelum menentukan langkah pemulangan para WNI tersebut. Berdasarkan laporan dari KBRI di Dili, aparat Timor Leste awalnya mengamankan 67 orang dalam operasi yang digelar pada 27 Juni 2026. Namun 6 orang berhasil melarikan diri saat penggerebekan sehingga jumlah yang ditahan menjadi 61 orang. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat 10 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy diprediksi masih berada di Laut Filipina Utara Papua Barat bergerak ke arah barat laut menjauhi wilayah Indonesia. Sistem ini menginduksi terbentuknya low level jet di sepanjang Samudra Pasifik Utara Timur Filipina serta daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Filipina Utara Papua Barat, Laut Sulu, Laut Halmahera Utara dan di sekitar sistem tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua Selatan, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Pinang, serta potensi berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta potensi asap atau berkabut terdapat di Padang. Sementara itu, untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan ringan di Sorong, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Mamuju, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
3: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
4: Betul.
3: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
5: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan, bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
2: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu. Yuk, jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.
1: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
6: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi. Ya, ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa PPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, yang mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia.

Dengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Wisnu Wardana akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: 1.1 Pradolfi untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Wah, Mar, aku kru masalahmu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
2: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
4: RRI Digital saja, toh.
2: Sesekali, jazz lah.
5: Semangat ya manggungnya.
6: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
7: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio.

0: RRI Jazz Channel. Available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, Jazz Up Your Life.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bu?
1: Sehat, Bu.
3: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

0: Memori kolektif bangsa.
1: Nama Cipto Mangunkusumo tercatat tebal dalam tinta sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia sebagai salah satu pendiri Indisip Party, organisasi politik pertama dalam sejarah Indonesia. Anhar Gonggong, sejarawan Indonesia, memberikan tanggapannya terhadap Cipto Mangunkusumo.
2: Indisip Party itu adalah partai yang progresif, yang melakukan kritik, bahkan Bung Karno kalau tidak salah di dalam Dibawa bendera revolusi juga menyebutkan bahwa dengan Indisip Partai itu sebenarnya dengan menggunakan istilah nasionalisme Hindia itu yang merupakan yang juga memberikan satu inspirasi tertentu pada Bung Karno, karena ini dianggap bersifat anti Belanda, anti kolonial. Akhirnya organisasi ini dibubarkan dan Dr. Cipto ditangkap, dibuang.
3: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
4: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papedang khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
3: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
4: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.
3: Kuliner Nusantara,
4: bukan

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL pertama di Indonesia resmi dimulai di Bali dan ditargetkan mampu mengolah 500 ribu ton sampah per tahun serta menurunkan emisi hingga 80%. Laporan selengkapnya oleh Septiani Kinasih.
1: Pemerintah pusat melalui Danantara Indonesia resmi memulai pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL pertama di Indonesia di kawasan Pendungan dan Pasar Bali. CEO Danantara Indonesia Rosan Roslani mengatakan PSEL ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau sekitar 40% timbulan sampah Bali serta mengurangi emisi hingga 80% dan menekan emisi karbon sebesar 640 ribu ton karbon dioksida per tahun.
2: Proyek ini ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, PSEL Bali juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton CO2 per tahun.
1: Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan pembangunan PSEL menjadi salah satu upaya untuk menyelesaikan persoalan sampah yang selama ini menjadi tantangan di Bali, terutama dalam menjaga kualitas lingkungan dan pariwisata. Proyek tersebut ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 15 hingga 18 bulan dan mulai beroperasi pada akhir tahun 2027.
3: Paling lama 1 tahun 6 bulan, tapi sebagainya juga 15 bulan, bukan 18 bulan. Mudah-mudahan bisa selesai 15 bulan atau sekitar Oktober 2027. Mohon dorongan terus Bapak Menteri, semoga ini bisa selesai tepat waktu. Kalau ini selesai akhir tahun 2027, bisa beroperasi bulan Desember misalnya, maka masalah sampah di Bali yang dari tantangan kepersatuan Bali itu bisa selesai tuntas.
1: Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Mojumur Hidayat mengatakan pembangunan PSEL Bali menjadi langkah awal percepatan penanganan sampah di Indonesia.
4: Bisa membantu kita minimal dari perspektif LH ya, membantu kita dalam urusan sampah minimal di 70-80 kota di Indonesia. Waste to energy di beberapa tempat mungkin tidak di artikan sebagai listrik, tapi bisa jadi bahan bakar untuk energi. Nanti di beberapa tempat mungkin yang cocok untuk menjadi listrik, tapi bisa menjadi LBF, pelletizing, yang mungkin lebih tinggi dari batu bara.
1: Setelah Bali, pemerintah akan melanjutkan pembangunan PSEL di Bogor Raya dan Bekasi Raya. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Satpol PP Kota Bekasi melarang pengelola apartemen di Kota Bekasi menyewakan apartemen kepada anak di bawah umur. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
1: Itu sekarang bukan lagi orang yang berselingkuh, ternyata bocah lahiran 2013, 2014, 2012 juga pada nyewa apartemen buat begitu, itu yang rada ribet.
2: Satpol PP Kota Bekasi melarang pengelola apartemen di Kota Bekasi menyewakan apartemen kepada anak di bawah umur. Langkah ini diambil sebagai antisipasi penyalahgunaan fungsi apartemen di Kota Bekasi. Menurut Kepala Satpol PP Kota Bekasi, Nesan Sujana, ada kecenderungan anak di bawah umur melakukan aktivitas terlarang di apartemen, mulai dari dugaan perzinahan, penyalahgunaan narkoba, bahkan dugaan praktik LGBT. Ia menjelaskan larangan tersebut merupakan upaya Satpol PP untuk meningkatkan pengawasan terhadap apartemen di Kota Bekasi sehingga tidak terjadi penyalahgunaan fungsi apartemen di Kota Bekasi.
1: Itu diwajibkan apartemen untuk memasang imbauan atau pengumuman ya, agar pertama tidak membawa pasangan selingkuh untuk perzinahan. KTP di bawah umur di bawah umur tidak bisa untuk itu perpasangan di situ, ya kan? Yang berikutnya tidak membawa senjata tajam untuk tempat narkoba, ya. Untuk pasangan yang diidentifikasi atau dicurigai adanya kegiatan LGBT atau lain, ini juga sama. Suruh pengumuman, pasang CCTV juga. Karena diidentifikasi, pelaku-pelaku itu sekarang bukan lagi orang yang berselingkuh, ternyata bocah lahiran 2013, 2014, 2012 juga pada nyewa apartemen buat begitu, itu yang rada ribet.
2: Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adianto meminta Satpol PP untuk terus meningkatkan fungsi pengawasan terhadap apartemen di Kota Bekasi. Menurutnya, upaya tersebut sebagai salah satu pencegahan tindak perzinahan, penyalahgunaan narkoba, bahkan aktivitas LGBT yang bisa saja terjadi di apartemen.
3: Organik yang ada puspada, ya, pusat apa keluarga itu mereka sedang bergerak, ya, melakukan sosialisasi, memberikan pemahaman, bekerjasama dengan MUI, ya, untuk kemudian turun, ya, baik itu ke sekolah maupun pondok-pondok pesantren. Ini yang kita indikasikan potensi terkait dengan adanya FGD yang ada, ya, termasuk di dalamnya adalah operasi yang dilakukan oleh Satpol PP yang terkait dengan apartemen-apartemen yang hari ini sudah berubah fungsi, ya, tidak saja sebagai tempat kuliah, tapi mungkin sebagai tempat penginapan, ya, dalam jangka pendek.
2: Sekedar informasi bahwa baru-baru ini Satpol PP Kota Bekasi menggelar razia apartemen di Kota Bekasi. Hasilnya Satpol PP menemukan banyak apartemen disewa oleh anak di bawah umur. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi empat panel dengan tiga lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Sorene Stoutman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya empat panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki tiga lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Tahukah Anda, Pulau Jawa memiliki banyak bangunan peninggalan kolonial Belanda yang hingga kini masih berdiri dan sebagian telah menjadi cagar budaya. Misalnya di Jakarta, ada Museum Fathahila, Toko Merah, Gedung Kesenian Jakarta, hingga Istana Merdeka. Lalu di Jawa Barat ada Gedung Sate, Gedung Merdeka, Villa Isola, serta Lawang Wangi Creative Space. Dan di Jawa Tengah ada Lawang Sewu, Gereja Belenduk, Kota Lama Semarang, hingga Benteng Wilang. Lalu di Yogyakarta ada Benteng Fredeburg, serta ada kawasan Kota Baru. Dan yang terakhir, di Jawa Timur ada Hotel Majapahit hingga kawasan Jalan Ijen. Nah, sebagian besar bangunan tersebut kini difungsikan sebagai museum, kantor pemerintahan, hotel, pusat seni, atau objek wisata sejarah, sehingga tetap terawat dan menjadi saksi perkembangan arsitektur kolonial Belanda di Indonesia. Informasi ini dipersembahkan oleh Programa 3 Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda di program Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Dan tentunya seperti biasa pada dini hari ini, Kamis, lebih tepatnya Kamis malam Jumat, akan kami hadirkan kopi edisi spesial bersama Pusaka Indonesia, yang nantinya kami akan membahas mengenai mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nantinya kami akan bahas mengenai topik tersebut bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia, Bapak Nyoman Suwarta. Dan tentunya Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Dan tentunya saya tidak sendiri, ada Bung Zahran sebagai pengarah acara yang akan membantu Anda untuk bergabung dalam sesi komentar nantinya. Tapi sebelum itu, ya, akan kami hadirkan satu lagu dan juga beberapa informasi berikut ini. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Kabinet Kerja pertama merupakan kabinet di era kepemimpinan Soekarno. Kabinet Kerja pertama resmi bertugas menggantikan Kabinet Juanda pada 10 Juli 1959 dan berakhir 18 Februari 1960. Ada sebanyak 40 menteri dalam susunan Kabinet Kerja pertama dengan Perdana Menterinya Soekarno. Pada tanggal 10 Juli diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Energi Global, mempromosikan kesadaran akan sumber energi alternatif. Selain belajar tentang bentuk energi terbarukan seperti matahari, angin, dan panas bumi, hari ini menawarkan kesempatan untuk menjelajahi sumber-sumber energi tersebut.
0: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
2: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi, ya. Ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.

Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang.

dua raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Dan seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya, pada dini hari ini kami membawakan kopi spesial ya, special edition. Dimana kopi pada dini hari ini akan bersama dengan Pusaka Indonesia membahas mengenai mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya nanti kami akan membahasnya bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal dari Pusaka Indonesia sendiri, Bapak Nyoman Suwarta. Dan tentunya Anda nanti bisa bergabung dan berkomentar, beropini ya, berinteraktif bersama kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Ya, seperti yang kita ketahui ya pendengar ya, Pancasila merupakan dasar negara sekaligus menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Namun, pada saat ini, di zaman ini, di tengah berbagai tantangan seperti polarisasi, penyebaran hoax, hingga menurunnya kepedulian sosial, pengamalan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri menjadi semakin penting untuk lebih diperhatikan. Lalu, bagaimana cara mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari? Dan nanti kita akan tanyakan kepada Bapak Nyoman Suwarta sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia, dan sepertinya sudah bergabung di ujung telepon kita dan akan coba kita sapa. Selamat malam, Bapak Nyoman.
1: Selamat malam
0: dini hari Pak Nyoman. Kabar baik ya Pak Nyoman ya?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Gimana nih? Enggak ngantuk nih malam-malam kayak gini?
1: Iya, ini pertama kali tapi kan nunggu bola kan ya?
0: Iya. Oh iya. Berarti udah siap ini nih amunisi nih, cemilan-cemilan juga ya, nih, kopi-kopi juga tuh. Iya. Oke, Pak Nyoman, pada dini hari ini, malam dini hari ini kita akan membahas mengenai mengamalkan Pancasila ya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi menurut Pak Nyoman sendiri sih, bagaimana sih, apa sih makna dari pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ini menurut Pak Nyoman?
1: Iya, ini kan kalimat atau ide yang sering kita dengar ya, mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Tapi sebenarnya bagaimana sih bentuknya gitu ya?
0: Iya.
1: Apa kita kemudian perlu

0: mengamalkan gitu ya. Nah tentu yang kita tahu bersama bahwa pansuhan sebagai dasar gitu ya, mm-hmm. negara, kemudian juga mestinya menjadi pedoman sikap dan tindakan ya, mm-hmm. bertindak gitu ya, yeah. atau way of life gitu, sehingga memang harapannya bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Mm-hmm. Nah cuman kan sebenarnya ini tidak mudah ya, atau gampang-gampang susah gitu ya. Mm-hmm. Karena kalau mengucapkan mudah ya.
1: Nah itu dia.
0: Mengucapkan, mengamalkan, saya sudah mengamalkan, tapi mereka kan sudah mengamalkan gitu ya. Mm-hmm. Dalam sehari-hari gitu ya. Mm-hmm. Mungkin juga kadang lupa gitu ya, yang dilakukan gitu ya. Masih banyak misalnya dengan agenda-agenda apa ya, egoistik ya, egoistik ya.
1: Yeah.
0: Sehingga yang kita lakukan tanpa disadari sebenarnya juga sudah mengamalkan atau belum gitu ya. Hmm. Ini yang memang tidak hanya cukup dihafal gitu ya, tapi harus diwujudkan ya, hmm. dalam tindakan nyata gitu ya, sehari-hari. Jadi namanya perlu konsistensi lah ya. Hmm. Ini yang masih menjadi challenge-nya ya,
1: bagi kita semua. Oke. Berarti apa ya, meskipun kita sudah ada apa itu memahami mengingat sila-sila Pancasila, ya. Tapi belum tentu kita bisa mengamalkannya, Pak Nyoman. Ya. Apa sih indikatornya tuh? Semisal indikator bahwa seseorang benar-benar mengamalkan Pancasila dan bukan hanya sekedar menghafal dari kelima sila tersebut, Pak Nyoman.
0: Ya, sebenarnya kan mungkin juga sudah dilakukan. Yang paling sering misalnya apa? Menolong teman gitu ya. Mm-hmm. Yang dalam kesulitan ataupun membantu. Tapi kan sebenarnya di balik itu motifnya apa kita nggak tahu juga. Apakah memang benar-benar membantu, menolong gitu ya. Atau sebenarnya ada pamrih ya. Maksudnya nanti biar dianggap apa baik.
1: Iya.
0: Yeah. Citraan, kemudian apalagi untuk apa namanya, supaya nanti ditolong balik gitu ya. Mm-hmm. Intinya gitu ya. Nah itu yang hal seperti itu kan sebenarnya apa kelihatannya ya sudah mengamalkan gitu ya. Tapi sebenarnya kan kita tidak benar-benar tahu motif di belakangnya ya. Nah, ini yang sebenarnya bisa menjadi apa namanya, refleksi diri ya. Sebenarnya kita melakukan itu memang karena tergerak, ada dorongan dari dalam atau tidak gitu ya. Nah, itu tadi yang sebenarnya perlu dilandasi oleh misalnya semangat dan kesadarannya ya, misalnya. Jadi kalau kesadarannya sudah tumbuh, mestinya itu ya namanya secara otomatis ya, tanpa kemudian perlu dibuat-buat gitu ya.
1: Nah, oke,
0: berarti waktu membantu sampai dibuat-buat iya.
1: Berarti kita
0: pencitraan tadi.
1: Oh iya, kita nggak tahu dong artinya kalau semisal orang itu mau membantu kita sebenarnya niat baik apa, niat utamanya itu apa. Artinya kita yang mengetahui indikator-indikator itu kita sendiri dong kalau gitu, Pak Nyoman.
0: Ya, ada yang dari kita sendiri, artinya yang pelakunya ya. Mm-hmm. Tapi kemudian juga di sisi lain kan yang kelihatan jelas ya apa bentuk-bentuk penyimpangannya lah ya. Kan sebenarnya belum melakukan atau mengamalkan Pancasila tadi ya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi justru misalnya kalau apa melihat teman susah tidak dibantu gitu ya, atau dicuekin lah gitu ya, ditinggalkan bahkan ya. Nah itu kan berarti justru sebenarnya sudah dari kelihatan jelas ya, tidak mengamalkan gitu ya.
1: Iya.
0: Yeah. Sedangkan yang dari internal kita sendiri, ya kita sebenarnya tahu, artinya tadi ya, kalau kita mau menolong itu sebenarnya ada pamrih atau tidak ya.
1: Yeah.
0: Itu kan yang tahu kita ya. Tapi yang sudah apa namanya apa, yang menerima bantuan misalnya, itu juga sebenarnya bisa sedikit banyak apa ya, bisa mendeteksi lah ya. Kalau kemudian memang ini ada maksud atau tidak di balik itu, ini sih ada sesuatu yang berbeda lah ya, katakan. Okay. Tapi tentu tiap orang akan punya apa namanya sense yang berbeda-beda juga sih ya.
1: Oke. Okay. Baik, Pak Nyoman, kita juga undang pendengar ya Pak Nyoman ya, supaya bisa berinteraksi dengan kita.
0: Iya. Yeah.
1: Coba kita ada Pak Caswa di Brebes. Selamat malam Pak Caswa, selamat dini hari.
2: Selamat malam Bung Wisnuwardana Saputra. Salam Pancasila dengan penarasumber siapa ya?
1: Pak Nyoman. Pak Nyoman Suwardi,
2: ya. Pak Nyoman, ya. Salam kenal.
1: Baik.
2: Pancasila juga, ya. meskipun Indonesia ini berkali-kali saya membicarakan belum Pancasila, cuman tahu bahasa Pancasila, tapi orang-orang tersebut kebanyakan tidak bisa mengamalkannya. Hmm. Ini bagaimana Pak narasumber yang seperti ini? Hmm. Jadi seperti itu, saya orang ini mau bertanya dengan Pak narasumber ya. Saya itu orang tunanetra, pengusahanya itu ngamen keliling jalanan. Jadi ketika ini juga baru pulang jalan kaki sekitar 6 kilo perjalanan. Karena apa? Karena ekonomi kita belum turun, bensin pun naik terus. Ya, jadi kan ketika saya mendapatkan 50 ribu aja susah. Terus kalau pakai ngojek berarti habis dong di perjalanan. Nanti nafkah istri saya gimana? Memberikan nafkah istri saya jadi seperti itu. Terus yang kedua, Indonesia ini masalah judi, masalah korupsi, belum ada tindak lanjuti hukuman mati. Berarti kan katanya belum Pancasila. Yang saya dipertanyakan, karena saya mempunyai pengalaman penarasumber seperti ini, apakah itu Pancasila? Terkadang-kadang saya pun lagi keliling, ada yang ngasih uang mainan, ada yang ngasih uang yang udah tidak berharga, ada yang ngasih uang kertasnya udah rusak. Itu saya seperti itu kejadian. Dan teman saya pun ketika menggesek ATM bantuan itu ditipu dengan seorang tetangganya sendiri, katanya nggak ada nomor setruknya. Jadi apakah yang tadi ditanyakan saya itu penghinaan, apakah Pancasila, apakah saya jangan melakukan bekerja seperti itu sedangkan saya itu pekerjaannya cuma segitu doang. Saya harapan dengan pemerintah kita, tolong yang namanya orang-orang ada kekurangan, tunanetra kan suka ada kelebihan, Bung. Jadi Pak narasumber, kelebihannya apa? Di segi mijet, kenapa sih kalau disediakan lapangan pekerjaan di situ, apa yang namanya, dimanapun intinya bisa bekerja, bisa mendapatkan hasil uang, ada asistennya, itu jadi berkembang dong. Itu yang saya harapkan ke pemerintah seperti itu. Terima kasih Pak narasumber, terima kasih Bung Wisnu Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Kita satu lagi pendengar ya, Pak Nyoman ya, sekalian nanti ya. Pak Wibi, selamat malam, selamat dini hari.
3: Selamat dini hari, Bang.
1: Selamat dini hari. Gimana Pak Bibi? Silakan.
3: Ya, begini Pak narasumber. Saya di media sosial YouTube ya, itu ada orang petugas, ya sebut saja polisi lah ya. Itu mereka yang saya kira tidak kendaraan bermotor. Kendaraan itu ditilang Pak, sudah ditilang, sensinya juga habis. Dan si polisi ini, apakah ini sesuai dengan kemanusiaan yang adil yang berat dan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia? Ini yang melakukan petugas saya di YouTube ini, di setting, di tilang, di sini dikeras habis. Bagaimana ini apa sesuai dengan Pancasila? Terima kasih.
1: Oke, baik Pak Bibi. Baik, silakan Pak Nyoman ditanggapi dari kedua pendengar barusan. Silakan.
0: Ya, terima kasih Pak Wisnu dan juga Pak Kuswa serta Pak Wibi tadi ya.
1: Iya.
0: Ini apa namanya yang disampaikan mungkin mewakili bagian besar juga ya dari kita. Soalnya dari Pak Suatri yang sisi yang memang komunitas apa namanya ya pengamen kan di apalagi yang tunanetra tadi ya.
1: Iya.
0: Seolah-olah mendapatkan tadi ya hinaan atau bacaan dari masyarakat gitu ya, sebagian masyarakat umum lah ya.
1: Iya.
0: Yang kemudian manipulasi gitu ya dengan memberikan apa tadi uang yang tidak berharga atau yang rusak dan sebagainya tadi ya. Ini kan justru tadi ya menunjukkan bahwa memang kita belum berpancasila sepenuhnya gitu ya. Masih ada sebagian besar yang kemudian bahkan itu nggak tahu niatnya apa lagi ya, membantu atau gimana ya, memberi tapi kemudian dengan uang yang masih apa tidak berharga tadi yang rusak. Ini kan justru menjadi apa namanya bertolak belakang ya dengan apa yang tadi disampaikan bahwa mestinya kita sudah bisa mengimalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Maksud tadi yang oknum polisi ya mungkin ya, yang tadi apa kurang jelas ya, yang ditilang gitu ya, kemudian bensinnya dikosongkan atau apa gitu. Itu kan juga justru miris ya melihat kemudian bagaimana perilaku oknum yang mestinya bisa mengayomi gitu ya. Atau paling nggak menertibkan ya, kalau memang tujuannya menertibkan para pengendara gitu ya. Yang diberikan apa namanya contoh gitu ya, dan kemudian malah memanfaatkan juga manipulatif. Jadi ini yang tantangan bagi tentu dari pemerintahan juga, pemerintah bagaimana bisa mengatasi ini ya. Memang bentuk-bentuk upaya-upaya penindakan korupsi sudah ada gitu ya, terlihat juga ya, tapi ini juga belum sepenuhnya gitu ya, sehingga dirasa tidak adil bagi sebagian besar gitu ya. Kemudian juga tadi yang kaitannya dengan apa mungkin pengadaan atau ini ya, tenaga kerja ya. Bahkan apa tadi semacam komunitasnya Pak Joshua yang teman-teman kayak yang netra, kemudian bisa keahliannya ya itu bisa dialokasikan untuk pijet kan misalnya, itu juga sebenarnya bisa menjadi satu sektor apa namanya tambahan juga ya, yang bisa memberdayakan lah paling enggak ya teman-teman yang memang punya apa terbatasan ya tunanetra, tapi kemudian punya di satu sisi punya kemampuan ya, bisa memijat dan sebagainya, itu saya pikir bisa diakomodir misalnya kelebihan-kelebihan tadi ya yang diceritakan bahwa memang ya tunanetra, tapi ini ada hal kan yang bisa dikerjakan gitu ya. Nah ini jelas menjadi PR gitu ya, bagaimana kemudian bisa tetap tadi mengayomi warga gitu ya, karena ya atau dalam undang-undang juga sebenarnya ya miskin dan anak terlantar misalnya gitu ya, itu kan juga dilindungi negara gitu. Tapi tadi mungkin belum menjadi prioritas kah ya, nggak tahu juga sebagai rakyat jelata gitu ya. Bagaimana kemudian kebijakan dari pemerintah bisa mengarah ya atau memprioritaskan lah ya hal yang seperti ini.
1: Baik Pak Nyoman. Kita juga ada pendengar baru lagi nih Pak Nyoman. Kita coba sapa lagi ya, ada Pak Matauli di Sibolga. Selamat malam, selamat dinari Pak Matauli.
4: Ya, assalamualaikum, Bro Tiga. Salam sehat tangguh.
1: Salam sehat, salam tangguh. Iya.
4: Salam Pancasila.
1: Salam Pancasila. Iya. Ya. Gimana ya, Pak Matauli? Silakan.
4: Pak Nyoman, kalau kita ingat kita bernegara Indonesia ini setelah proklamasi itu sudah 81 ya. Sejak 1945 ke sekarang ya. Bentar lagi kita merayakan 17 Agustus gitu ya. Saya pikir sebelum ada negara Indonesia, sebenarnya hari kebangkitan nasional kita 1928 ya. Sudah 100 tahun kita sudah berkebangkitan nasional begitu ya, sebelum dideklarasikan negara Indonesia. Cuman pada perjalanannya Pak Nyoman ya, cerita tentang mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat dan di pemerintahan kita ini, di pejabat elit ini nggak nampak apanya, matchingnya gitu, kesungguhannya gitu loh. Buktinya kita masyarakatnya melakukan kewajibannya bayar pajak gitu ya kan, memilih pemimpinnya dari pemilu demokrasi, tak taunya nggak amanah, nggak fatona gitu loh, dengan mengingkari apanya janjinya dan sumpahnya yang tadinya melayani rakyat, melayani kelompoknya sendiri gitu kan. Nah itu yang terjadi di korupsi-korupsi kan begitu. Dari partai politik kita memang nggak cerdas membelajarkan pemimpin-pemimpin kita yang mau diusung nanti jadi kepala daerah di legislatif dan eksekutif kan begitu Pak Nyoman. Saya nggak tahu kalau partai politik apakah mendengungkan ini di kurikulum berkaderan mereka atau memang hanya servis di bibir aja. Yang kedua Pak Nyoman, saya pikir tokoh agama, budayawan, atau tokoh agama lah ya, ulama dari semua golongan agama kita yang harus menemukan ini melalui dakwah atau khutbah-khutbah begitu. Kita ada 6 agama, apa kaitannya si Pancasila ini terhadap kitab suci masing-masing gitu. Kalau saya muslim, saya ingat itu kan kalau di Al-Quran itu dikatakan dalam surat Al-Zujarat 13, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, kami jadikan kaum bangsa-bangsa bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Bersuku-suku berarti Tuhan Yang Maha Esa itu kan menciptakan manusia itu bersuku-suku, buktinya dengan adanya ukhuwah ya, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Insaniyah, Wataniyah, sesama muslim, sesama makhluk hidup, berbangsa dan bernegara, kan begitu. Nah, dengan melaksanakan rukun iman dan rukun Islam, apakah yang seperti itu ada nggak di kitab suci agama lain, nilai-nilai keterbedaan itu, okay. Bhinneka Tunggal Ika itu maksudnya.
1: Oke.
4: Okay. Itu yang harus kita tunggu dari masyarakat, Pak. Hmm. Kalaupun ada sekarang BPIP ya, Badan apa Ideologi Pancasila, entah sudah ada, atau P4 yang kita dulu masih risih gitu, ah. Udahlah, nggak P4, butir-butir Pancasilanya, nggak usah lagi lah, karena itu era Orde Lama, nanti sensitif begitu. Padahal sekarang itu kan, Pak, sudah banyak kita dikecar oleh generasi muda kita itu, oleh paham-paham luar yang memang sampai sekarang ini nggak bisa terbendung gitu ya, dengan media sosial, dengan gaya hidup. Apalagi LGBT itu kemarin kan, iya, yang kami Pak Presiden katakan itu. Di mana tokoh ulama di situ gitu, ketegasannya. Itu kan salah satu merusak juga, Pak ya. Tapi nanti dikait-kaitkan dengan hak asasi manusia begitu. Padahal sudah melanggar norma-norma adat, norma budaya gitu ya, norma berkehidupan. Itu juga jadi musuh pengamalan Pancasila, Pak. Berarti ada yang salah di kita ini dalam memahami Pancasila kita ini. Ibaratnya lebih Pancasilais negara Eropa dibanding kita dalam hal mungkin kebersihan, ya kan? Mungkin keteraturan, tidak takut korupsi dan sebagainya. Karena memang sejalan hukuman dengan reward begitu. Jadi menurut saya ini gimana ini? Apalagi kita mau menjelang 17 Agustus. Agustus. Dapat ranking berapa sih Pancasila kita kalau di mata negara lain? Kalau kita sendiri nilai kita kan nggak fair gitu ya kan? Yeah. Harus memang negara lain menilai kita gitu loh. Terhadap yang tadi saya katakan, usulan itu kepada pendakwa-pendakwa itu, kalau misalnya dalam siar-siar agamanya itu mencantumkan yang seperti tadi, nilai-nilai Pancasila itu apa sih gitu loh, supaya generasi muda kita ini mengakar kuat, mendarah daging gitu loh, bukan hanya sekedar di bibir aja. Kalau bisa, Pak, ada satu kali di radio-radio nasional begitu ya, sila kedua kemanusiaan hal yang beradab ini loh, butirnya ada 10 butir misalkan, jadi disebutkan aja per hari itu sila ketiga ternyata butirnya ada 12, sampai kan total butirnya kan ada 45 kan, menunjukkan kita merdeka. Itu boleh setiap hari di, jadi nggak hanya 5 sila aja, di bawah sila kan turunannya kan butirnya gitu loh.
1: Okay.
4: Disebutkan aja sila kedua rela berkorban, pasti ada isinya. Di Pramuka sering itu dianjurkan gitu.
1: Okay.
4: Nah, bagaimana Pak Nyoman?
1: Baik.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Ya, bagaimana nih Pak Nyoman menanggapi dari Pak Matauli tadi, udah hampir 81 tahun merdeka ya, masih belum nampak pengamalan Pancasila secara sungguh-sungguh nih, Pak Nyoman?
0: Ya, terima kasih Pak Matauli untuk responden pertanyaannya. Memang ini tadi ya, menjadi PR besar lah ya, 21 tahun sudah berumur sangat tua sebenarnya. Tapi kemudian kita belum kembali gitu ya, untuk melaksanakan, mengamalkan Pancasila ini sesuai dengan harapan para pendiri bangsa tentunya ya, sama yang apa namanya merumuskan Pancasila ini ya, bahwa sebenarnya betapa luhur nilai-nilainya tadi ya, dengan sembilan Bhinneka Tunggal Ika juga sebenarnya. Nah, memang hal yang perlu di garis bawahi adalah keteladanan ya. Kita memang susah mencari keteladanan gitu ya, sosok yang dari pemimpin gitu ya, yang kemudian bisa menjadi figur telah mencontohkan sikap sesuai dengan Pancasila ini gitu ya. Ya, kita lihat justru sebaliknya ya, banyak di ya media massa, di berita-berita justru para pimpinan gitu ya, banyak kena OTT misalnya kan ya.
1: Iya, nggak mencerminkan ya.
0: Ini. Iya, jadi bagaimana yang sudah menjabat aja kemudian malah seperti itu ya. Intinya, apakah itu menjadi teladan? Tentu tidak ya. Justru makan ditiru ya. Ditiru dalam arti ya banyak yang akan melakukan hal yang sama di tingkat yang lebih apa rendahnya misalnya gitu ya. Sampai ke akar-akar di bawah gitu ya. Yang tanpa disadari ya, kemudian korupsi, tidak hanya uang, korupsi waktu, korupsi lain-lain juga gitu. Nah ini memang kemudian bagaimana tadi ya, tidak hanya sekedar apa namanya teoritis gitu ya, tahu paham. Ternyata di perpolitikan juga dalam agresasi mestinya ada disematkan itu juga lah ya, pendidikan kebangsaan lah atau yang Pancasila gitu ya. Tapi ya tadi tapi pengamalannya mungkin jauh panggung dari api misalnya gitu ya. Jadi apa yang dihafalkan, diucapkan, tapi tindakannya tidak mencerminkan itu gitu ya. Yeah. Karena memang satu hal tadi, diantara juga kesadaran tadi sih ya. Kita belum punya kesadaran bahwa ini mestinya menjadi tadi ya, pedoman hidup ya, yang bisa membawa kita lebih karakter luhur gitu ya, seperti yang diharapkan harap menjadi bangsa gitu ya. Nah karena memang kemudian plus tidak ada keteladanan, sehingga warancu ya, kita mau kemana gitu ya. Tadi sepakat juga dengan apa yang disampaikan Mata Oli, kalau kemudian gerakan apa pengenalan kembali gitu ya, membuktikan Pancasila ini harus dilakukan secara masif ya. Untuk bentuk seperti ini di radio gitu ya, kemudian bisa lebih meluas lagi ya. Dalam beberapa kesempatan saya pikir menjadi hal yang bisa dilakukan bersama, bagaimana kita sama-sama ingin kembali gitu ya, mengamati Pancasila ini gitu ya. Tadi melalui peran ulama kah gitu ya, atau pemimpin di keagamaan gitu ya. Sebenarnya di tiap agama kan juga ada esensi yang sama lah ya. Misalnya katanya dengan kemanusiaan gitu ya, yang ada terhadap gitu. Esensi kasih sayang itu di semua agama ada gitu ya. Misalnya kalau di Hindu ya, di saya itu ada tatwamasi gitu kan ya. Yang berarti aku adalah kamu, kamu adalah aku. Artinya kita sama gitu ya. Sebagai manusia itu esensinya sama. Sehingga kalau itu sudah disadari gitu ya, sebagai apa namanya hal yang memang kita sama gitu ya, saudara gitu ya, menghirup udara yang sama gitu ya, minum air yang sama gitu ya, dan dilandasi tentunya dengan sila pertama sih ya, memang ketuhanan yang Maha Esa ini menjadi landasan utama bagi sila-sila yang lainnya gitu ya. Jadi bagaimana kita tidak hanya sekedar beribadahnya, memang ada kesadaran berketuhanan tadi ya.
1: Iya.
0: Nah kalau itu sudah apa bisa disadari, mestinya yang kaitannya dengan kasih sayang kemanusiaan itu otomatis ya, tidak akan ada yang apa namanya tadi misalnya tidak toleransi gitu ya, kemudian tidak apa mencederai atau melukai hati orang lain misalnya gitu ya. Termasuk tadi mencurangi dan manipulatif tadi ya, bukan sesama. Itu yang memang namanya perlu sosok keteladanan, selain juga keteladanan diri ini ya, bagaimana kita bisa membangkitkan lagi ya Pancasila ini sih ya.
1: Oke. Nah, dari beberapa pendengar tadi kan udah dibicarakan ya. Mungkin banyak orang yang masih mengaku cinta Pancasila, tapi pada kenyataannya itu malah berkebalikan. Apa yang harus dipraktekkan dari Pancasila itu sendiri tidak dilakukan. Nah, apakah ini menunjukkan gagalnya pendidikan Pancasila itu sendiri, Pak Nyoman?
0: Iya, karena mungkin juga dari dulu kayak waktu P4 atau apa kan memang yang diberikan lebih ke teoritis dan sifatnya apa ya, lebih ke nilai gitu ya, kemampuan menghafalkah gitu ya. Kemudian bagaimana sih praktek yang realnya gitu ya. Sehingga ya tadi sekedar hafalan setelah dianggap lulus ya kemudian lupa gitu ya. Dalam sebenarnya itu justru kemudian juga yang lebih penting adalah bagaimana bisa diterapkan gitu ya, praktiknya apa sih misalnya gitu ya. Yang kemanusiaan tadi ya, bagaimana kemudian membantu teman atau teman sekelas saja gitu ya, bahkan satu sekolahan ya, kan sangat ironis kemudian malah justru yang sebaliknya ada tawuran gitu ya. Jadi sebenarnya apa yang mendasari gitu ya, sehingga terjadi bentrokan gitu ya, bukan kemudian bergotong royong atau membantu gitu ya, sama kelas, sama sekolahan gitu ya. Yang justru bisa lebih positif ya, bisa melakukan hal yang lebih sifatnya membangun gitu ya, atau juga memberikan apa namanya keteladanan lah paling nggak dari sisi bagaimana siswa juga semuanya bisa melakukan gitu ya, kegiatan yang lebih bermakna lah gitu ya, selain kegiatan apa yang utama untuk belajar di sekolah tadi ya.
1: Oke, jadi mungkin untuk pendidikan Pancasila ini kan seharusnya jangan hanya dihafal saja, tapi juga dipraktekkan, dan itu perlu adanya monitoring, Pak Nyoman, supaya hal-hal yang harus dilakukan itu bisa terus berlanjut, Pak Nyoman.
0: Iya, monitoring dalam bentuk memang semacam apa namanya pendampingan dan juga kegiatan yang sifatnya continue ya, tidak sekali misalnya.
1: Iya, supaya terus berlanjut.
0: Itu ada yang melihat bagaimana semuanya dampaknya sih ya. Kalau cuma sekali dua katanya tidak akan apa namanya bisa bertahan lama ya. Nanti akan kembali lagi ke mode awal lah ya. Apalagi melihat orang lain juga semuanya kok masih tidak melakukan gitu ya. Jadi ada semacam kecemburuan gitu ya. Kenapa kemudian tanggung jawabnya ada di kita gitu ya. Padahal semuanya kembali lagi ini kan namanya konteksnya lebih ke kesadaran juga ya. Apa sih yang kemudian kita mau melakukan gitu ya. Kan memang kalau tadi ya, kalau belum sadar gitu ya, maka ya tadi akan perhitungan kan, apa sih gunanya gitu. Mending mengutamakan kepentingan pribadi gitu ya, yang sifatnya egoistik misalnya. Tapi kemudian bahkan untuk bekerja sama, apalagi berkolaborasi itu jauh sekali gitu ya. Jadi lebih ke individual gitu ya. Artinya kalau di sektor-sektor yang strategis misalnya, itu kan ego sektoral juga muncul ya. Kadang gak mau bekerja sama gitu ya. Itu kan hal yang sebenarnya bisa refleksikan kembali ke Pancasila ya, bagaimana bentuk-bentuk pengamalan tadi kan. Justru kita bekerja sama untuk mencari solusi misalnya gitu ya. Daripada kemudian dalam sendiri-sendiri, tapi kemudian ujungnya ada kontra ya, kontraproduktif bahkan ya. Jadi kompetisi lah dan sebagainya.
1: Baik Pak Nyoman, kita nanti lanjutkan ya di sesi kedua. Dan kita akan istirahat terlebih dahulu, jeda warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Pak Nyoman, sampai jumpa nanti di sesi kedua. Selamat pagi, selamat dini hari. Baik pendengar, itu tadi ya di sesi pertama mengenai mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bersama Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia Pak Nyoman Suwarta. Dan nantinya kita akan bahas lagi atau kita lanjutkan di sesi kedua. Tapi kita jeda warta berita pukul 1 terlebih dahulu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah melalui Kemendikti Saintek menegaskan komitmennya mencetak talenta unggul berdaya saing global dalam program SMA Unggul Garuda Transformasi dan Beasiswa Garuda. Laporan selengkapnya oleh Hana Syarif.
1: Bangsa kita itu mampu
2: Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan persaingan antar negara saat ini ditentukan oleh kualitas talenta sehingga para penerima beasiswa Garuda harus menjadi petarung yang mampu bersaing di tingkat global. Hal itu ia sampaikan dalam orientasi program SMA Unggul Garuda Transformasi dan Pembekalan Penerima Beasiswa Garuda tahun 2026 pada hari ini. Karena itu, ia mendorong para penerima beasiswa untuk berani kembali ke Indonesia, menciptakan peluang dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa.
1: Kita ingin talent-talent bangsa kita itu mampu menerobos pertarungan yang ada di dunia. Nah, adik-adik yang akan disiapkan baik di sekolah Garuda sebagai tahap awal maupun beasiswa Garuda itu adalah nantinya harus jadi petarung-petarung bangsa kita.
2: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang PMK Pratikno turut menyampaikan selamat kepada para penerima beasiswa Garuda Angkatan Kedua Gelombang 1 tahun 2026 yang telah berhasil melewati proses seleksi yang panjang dan ketat. Ia juga mengajak seluruh sekolah, guru, dan siswa untuk mendukung Gerakan Nasional Ruang Aman Nyaman Anak atau Gernasrana agar setiap anak dapat belajar dalam lingkungan yang aman, bebas dari kekerasan, perundungan, maupun diskriminasi.
3: Ruang aman tidak hanya berarti ruang yang memiliki pagar dan penjagaan yang ketat. Ruang aman berarti tempat di mana anak tidak takut berbicara, tidak takut bertanya, tidak takut menjadi dirinya sendiri, tidak mengalami perundungan dan diskriminasi, tidak mengalami kekerasan fisik, kekerasan verbal, maupun kekerasan di ruang digital.
2: Hingga tahun 2026, Kemdikti Saintek telah menetapkan sebanyak 42 sekolah Garuda Transformasi yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Jumlah tersebut terdiri atas 12 sekolah yang diresmikan pada 2025 serta penambahan 30 sekolah baru pada tahun ini. Pemerintah menargetkan jumlah sekolah Garuda Transformasi terus bertambah hingga mencapai 80 sekolah pada tahun 2029. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Afandi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 9 Juli 2026,
2: Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan mandatori bahan bakar minyak BBM jenis baru, yakni biodiesel B50. B50 merupakan campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50%. Peresmian dengan penekanan tombol sirena bersama sejumlah menteri kabinet merah putih. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dengan peluncuran B50 maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatori biodiesel B50. Bagi Presiden Prabowo Subianto, kehadiran B50 menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alam seperti sawit menjadi BBM untuk kepentingan rakyat. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara peluncuran biodiesel B50 di res area KM57 Kabupaten Karawang, Jawa Barat sore tadi.
1: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi.
2: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan jumlah konsumsi solar di dalam negeri mencapai 38 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia harus mengimpor solar. Namun dengan adanya BBM B50, maka Indonesia berhasil melepaskan ketergantungan impor solar. Selain itu, Indonesia berhasil menghemat devisa Rp170 triliun.
3: Bahlil Lahadalia.
4: Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3-4 juta kiloliter per tahun. Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali, Bapak.
3: B50 telah resmi.
2: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan penghargaan bintang kehormatan kepada mereka yang berjasa dalam proses mencapai B50. Penghargaan bintang sebagai bentuk pengakuan negara atas jasa dan kiprah anak bangsa. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aduh, kok kamu jadi batuk terus sih, Mah?
2: Aku nggak tahu, Pak. Kalau Papa ngerokok terus di ruangan tamu, asapnya sampai ke kamar Mama.
1: Oh, Papa baru sadar. Ternyata kebiasaan Papa ini buruk banget ya. Berdampak juga ke keluarga. Berarti mulai sekarang nih ya, Mah. Papa milih berhenti ngerokok aja deh. Biar jaga rumah tetap sehat. Dan hidup kita terus sehat-sehat.
2: Makasih ya, Pak. Rumah jadi lebih sehat. Dan aku bisa bernapas lega.
3: Sapa keluarga dengan kasih sayang, bukan dengan asap rokok. Ciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi semua. Karena setiap tarikan napas yang bersih adalah hadiah terbaik untuk orang yang kita cintai.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Dan pada dini hari ini, sama seperti sebelumnya ya, kita masih membahas mengenai mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia, Pak Nyoman Suwarta. Dan tentunya nanti Anda juga bisa berkomentar dan juga beropini melalui line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 0813993998888. Tapi sebelum masuk ke sesi interaktif, kita akan dengarkan satu lagu dari Mahadewi, Satu-satunya Cinta.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

0: tokoh dunia. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Winston Churchill.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, komandasi bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita memelak senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
3: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI. Jaringan Berita Nasional.
4: Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
5: Karena kondisi fisiknya Pak Dirman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah itu tentu bersemangat karena kita sadar, yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, pada sesi pertama tadi kita sudah membahas ya mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang lebih berfokus kepada sudah lebih dari 80 tahun Indonesia ini merdeka, tapi kenapa masih banyak kasus-kasus atau tindakan-tindakan yang tidak mencerminkan perilaku dari Pancasila. Nah, bukan hanya itu saja ya pendengar ya. Sebenarnya Pancasila itu sendiri di generasi muda saat ini, di era digital, ini juga sangat berpengaruh. Apalagi di tengah derasnya arus informasi, tren media sosial, dan perkembangan teknologi yang begitu cepat ya. Di sisi yang lain, tantangan seperti hoax, ujaran kebencian, hingga lunturnya kepedulian sosial juga semakin nyata adanya. Dan bagaimana nilai Pancasila ini tetap relevan dan dapat diamalkan oleh generasi masa kini, khususnya bagi kaum-kaum Gen Z ya. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, tentunya kita sudah bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia, Pak Nyoman Suwarta. Selamat malam, Pak Nyoman, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari.
0: Iya, Pak Nyoman, kita memasuki sesi kedua ya, Pak Nyoman ya. Tadi kita udah membahas mengenai bagaimana Indonesia ini sudah 80 tahun merdeka juga, seperti yang dibilang Pak Matauli tadi. Tapi masih aja tuh, kenapa Indonesia ini belum, masyarakat Indonesia ini belum mencerminkan bagaimana Pancasila, sifat-sifat Pancasila itu sendiri. Nah, di sesi kedua ini kita lebih berfokus kepada Gen Z ya, atau lebih tepatnya di era modern, di era saat ini, Pak Nyoman. Nah, kenapa sih sebagian anak muda mengenal tren media sosial ini lebih baik daripada memahami nilai-nilai Pancasila itu sendiri? Lebih baik memahami Instagram, YouTube, dan segala macamnya daripada Pancasila itu sendiri, Pak Nyoman?
1: Iya. Ini menarik ya, karena memang ya, Gen Z mungkin sesuai dengan zamannya juga ya, pas di era digital gitu ya. Kemudian lebih apa ya, lebih mungkin pas gitu ya, menarik apa yang di zamannya dia serba cepat gitu kan, kemudian pengennya instan juga gitu ya, sehingga seolah-olah tanpa melakukan effort yang besar kita bisa dengan mudah mendapatkan apakah itu informasi gitu ya, apakah itu kemudian juga kalau belanja juga sekarang online sudah banyak ya, jadi infonya sangat dengan mudah, bahkan ya dimudahkan lagi gitu ya, sehingga ketergantungan ini membuat namanya yang Gen Z ini lebih mudah untuk di apa namanya,
0: diakses,
1: diakses di develop. Intinya itu bentuk-bentuk, sebenarnya bentuk-bentuk semacam apa namanya dampak ya yang tidak terasa, bagaimana globalisasi dan digitalisasi ini telah bisa membiaskan lah ya, membelokkan apakah itu juga budaya ataupun juga sikap-sikap dari generasi muda gitu ya, daripada kemudian tadi mengamalkan Pancasila lah gitu, dianggap apa itu ya, barang kuno yang nggak kelihatan mungkin ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi nggak bisa langsung dirasakan kan, apalagi harus mengubah ya, dan sebagainya gitu. Nah ini yang jadi tantangan juga sih ke depan ya, bagaimana insi ini bisa kembali ya, paling nggak mengenal dulu tadi ya, mengenal kemudian bisa mencintai, wah ini sebenarnya nilai-nilai luhur gitu ya, kemudian baru mengamalkan gitu ya. Karena kalau kita lihat kan generasi muda sekarang juga ya, tadi misalnya di kampus pun ya, itu kan ada pendidikan Pancasila misalnya ya, di kampus saya juga ada MPKT namanya gitu ya, tapi kemudian ya tadi cuma sebatas untuk mengejar nilai, itu padahal di semester 1 ya, jadi begitu lulus ya lupa semua gitu ya, padahal itu yang diajarkan juga karakter gitu ya, kemudian bagaimana selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya gitu ya, kemudian lebih banyak apa namanya lakukan kerja.

0: kerja sama, kita kolaborasi, nanti entah sesuatu gitu ya. Tapi ya tadi, sebagian besar banyak untuk mengejar nilai, setelah semester 2-3 udah lupa gitu ya, gak dilanjutkan lagi ya. Praktekannya jadi memang hanya keteritis ya. Jadi.
1: Nah, tapi sebenarnya ya, media sosial itu kan cepat menyebarkan informasi, berita-berita di media sosial. Tapi ini, apakah media sosial ini bisa lebih banyak menjadi sarana memperkuat persatuan atau justru memperlebar perpecahan itu sendiri, Pak Nyoman?
0: Ya, ini bagian dari kebijaksanaan ya, memanfaatkan teknologi gitu ya. Bagaimana kan yang sering di ini semacam pisau bermata dua gitu kan, bisa dipakai positif atau negatif gitu ya. Nah, yang semestinya kita bisa manfaatkan digital ini, medsos ini sebagai ajang untuk menyebarkan konten positif gitu ya. Itu menolak ujaran kebencian atau hoax gitu ya, ataupun yang sifatnya mendiskriminasi, mendiskreditkan gitu ya. Tapi justru bagaimana yang tadi gensi-gensi ini sebenarnya kan juga kreatif ya. Itu bisa dituangkan lewat medsosnya, apakah TikTok atau IG dan sebagainya, bahwa mereka sudah melakukan sesuatu gitu ya. Apakah dari hal kecil misalnya memilah sampah gitu ya. Kemudian menanam pohon itu kan juga, atau membuat kriya dari barang-barang bekas ya, limbah gitu ya. Itu kan sebenarnya justru bagian dari pengamalan Pancasila juga ya, bagaimana menjaga lingkungan kan ya, setelah ke ya. Nah, hal-hal kecil seperti itu mestinya kalau disebarkan juga lewat medsos tadi ya, kan justru sebenarnya menularkan aksi-aksi nyata ya, yang positif gitu ya. Sehingga mungkin teman-teman angkatannya juga tergerak gitu ya, oh saya juga bisa melakukan itu sih sebenarnya gitu ya. Jadi ajakan-ajakan seperti itu yang bisa dioptimalkan melalui digital ini sih, media digital ini sih.
1: Iya, bisa terpicu ya para penonton-penonton di media sosial itu. Oke. Baik,
0: Pak Nyoman. Gampang miru kan ya.
1: Ini ada pendengar ya, ada dua pendengar, kita coba sapa terlebih dahulu. Ada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat malam, selamat dini hari Pak Atong.
2: Selamat dini hari Bung Wisnu Wardana, udah lama enggak dini hari.
1: Iya. Udah baru masuk lagi nih, Pak Atong.
2: Iya, selamat dini hari Pak Nyoman.
0: Selamat dini hari Pak Atong, salam kenal.
2: Nah, kalau kami orang Melayu, kalau Pak Nyoman kan Bali, itu bukti-buktinya Pancasila itu kan. Jadi kita menerapkan Pancasila dalam keseharian. Kalau sekarang Pak Tong kelahiran 1973, jadi merasakan zamannya, katanya zaman Orde Baru kan. Zaman Orde Baru itu penerapan Pancasila ya sangat bagus. Ada penataran P4 zaman dulu kan, sekarang kayaknya udah nyaris tidak terdengar. Itu kita flashback ke zaman dahulu. Jadi kalau kita tarik ke pelajaran di sekolah saja, kalau zaman dulu kan, kalau merah, bahasa Indonesia merah, PMP merah, agama itu tidak naik kelas, berarti kan memang betul-betul menerapkan Pancasila di keseharian. Sekarang nggak ada, udah nggak ada moralnya orang mengkritik pemimpinnya pakai ngebut isi kebun binatang. Orang istilahnya kayak kasus di Bandung itu terhadap manusia sampai matanya dicongkel, bibirnya digunting kan, kehilangan makna Pancasilanya kan. Gitu, kalau Pancasila tuh ya butirnya ada moralnya di situ, ada ketuhanannya, ada sosialnya, ada musyawaranya, ada istilahnya adil dan beradab. Berarti beradab kita kan, adat, budaya, seni, toleran kan, di situ isinya semua ada. Tapi sekarang udah jauh Pak Nyoman. Jadi tapi kalau kami di Riau ya, masih lah kami di Riau ini miniaturnya Indonesia. Kami di Riau tidak pernah membedakan suku, agama. Di sini umat Hindu kalau hari raya Hindu juga ramai. Umat Buddha di Riau kan ada Candi Muara Takus. Jadi umat Buddha ya, waktu orang Buddha merayakan ya rame. Jadi kami di Riau ini nggak pernah meributkan agama, nggak pernah. Tapi intinya ya itu tadi, sudah kita sudah nyaris kehilangan keindonesiaan kita, yeah. Budaya gotong royong udah mulai menghilang gitu kan. Hmm. Jadi udah kadang tetangga dengan tetangga, kadang udah saling nggak kenal. Kalau kita zaman dulu, satu kampung, saya ingat di kampung saya, dari kampung ke kampung itu jarak 10 kilo, ada yang meninggal dunia, kita tahu loh. Zaman dulu HP tidak ada, tapi ada informasi, oh Bapak Sianu di kampung sebelah sakit atau udah istilahnya udah mendahului gitu kan. Kalau zaman sekarang, kadang kita cuma tetangga satu gang, nggak ngerti kita ada yang sakit, yang meninggal, nggak ngerti kita, nggak ada penyampaian seperti itu. Okay. Jadi itu saja Bung Wisnu, itu saja Pak Nyoman.
1: Baik, terima kasih.
2: Selamat dini hari, yuk sama-sama.
1: Selamat dini hari, sehat selalu Pak Atong. Kita ada pendengar lagi, Pak Nyoman. Ada Pak Yayat di Pontianak. Selamat malam Pak Yayat, selamat dini hari.
3: Selamat malam, selamat dini hari dengan Bung
1: Wisnu.
3: Bung Wisnu.
1: Iya, dan juga Pak Nyoman.
3: Pak Nyoman, selamat malam Pak Nyoman. Selamat dini hari.
0: Selamat dini hari,
1: Pak Yayat, ya. Silakan Pak Yayat.
3: Kalau Pancasila ini kan dibuat hampir 80 tahun ya Pak ya. Cuma kan yang paling sakti itu nomor satu itu Pak, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang keempatnya itu masih diuji sama zaman nih Pak. Terutama zaman sekarang. Zaman sekarang yang gak ngerti Pancasila itu kan, apakah perlu orang cerdas Pak untuk memahami Pancasila gitu. Jadi zaman sekarang ini kan yang nggak paham Pancasila itu kan AI Pak. Jadi AI ini banyak mempengaruhi Pak masyarakat kita sekarang, zaman sekarang. Jadi AI tidak paham Pancasila karena yang buat AI kan orang luar negeri. Jadi ya dampaknya berpengaruh ke kita Pak, terutama sekarang kan kota-kota besar yang cenderung banyak orang pintar, orang cerdas itu kan kelakuannya tuh. Dulu gua-gua kan begitu Pak. Kan itu masalahnya Pak. Mungkin kalau di kampung atau desa masih gotong royongnya masih kuat. Tapi kalau di kota kan dah individualistis.
1: Iya.
3: Pengaruh teknologi AI. Jadi AI saat ini jadi tantangan Pak untuk poin 2. Sampai mana cara menghadapi tantangan yang makin ke depan makin canggih Pak AI ini.
1: Baik.
3: Nah itu masalahnya Pak.
1: Baik.
3: Karena AI tidak paham Pancasila. Oke, terima kasih Bung.
1: Baik. Terima kasih. Selamat malam. Silakan Pak Nyoma ditanggapi dari kedua pendengar tadi, Pak Atong dan juga Pak Yayat.
0: Ya, terima kasih Mas Wisnu. Terima kasih Pak Atong dan Pak Yayat yang sudah berbagi juga pengalaman ya, bagaimana di sekitar kita juga terlihat pengamalan Pancasila ini bentuknya ya masih tadi ya memprihatinkan juga ya. Yang pertama terkait dengan apa penataran P4 tadi, memang ini rupanya saya juga angkatan ya dengan Pak Atong ya.
1: Mungkin ya. 1973 kelahirannya Pak Atong tadi. Iya,
0: 174.
1: Oh iya, seangkatan berarti.
0: Kelas ya. Memang waktu itu ya terasa bagaimana kalau penataran P4 itu sedikit banyak ada dampaknya lah ya, paling enggak tidak hanya menghafal tapi kemudian masih enggak dulu pakai dadu gitu ya, kemudian nanti jatuh di nomor berapa, kemudian apa sih penyataan di situ gitu ya, atau melakukan apa gitu ya. Contoh-contohnya, jadi memang tidak hanya menghafal, tapi mulai dikenalkan bentuk-bentuknya ya, walaupun itu juga semakin kesini sudah namanya berkurang ya, habis nggak ada lagi ya, penataran P4 ya, diganti dengan tanda pelajaran yang lain, tapi kemudian juga tadi lebih ke apa kognitif ya, hanya pengetahuan gitu ya, tanpa pengamalannya. Nah memang kaitannya dengan kebudayaan ini ya, kaitannya dengan, jadi di Riau masih begitu
1: kental ya,
0: gotong royongnya, kemudian juga masih menghormati gitu ya, entar pemuka agama gitu ya, kebebasan menjalankan ibadah seperti ini sangat sangat baik sekali ya, bagaimana tetap dipertahankan walaupun tadi kalau melihat keluar, kemudian di perkotaan kesannya tidak 90 derajat gitu ya. Yang di gang, di kampung tadi gak kenal siapa. Kayaknya bahkan gitu ya. Sementara yang jarak puluhan kilo dulu masih, atau sekarang mungkin masih ya di tempat patung ya. Tapi bisa kenal gitu ya. Ini kan menunjukkan bagaimana kerukunan tadi ya. Memang justru lebih terpelihara ya di daerah-daerah gitu ya. Dan kan di perkotaan tadi seperti yang disampaikan Pak Yayat, memang individualisme tadi ya. Bagaimana lebih ke apa namanya, mementingkan ya pribadi masing-masing lah ya. Seolah tidak mau mendengar atau memahami gitu ya, bahkan tetangga sendiri misalnya ada kesulitan atau apa, ya udahlah
1: cuek-cuek aja,
0: cuek-cuek aja ya. Antara nanti juga ada juga mungkin trauma juga ya, yang membantu nanti dibilang apa misalnya gitu ya. Nah itu juga bentuk-bentuk yang apa namanya, memang menjadi keprihatinan kita ya. Di era sekarang ini kita masih jauh ya dari yang order baru misalnya, walaupun juga itu masih ada tetap dapat catatan, tapi setidaknya di zaman itu bisa dilihat bagaimana tadi gotong royong gitu ya, kemudian juga guyupannya ya. Dengan saat ini, apalagi dengan teknologi AI tadi ya, kemudian nah, ini kan memang jadi tadi membiaskan ya, nah, seolah dapatkan satu apa informasinya dengan mudah, tapi kemudian tanpa disaring, tanpa ada benteng tadi ya, tameng, sehingga dengan mudahnya kita terprovokasi itu lagi ya. Jadi dikit-dikit langsung forward gitu ya, main forward, padahal itu hoax misalnya, belum dicek gitu. Nah ini memang tadi bagian dari kebijaksanaan kita ya, bagaimana menyaring lah ya informasi-informasi yang dari medsos, AI gitu ya. Ya memang itu keniscayaan sih ya, teknologi kan semakin semakin maju ya. Bagaimana memanfaatkannya sih.
1: Kembali ke diri kita masing-masing ya Pak Arjuna ya, bagaimana cara memanfaatkan AI itu sendiri. Kita ada pendengar lagi Pak Nyoman dari Makassar, ada Pak Arjuna. Selamat malam Pak Arjuna, selamat dini hari.
4: Ya selamat dini hari Bung Nyoman bersama Pak siapa lagi satunya?
1: Bung Wisnu.
4: Ya Bung Wisnu ya. Selamat dini hari Bung ya. Selamat menantikan Prancis Maroko ya.
1: Iya lagi menunggu nih.
4: Iya. Menarik ya perbincangan di pagi hari ini ya, tentang pengamalan Pancasila ya. Sepertinya di zaman sekarang ini nilai-nilai Pancasila ini kayak sudah apa ya, kayak tidak seperti dulu lagi nih Bung. Ya sudah apa namanya, sudah mulai ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh sekelompok-sekelompok orang yang mungkin semacam tidak bertanggung jawab lah begitu ya. Jadi saya punya saran, mungkin bisa di apa namanya, dimasukkan lagi di kurikulum pendidikan itu P4 Bu. Pendidikan bahwa Pancasila. Biar seperti dulu lagi kan, Pancasila itu kan apa namanya, lumayan berjalan lah, artinya anak-anak paham kalau Pancasila seperti ini. Sekarang-sekarang itu di warga saya di Tangsel, sekarang ini orang kok tidak ada Pancasila palingnya, kok dia mau berbuat semaunya, artinya tidak apa ya. Oke lah kalau yang pertama mungkin tidak tahu lah Tuhan Yang Maha Esa ya. Jadi itu usaha saya kepada pemerintah, mungkin bisa di lebih di hidupkan lagi ya.
1: Baik.
4: Terima kasih Bung ya.
1: Terima kasih Pak Arjuna.
4: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Dari Pak Arjuna kita beralih ke Samarinda, ada Pak Budiman Arif. Selamat malam, selamat dini hari Pak Budiman.
5: Baik, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari Pak Budiman.
5: Bangsa Pak. Bangga membangun bangsa ini karena Republik Indonesia kita sayang.
1: Mohon maaf Pak Budiman, suaranya agak tenggelam nih. Mungkin disesuaikan dulu mikrofonnya atau HP-nya.
5: Agak lumayan ya Pak ya.
1: Sudah, silakan.
5: Jadi begini Pak, kan kita ini bangsa Indonesia kan ada namanya Organisasi Pemuda Pancasila Pak. Organisasi Pemuda itu kemana? mengapa DPR, pemerintah tutup mata? Apa artinya itu Pancasila di pemuda itu? Nah sekarang ini terus saya aja Pak, bangsa kita ini selalu cenderung percaya dengan budaya-budaya asing. Padahal Pancasila itu dilahirkan dengan 360 tahun kita tersiksa Pak. Itu dipetik, diambil, dikaji oleh bangsa kita yang beraneka ragam suku, adat istiadat ini. Boga. Kenapa kita mesti kok terbalik otaknya, kok keseliu semua ini? Keseliu otak ini Pak, terus terang aja saya bilang. Nangis itu semua pahlawan yang ada di usada-usada itu. Coba kita dibodokin sama Belanda. Belanda waktu menjajah kita apa bawa nuklir kan? Belanda Pak. Dia bawa otak, otaknya adu domba. Nah pada saat itu kita kekurangan, kita miskin, kita bodoh. Dan itu sudah sebagai pedoman Pak, pengalaman kita. Ini sekarang banyak oknum-oknum yang otaknya keseliu, mencuci generasi Pak, sampai di perguruan tinggi. Makanya dengan adanya pemuda dan pemudi Indonesia, yang di Pancasila itu, pemuda Pancasila itu coba diserap betul-betul Pak, dikaji, dibentuk. Sesuatu sudut-sudut bagaimana supaya mantap Pak, ditatar kembali Pancasila, dan dia harus mengakhir berPancasila. Dan okay, dia nasionalis Indonesia Pancasila. Baik. Begini juga Pak, misalnya dengan adanya agama di Indonesia ini, di belakangnya harus dikasihkan nama agama Kristen Indonesia Pancasila, agama Muslim Indonesia Pancasila, Buddha Indonesia Pancasila, Hindu Indonesia Pancasila, kepercayaan Indonesia Pancasila Pak.
1: Yeah.
5: Karena ini kita ini sekarang Pak, hanya dengan pedoman Pancasila saja kita bersatu Pak. Dunia itu ngeri ngeliat kita nih Pak.
1: Baik.
5: Berbagai suku, berbagai agama, berapa daerahnya, pulaunya. Sekarang 38 provinsi. Ini mata uangnya rupiah. Nah kemudian yang pengkhianat Pancasila itu sekarang ada Pak, pengkhianat Pancasila. Kemarin kan pengkhianat Pancasila sampai KI Pak. Itu apa enggak melek di Jakarta itu 7 jenderal itu, sebagai monumen itu, terakhir itu.
1: Oke. Okay.
5: Pengkhianatan terhadap Pancasila.
1: Baik.
5: Pancasila yang sekarang ini Pak yang mengkhianati Pancasila itu ialah koruptor dan korupsi.
1: Oke.
5: Okay. Itu, mungkin... itu pengkhianat Pancasila itu.
1: Baik, mungkin bisa dipersingkat Pak
5: ya, Budiman. Ya, hukum kita kan dari Pancasila Pak, Pancasila itu adalah sumber dari hukum. Kalau hukum yang ditabrak pakai korupsi dan koruptor, itu namanya pengkhianat Pancasila.
1: Oke, baik.
5: Makanya generasi pemuda Pancasila itu harus segera diterapkan betul-betul, Pak.
1: Baik, Pak Budiman.
5: Dibentuk.
1: Terima kasih. Oke, kita berbagi dengan yang lain, ya. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Dari Pak Budiman di Samarinda, kita beralih ke Pak Pujiono di Bojonegoro. Terakhir, ya. Silakan, Pak Pujiono.
6: Ya. Mas Inu, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada Pak Nyoba juga.
6: Temannya, ya temannya Pak Bang Fajar deh.
1: Oh iya.
6: Kalau dulu saya ikut itu Yan Pasmawi Saban gitu ya.
1: Mm-hmm.
6: Assalamualaikum Pak Nyoman, selamat pagi.
7: Selamat pagi dini hari.
6: Pak Nyoman kalau 73 jauh, teman saya itu hampir 60 itu sekret presiden itu. Iya, oleh karenanya Bali sama Bojonegoro ini saya pikir humanis itu ya, humanisme yang diterapkan oleh Polri, oleh okay, siapa-siapa itu coba digali lagi deh, apa itu kelautan gimana, marinir gimana, ABRI TNI gimana, itu deh soalnya orang sekarang yang masih berpijak di bumi NKRI, bumi Pertiwi ini Pak Prabowo sendiri. Bukan okay, karena apa, memang saya nama saya juga Pujiono, P-O-E juga begitu, masih huruf ama. Oleh karenanya saya, apa itu, bukan karena saya agama Islam, tauhid saya bukan, saya sama, orang ATS pun ada olah-olah di mana waktu itu ya, mau menukai itu, ingat Tuhan dia, ingat Tuhan. Berarti sama, darah kita, jantung kita sama merahnya tapi, oleh karenanya deh humanis,
1: okay,
6: apa itu kearifan lokal, jangan gembar-gembar aja deh Pancasila, yeah, bukan banyak apa. Apa itu ingat deh, apa itu jerih payah orang yang apa itu pahlawan kita gimana deh, mari dihargai, kalau menjadi bangsa besar itu hargai deh para pahlawan, hargai deh para seniman, hargai deh para Pak Nyoman, hargai deh
1: okay,
6: RI Jakarta Pro 3
1: Wey.
6: 45 Jakarta itu. Terima kasih.
1: Baik.
6: Mas Wisnu.
1: Yeah.
6: Mas Wisnu, saya apa kangen sama Spanyol deh.
2: Pak Anoman, terima kasih sama Tuh Haji. Saya ke Pak Madeoka dulu itu pernah buru-buru ke sana, Mas.
1: Okay.
2: Di Bali, Pak Anoman.
1: Yeah.
2: Assalamualaikum, Pak Anoman. Selamat pagi, selalu sehat.
1: Selamat
2: pagi, Mas Jamal. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Assalamualaikum. Selamat pagi. Bagaimana nih, Pak Jamal? Silakan ditanggapi dari ketiga pendengar terakhir tadi. Pak Jamal, silakan.
7: Ya, terima kasih. Jadi luar biasa dari ketiga bapak-bapak ini, semangatnya luar biasa untuk menyuarakan Pancasila kembali ya. Jadi kami percaya di pusaka bahwa kemudian ada banyak masyarakat juga yang sebenarnya merindukan ya untuk kembali ke ya mengamalkan misalnya Pancasila yang memang luhur tadi ya. Bagaimana kemudian kita bisa menjadi halakat kecil ya dan mengevaluasi tadi yang oleh Pak Pujiono ya. Kalau dikembali bagaimana yang katanya dengan semangat manis dia, kemudian maksudnya yang kita miliki di tadi kekuatan marinir gitu ya, lautan dan sebagainya yang sebenarnya itu sumber daya juga ya, termasuk tadi yang disampaikan Pak Budiman bagaimana organisasi ya, termasuk PP maupun juga PPIP tadi yang Pak Matauli sampaikan juga sebenarnya kan justru namanya aja Pancasila gitu ya, mestinya bisa menjadi teladan yang terdepan ya, garis terdepan ya untuk pengamalan Pancasila ini gitu ya, membantu. Tapi nyatanya kita mungkin belum mendengar bagaimana namanya nampaknya gitu ya, yang dilakukan apa gitu ya, mungkin berkebalikan juga nggak tahu laporannya seperti apa gitu ya. Nah ini menjadi tantangan tentunya bagaimana pemerintah bisa mendengarkan ini ya, melihat kemudian menyusun, menata ulang lah ya bagaimana organisasi yang sudah ada ini bisa dimaksimalkan sebagai orang juga ya untuk menyebarluaskan tadi ya bagaimana pengamalan Pancasila ya yang mestinya bisa diterapkan ya dari hal yang sederhana gitu ya. Kemudian juga katanya dengan kurikulum tadi usulan Pak Juna ya, ini juga bisa ditunjuk kembali ya, bentuknya mungkin yang perlu disesuaikan gitu ya, apakah mungkin nggak sama seperti dengan yang P4 dulu misalnya, tapi yang lebih kekinian lah ya.
1: Iya, yang menyesuaikan dengan generasi sekarang juga ya pastinya.
7: Iya, terutama yang Gen Z ya, yang mungkin juga bisa diterapkan atau bentuk yang bisnis seperti ini ya, podcast ataupun tadi dengan medsos gitu ya, kita saling apa mewartakan ya tanpa itu pasti mungkin. Bentuk-bentuknya apa saja gitu yang dari hal sederhana ya semuanya ya. Tapi yang terpenting juga sebenarnya tadi selain kesadaran kemudian ketulusan ya, ya memang maksud itu dalam rangka tadi ya mengembalikan lagi semangat Pancasila gitu ya. Nah ini kalau gerakannya mulai dari yang kecil-kecil, maksudnya lingkupnya ya dari diri kemudian dari keluarga misalnya kemudian lingkungan sekitar ya, rasanya bisa makin luas ya gerakannya dan dampaknya tentu akan lebih besar lagi gitu ya kalau semua bisa masing-masing menerapkan ini ya dari hal kecil tadi.
1: Mungkin bagaimana ya cara memastikan Pancasila ini tidak hanya diucapkan dalam mungkin pidato ataupun iya, bagi para petinggi-petinggi ya mungkin dari pidatonya atau dari hal-hal lainnya, tapi benar-benar menjadi budaya dalam kehidupan sehari-harinya ini, Pak Nyoman.
7: Iya, memang tidak mudah ya. Kalau kemudian tadi polanya masih pakai yang lama ya, tentu akan kembali lagi bagaimana hitung-hitungan tadi manfaatnya apa gitu ya, yang untuk diri apa gitu ya. Padahal ini mestinya menjadi semangat kebersamaan kita gitu kan. Bagaimana tadi disampaikan Pak Budiman ya, bahwa merumuskan Pancasila ini kan tidak mudah ya, dari berbagai suku, kemudian berbagai mungkin apa kerajaan, kemudian menyatukan gitu ya, sampai dengan merumuskan menjadi dasar negara tadi ya, sepakat untuk membentuk negara ya dengan dasarnya Pancasila, tapi kemudian prakteknya tadi ya mungkin masih jauh dari idealisme ya, bagaimana harapan dari diri bangsa gitu ya. Dan agar menjadi tadi kebudayaan tentu sekali lagi memang harus dilaksanakan dengan kesadaran dulu sih ya. Kalau enggak rasanya ya hanya berhenti sampai di tadi kognitif hafalan gitu ya. atau hanya sekedar pencitraan atau sesaat saja ya, dilakukan habis sesaat gitu ya.
1: Okay.
7: Jadi kurang meresap gitu ya, mendarah daging gitu ya.
1: Iya.
7: Okay. Itu yang memang perlu waktu sepertinya ya, bagaimana kita bisa mengembalikan itu.
1: Oke, okay, baik. Mungkin terakhir ya, Pak Nyoman, sebelum penutup nih, bagaimana ya, bagaimana supaya seluruh rakyat Indonesia ini agar bisa lebih mengamalkan Pancasila? Mungkin Pak Nyoman bisa memberikan pesannya nih, supaya bisa mengamalkan Pancasila dengan sungguh-sungguh, dengan betul-betul, dan diterapkan.
7: Ya, yang pertama memang kita perlu contoh ya, keteladanan, bagaimana sih kita bisa terapkan ini gitu ya, dengan tadi, dengan dasar ketulusan, dengan kesadaran gitu ya.
1: Iya.
7: Nah, kalau boleh mengambil contoh, misalnya kami di pusaka, tentunya kami punya teladan ketua umum kami ya, bagaimana kemudian kami selalu diingatkan melalui yang ngaji Pancasila gitu ya, kemudian pembentukan karakter ya dari masing-masing kader anggota ini dengan adanya punya nilai ketulusan dalam berkegiatan gitu ya, kemudian berendah hati gitu ya, juga termasuk bagaimana bisa berkolaborasi gitu ya, kerjasama. Itu yang ditanamkan dalam setiap kegiatan, sehingga memang kami menjadi apa ya, berlatih ya bagaimana menerapkan ketulusan dalam berkegiatan ya di perkumpulan ini gitu ya. Bahkan kalau setiap kegiatan kita saweran gitu ya, gotong royong. Jadi semua kegiatan kami dari wadaya ini yang mencoba untuk menumbuhkan semangat apa, cinta tanah air gitu ya, kemudian rela berkorban gitu ya. Dari hal yang kecil, kegiatannya kecil sih semuanya, tapi kemudian itu melatih kita untuk tadi bisa lebih tulus gitu ya, lebih berendah hati dalam berkegiatan gitu. Karena sebenarnya bisa dari hal yang kecil ya, misalnya dari di rumah tadi yang sekedar memilah sampah saja gitu.
1: Menghormati itu orang tua juga.
7: Menghormati orang tua, ya jelas ya. Yang kelihatan sampah tadi kan, kalau nggak dipilah gunung, kemudian nanti di TPA juga tinggi gitu ya. Tapi kalau dengan dipilah kan ada yang bisa dimanfaatkan juga. Kemudian termasuk yang menanam-menanam pohon tadi ya.
1: Ya
7: kan, walaupun kita nggak punya pekarangan, bisa pakai polybag dan sebagainya ya. Nah, itu kan nanti bisa dirasakan langsung punya. Nah, dari hal itu seperti itu sebenarnya kita bisa mengamalkan lah ya, mempraktekkan nanti sambil lebih jauh ke sila-sila yang lain ya, tentunya bagaimana persatuan gitu ya, menghargai sesama gitu ya, bukan kemudian malah apa namanya berkompetisi dan saling sikut gitu ya. Di bidang apapun gitu ya.
1: Oke. Baik, terima kasih Pak Nyoman, ini menarik sekali sebenarnya bahasan kita, dan masih banyak sebenarnya pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Nyoman, tapi sayang sekali waktu kita terbatas Pak Nyoman. Terima kasih Pak Nyoman atas waktunya dan partisipasinya pada Kopi Pro 3 dini hari ini. Sehat selalu Pak Nyoman.
7: Salam sehat.
1: Salam sehat, salam tangguh, selamat malam, selamat dini hari. Ya, baik pendengar, demikian ya dialog Kopi Pro 3 bersama Pusaka Indonesia pada dini hari ini mengenai mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bersama Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia, Pak Nyoman Suwarta. Dan pastikan juga nanti Anda dengarkan pertandingan antara Prancis melawan Maroko pada pukul 3 waktu Indonesia Barat, dan ini merupakan pertandingan yang cukup seru ya pastinya ya. Jangan sampai ketinggalan, dan sesaat lagi kita akan jeda warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnuwardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyita uang 12 ribu dolar Singapura dan 15 juta rupiah. Uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak Kementerian Kehutanan. Laporan selengkapnya oleh Khairul Umam.
1: Mohon dukungannya, doa ya.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 12 ribu dolar Singapura dan juga uang 15 juta rupiah terkait dengan dugaan suap serta gratifikasi yang berlangsung di Kuantan Singgigi. Juru bicara KPK Budi Pasjo mengatakan bahwa uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan, yaitu Menteri Hutan Raja Juli Antoni. Budi mengatakan penyidik melakukan penyitaan saat melakukan penggeledahan dan pemeriksaan pada 9 saksi di kantor perwakilan BPKP Riau. KPK menduga Ketua DPRD Kuan Sing mengetahui proses pengumpulan uang yang dilakukan Suhardiman dari anggota koperasi unit desa setempat, di mana uang yang disita diduga merupakan bagian dari dana yang sebelumnya dikembalikan oleh pihak Kementerian Kehutanan.
3: Ini juga mendalami proses permohonan alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Kuan Sing yang diajukan dari Pemda kepada Kementerian Kehutanan. Selain itu, penyidik juga melakukan penyitaan uang dari saksi saudara JUP senilai 12 ribu Singapura dolar dan juga penyitaan dari saksi saudara FHD sejumlah uang dalam bentuk rupiah senilai 15 juta. Uang tersebut diduga terkait dengan proses permohonan alih fungsi hutan dimaksud.
2: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuan Sing yaitu Suhardiman Ambi memilih bungkam dan tak mau menjelaskan terkait dugaan korupsi ini.
1: Mau dukungannya, doa ya. Kita harus berbuat salah ya. Sama-sama kita berdoa, tuntas urusan saya.
2: Adapun 9 saksi yang diperiksa terdiri atas Ketua DPRD Kuan Sing Juprizal, Asisten 1 Kabupaten Kuan Sing Fahdiansah, Kepala Dinas Perkebunan Andri Yamaputra, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Ande Fahrer, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sigit Purnomo, anggota DPRD Dasper Librian, Kepala Bagian Umum Setda Marel Hendra dan Deswan Antoni, serta Camat Logas Tanah Darat Safrehi. Dalam perkara ini, KPK sendiri telah menetapkan 3 tersangka, yakni Bupati Kuan Sing Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuan Sing Zulkarnain, serta Direktur PT Medial India Konsultan Ardiles. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyita 485 barang bukti dengan total aset senilai 113,97 miliar rupiah dalam kasus PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia. Laporan selengkapnya oleh Zahrotin Aljannah.
4: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai.
5: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan komitmennya dalam memperkuat penegakan hukum untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan. Dalam penyidikan dugaan tindak pidana di PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia atau yang sebelumnya bernama PT Asuransi Jiwa Indo Surya Sukses, OJK mengungkap dugaan pengabaian kewenangan OJK selama periode 2020 hingga 2023. Perkara tersebut juga berkaitan dengan dugaan tidak dilaksanakannya perintah tertulis OJK untuk membayar ganti rugi kepada konsumen senilai 566,24 miliar rupiah. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widiasa dari Dewi mengatakan, kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut hak konsumen untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas hak ekonominya.
4: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah yang dimana rekan-rekan bisa melihat dari sisi uang tunainya dan juga beberapa aset properti terlihat dari sertifikat kepemilikannya.
5: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Kelompok Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK, Daniel Bali Hieronymus, menjelaskan bahwa penelusuran aset menjadi tantangan terbesar dalam pengungkapan kasus tersebut. Menurutnya, seluruh barang bukti diperoleh melalui penelusuran mendalam bersama berbagai lembaga.
6: Bahwa kasus asuransi dengan tersangka tunggal Henry Surya ini sudah 1 tahun lebih. Kenapa kasus ini lama? Bukan karena proses penyidikan pemeriksaan, tetapi penelusuran aset. Jadi totali dari Henry Surya ini memakan uang asuransi itu sekitar 500M. Kemudian 300M itu digunakan pribadi tersangka. Nah, yang sisanya kita tanya yang bersangkutan berapa kali bohong. Tetapi kami sebagai penyidik tidak boleh menyerah. Karena sehebat-hebatnya dirancang sebuah kejahatan itu, pasti akan terbongkar.
5: OJK menegaskan penegakan hukum akan terus diperkuat melalui pengawasan berbasis risiko, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta percepatan penanganan kasus yang merugikan konsumen. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola industri jasa keuangan, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas

0: Oh, ini dikenal sebagai salah satu tim dengan pertahanan yang kuat juga, karena ini sangat disiplin permainan dari Maroko. Jarak antar lini yang cukup rapat dan sulit ditembus. Dan juga mental dari Maroko ini tidak takut menghadapi tim besar. Dan bagaimana tentunya nanti pendapat dari pengamat sepak bola ya. Kita sudah bersama dengan Bung Nova Arifianto. Ya, selamat malam, selamat dini hari Bung Nova. Halo.
1: Selamat dini hari.
0: Iya. Halo, Bung Nova?
1: Iya.
0: Iya,
1: selamat dini hari.
0: Silakan, Bung Nova. Gimana nih Anda melihat dari kedua tim ini nih? Siapa yang paling diunggulkan nih, Bung Nova kira-kira?
1: Tentunya kita harus ucapkan dulu selamat datang perempat final Piala
0: Dunia. Oke, iya, selamat datang.
1: Ini dibuka dengan pertandingan yang mempertemukan dua tim paling dibanding pertandingan lain ya. Ini yeah. Prancis peringkat 1, kemudian Maroko peringkat 6. Pertemuan dengan dua tim dengan ranking yang paling tinggi kalau dibanding sama Spanyol, Belgia itu Spanyol peringkat 3, Belgia peringkat 8, terus kemudian kalau Argentina

0: ketemu Swiss itu Argentina peringkat
1: 3, 2.
0: Swiss peringkat 14, tapi kalau Inggris, Norwegia, Inggris peringkat 4, Norwegia peringkat 19. Jadi memang ini Prancis Maroko ini ya menjadi sebuah pertandingan yang ditunggu-tunggu juga. Pertandingan yang tentunya bukan tim jagoan, tim favorit dengan tim kuda hitam ya. Maroko ini
1: kuat juga ya tentunya ya.
0: Sudah melewati level kuda hitam, nah, mereka konsisten di peringkat 10 besar dan mereka membuktikan bisa sampai perempat final. Mereka dari babak grup, dari fase grup sampai fase gugur yang mereka hadapi dan hasilnya juga luar biasa. 1-1 lawan Brasil, kemudian 1-0 lawan Skotlandia, 4-2 lawan Haiti. Adu penalti lawan Belanda yang
1: bisa menang ya lawan Belanda. Keren banget sih.
0: Dan yang terakhir ya kemarin menang lawan tuan rumah Kanada ya.
1: Iya, 3-0. Dan itu golnya cantik-cantik.
0: Iya, ini menunjukkan bahwa Maroko adalah kandidat juara, bukan lagi kuda hitam, bukan lagi underdog. Ini memang sebuah kekuatan baru dari Afrika. Ya, di bawah asuhan pelatih Mohamed Ouahbi yang sebenarnya pelatih pengganti yang bisa dikatakan secara tiba-tiba ya, Maret datang menggantikan Walid Regragui yang sebelumnya sudah sukses. Dan 4 tahun lalu Walid Regragui ini membawa Maroko ke semifinal Piala Dunia 2022.
1: Iya. Yeah.
0: Mungkin tidak ada ekspektasi sebelumnya, tapi kemudian Ouahbi ini bisa membawa Hakim Ziyech dan kawan-kawan menembus perempat final, dan sekali lagi butuh satu kemenangan lagi untuk
1: mengulang
0: prestasi tahun lalu, 4 tahun lalu.
1: Iya, nah 4 tahun lalu ini lawan Prancis juga head to head, tapi kalah 2-0. Nah, kira-kira di tahun ini apa yang membedakan, Bu?
0: Di tahun ini tentu tadi pelatih ganti ya di Maroko ya, dari Walid Regragui ke Mohamed Ouahbi, juga pemain-pemainnya juga enggak semua sama. Kalau saya cek di sini pemain Prancis itu kira-kira ada 10 ya, Mbappe, Dembele, Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Ibrahim Konate, Marcus Thuram, Tchouameni, Dayot Upamecano, William Saliba, Adrien Rabiot, Jules Koundé. Sementara di Maroko sendiri tersisa 7 kayaknya. Ini ada Yassine Bono, Ashraf Hakimi, Nusret Mazraoui, Sofyan Amrabat, Azedine Ounahi, Munir El Kajoui, dan Bilal El Hanous. Dan ini bakal sengit sih. Maroko bukan hanya mengejar revenge, tapi Maroko mengejar sejarah nih.
1: Sejarah. Iya. Kemenangan ya.
0: Kemenangan, karena tentunya akan makin membuat bendera Maroko berkibar nih. Singa Atlas sudah siap mengaum nih, mengalahkan ayam jantan.
1: Oh iya. Dan juga bagi para pendengar, silakan yang ingin berkomentar mengenai prediksi di pertandingan antara Prancis melawan Maroko di line telepon kami di 021 352 3172, 021 384 4545, 021 386 2375, 021 386 6712, atau bisa melalui WA kami di 081 399 399 888. Nanti akan dibantu oleh Bung Zahran untuk bisa bergabung. Nah, Bung Nova, ini kan tadi saya juga sudah menyinggung nih, kedalaman skuad dari tim Prancis ini bagus banget ya, meskipun salah satu mungkin ada yang cedera nantinya, ini penggantinya ini bahkan cukup-cukup kuat juga. Betul. Nah, kalau dari Maroko sendiri, ini kan juga ada yang cedera ya kemarin ya?
0: Iya, Maroko Saibari cedera, sudah pasti tidak main. Di pertandingan kali ini, posisi penyerang dalam formasi 4-2-3-1 milik Maroko ini, ujung tombaknya sekarang akan di percayakan kepada Brahim Diaz.
1: Oh, Ibrahim Diaz nanti yang jadi striker ya.
0: Iya.
1: Nah, itu bagaimana tuh kira-kira? Apakah mengenai kedalaman skuad ini Maroko kalah dengan Prancis ini?
0: Bisa dibilang ini setara ya. Bisa nggak bisa kita bilang Maroko lebih lemah atau enggak, karena memang di Maroko sendiri ada seorang gelandang muda umur 18 tahun.
1: Iya,
0: namanya sebentar, saya lupa catatannya.
1: Oke, 18 tahun ya.
0: 18 tahun ini Ayub Bouadi. Bouadi ini luar biasa, kelahiran Prancis.
1: Oke. Okay.
0: Kapten Prancis U21 sekitar 3-4 bulan lalu, terus kemudian dia memastikan untuk memilih Maroko.
1: Maroko.
0: Di Piala Dunia kali ini dan dibawa oleh pelatih Mohamed Ouahbi. Dan meskipun baru berusia 18 tahun, ini permainannya udah mateng banget, sudah sangat banyak yang membandingkan dia seperti Sergio Busquets, banyak yang membandingkan dia seperti Casemiro. Jadi umurnya masih 18 tahun, tapi sudah dibandingkan seperti pemain yang udah banyak makan asam garam 30-an begitu.
1: Oke, berarti ini cukup kuat juga deh nanti. Nah, tapi kita tahan dulu, ada beberapa pendengar yang sudah bergabung. Ada Pak Faiz di Buton Tengah. Selamat malam, selamat dini hari Pak Faiz. Halo Pak Faiz.
2: Halo.
1: Halo, Bung selamat Nova. Malam.
2: Iya.
1: Iya, Bung Nova, betul.
2: Bung Nova.
1: Iya, silakan.
2: Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Bagaimana nih prediksinya?
2: Ini Pak Faiz memang sama-sama kuat ini kalau dari pengamatan saya ini. Prancis juga diunggulkan, Maroko juga diunggulkan. Saya tidak mau lihat siapa yang kalah, siapa yang menang, tapi saya mau lihat dari sisi tim. Tentu Prancis dan Maroko mempunyai sama-sama ambisi untuk memenangkan pertandingan pada dini hari ini. Tentu kalaupun Prancis menang, berarti itu sudah menang levelnya. Tapi kalaupun Maroko kalah, itu berarti kalah dengan terhormat.
1: Oke. Tapi Pak Faiz sendiri gimana nih kira-kira prediksi skor nantinya?
2: Kira-kira prediksi saya
1: Draw. Berapa? Iya, adu penalti nih.
2: Oke, demikian Bung Nova.
1: Oke.
2: Salam olahraga dari Buton Tengah.
1: Salam olahraga. Dari Pak Faiz di Buton Tengah, kita beralih ke Pak Leman di Lampung. Selamat malam, selamat dini hari Pak Leman. Halo Pak Leman. Oke, kita beralih ke Surabaya. Ada Pak Haryono. Selamat malam, Pak Haryono.
3: Salam olahraga.
1: Salam olahraga, Pak Haryono. Gimana nih, Pak Haryono?
3: Nah, sebentar, ini dengan Mas siapa nih?
1: Ini saya Wisnu, Bung Wisnu, Pak Haryono.
3: Ini kalau permainan ya dari 2022 dulu kan udah kalah ya Maroko kan.
1: Iya, head to head-nya kalah 2-0.
3: Nah, sekarang Rifan sekarang ketemu lagi ya. Ini dari skuad kedalaman Prancis ini tidak diragukan ya. Striker Wabe sama
1: Dembele,
3: Nanti permainan bakal dipegang Prancis lah. Saya masih megang Prancis ini.
1: Okay.
3: Kira-kira balik-balik 2-0 bisa lah.
1: 2-0 lagi. Terulang lagi pada sejarah di.
3: Untuk Prancis.
1: Oke. Okay.
3: Ya.
1: Oke, okay, baik. Aja. Terima kasih Pak Haryono. Kita dari Pak Haryono ke Surabaya. Ada Pak Sarwi. Selamat malam, Pak Sarwi. Selamat dini hari.
4: Selamat dini hari. Salam olahraga, Bung.
1: Assalamualaikum. Olahraga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Sarwi. Gimana Anda melihatnya ini, Pak?
4: Saya nggak terlalu banyak terlalu bicara ya karena udah ada komentatornya. Hanya satu saja.
1: Okay.
4: 90 menit pertama 1-1. Jadi waktu 90 menit itu nanti 1-1.
1: Berarti draw lagi deh. Oke, okay, baik, terima kasih. Oke, okay, Mas Arwi. Ya, ini ada banyak yang memprediksi draw nih. Gimana nih menurut Anda?
0: Karena memang sulit diprediksi ya. Benar-benar setimpal, seimbang ya. Ini mereka sama-sama punya kemampuan untuk mencetak gol yang cukup baik. Prancis bermain 5 kali, 14 kali mencetak gol dan 2 kebobolan. Sementara Maroko 5 kali bermain dengan 10 gol dan 4 kali kebobolan. Dua-duanya punya kekuatan yang sama. Kekuatannya ada pada sektor serang. Jadi ini kemungkinan nanti permainan akan berlangsung terbuka
1: ya.
0: Bakal sangat seru untuk ditonton ya. Semoga akan sangat seru ditonton. Dan bisa jadi nih Bung Wisnu, Perancis akan agak sedikit mungkin agak sedikit bertahan, terus kemudian akan melakukan counter attack,
1: serangan balik.
0: Karena counter attack atau serangan balik ini memang jadi salah satu kekuatan utama Perancis. Karena mereka punya penyerang-penyerang yang cepat, ada Mbappe, kemudian ada Desiré Doué, dan ada Michael Olise, Ousmane Dembélé. Dan di sisi lain, Maroko juga sebenarnya merupakan kesebelasan dengan gol terbanyak dari situasi counter attack juga. Nah, ini makanya kan sangat imbang ini.
1: Iya. Gitu. Nah, tapi kalau kita melihat Prancis ya, sebenarnya bukan hanya lini serangnya juga yang kuat ya. Kalau kita melihat dari pertandingan-pertandingan kemarin lawan Irak, itu 3-1
0: Irak 3-0.
1: Lalu Norway 4-1. Swedia 3-0. Paraguay 1-0. Ini kan kebobolannya enggak lebih dari 1 nih.
0: Iya.
1: Pertahanannya kuat dong berarti.
0: Pertahanannya kuat. Ini makanya keseimbangan tim Prancis memang luar biasa. Didier Deschamps memang pelatih yang menekankan pada kekuatan tim. Jadi memang kekuatan Prancis ini adalah menyerang. Jadi ya udah dibiarin anak asuhnya untuk menyerang, tetapi juga memperkuat pertahanan dengan menempatkan gelandang-gelandang yang seperti Adrien Rabiot. Dan kalau pagi ini karena Aurelien Tchouaméni cedera, maka digantikan oleh Manu Kone.
1: Manu Kone.
0: Ya, Manu Kone juga sudah cukup teruji kemarin waktu melawan Paraguay. Ketika Prancis kesulitan menembus pertahanan, ada opsi-opsi dari lini tengah untuk mendukung serangan gitu.
1: Oke. Kita ada Pak Acore di Polewali Mandar. Selamat malam, selamat dini hari Pak Acore.
5: Halo, assalamualaikum. Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Pak Acore gimana nih?
5: Iya, iya.
1: Dukung tim mana nih Pak Acore?
5: Sebenarnya ini Pak, saya gak tahu dengan mana kupilih, sama-sama hebat ini tim.
1: Susah juga ya.
5: Maroko, iya, Prancis, ya anu, Prancis. Ibu juga lah. Ini apalagi kalau ini Maroko kan pertahanannya kuat betul ya.
1: Iya, betul.
5: Iya. Jadi begini saja lah, karena kita tidak tahu yang mana mau dipilih lah, ya penting satu dua-dua lah atau tiga-tiga itu saja.
1: Oke, dua-dua atau tiga-tiga, ini banyak ya, yang pusing juga nih.
5: Ya, ya daripada pusing karena sama-sama hebat ini Maroko meskipun tim baru, tapi hebat, hebat dia caranya main.
1: Baik, iya. Terima kasih Pak Acore.
5: Iya, terima kasih. Ya.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apakah ini tim baru juga ya menurut tadi Pak Acore katanya? Apakah gimana?
0: Tim yang lumayan baru karena barunya mungkin seperti ini ya. Maroko ini kan banyak pemain-pemainnya kelahiran luar negeri. Seperti tadi Ayoub Bouadi, terus juga ada Issa Diop, kemudian ada Achraf Hakimi, Ibrahim Diaz, Ismail Saibari, dan Chadli Riyad itu kelahiran Spanyol. Yeah. Kalau Issa Diop, Ayoub Bouadi, Gesim Yassin, Neil Al Ayouni, dan Redouane Halhal itu kelahiran Perancis. Kemudian ada juga Sofyan Amrabat, Nasser Mazraoui, dan Anas Salah Eddin ini kelahiran Belanda. Terus ada Bilal Elkhanous, James Din Talbi, Zakaria El Awahdi ini kelahiran Belgia, dan kipernya Yassin Bounou kelahiran Kanada. Dan ini 3-4 pemain, kalau nggak salah ada Issa Diop, ada Anas Salah Eddin, dan Ayoub Bouadi ini baru pindah kewarganegaraan tahun ini. Jadi ya bisa dibilang cukup baru juga.
1: Oh, dari pemain-pemainnya berarti ya ini ya.
0: Meskipun juga ada 7 pemain dari Piala Dunia 2022 begitu. Tergolong baru, dan memang Maroko ini menjadi salah satu negara yang mulai ditiru bagaimana mereka melakukan apa pendekatan kepada talenta-talenta kelahiran luar negeri. Jadi karena mereka sukses di Piala Dunia 2022, negara-negara Afrika lain juga mulai mencoba untuk melakukan pendataan, kemudian melakukan pendekatan juga dengan pemain-pemain yang lahir di luar. Jadi memang Federasi Sepak Bola Maroko jadi salah satu kiblat nih sekarang di Afrika.
1: Iya.
0: Mencari talenta-talenta begitu.
1: Oke. Nah, tadi kan juga sudah kita singgung ya, apa namanya, kekuatan serang Maroko kan juga nggak bisa diremehkan. Melawan Meksiko kemarin 3-0. Dan ini bagus banget nih, kemarin gol-golnya juga saya lihat bagus-bagus banget. Ada Onahi dan juga Saibari yang ngeri tuh kemarin tuh. Nah, ini nantinya apakah bisa menjebol gawang Prancis juga dengan mudah nih nantinya, Bu? Kira-kira.
0: Ya, ini kalau Saibari udah pasti nggak main.
1: Iya, nggak main, betul.
0: Sayang sekali memang ada sedikit, nggak sampai pincang sih, tapi ada sedikit, ya bisa dibilang sedikit luka lah ya.
1: Iya.
0: Di lini serang Maroko. Tapi Maroko ini tidak 100% tergantung pada Saibari karena ada pemain-pemain lain yang juga bisa mencetak gol. Ada Achraf Hakimi itu fullback kap, dia bisa mencetak gol. Terus ada Issa Diop central back, juga bisa mencetak gol. Kemudian Sofyan Rahimi saat ini cadangan, dia juga mencetak 2 gol. Kemudian ada Gesim Yassin, ini winger yang juga sudah mencetak 1 gol. Jadi bukan tidak mungkin pemain-pemain selain Saibari bakal memberi kontribusi berupa gol pada pertandingan dini hari ini.
1: Oke, sebaliknya tadi Maroko juga ada Hakimi ya dari MU kalau nggak salah ya.
0: Hakimi PSG.
1: Oh PSG. Oh ya. Oh ya Mazraoui dari MU. Mazraoui, ya, itu backnya kuat-kuat banget tuh, Bung. Nah ya. Kira-kira nanti Prancis juga bisa membobol dengan mudah apa enggak tuh? Nah,
0: ini keseimbangan permainan. Kalau misalnya Hakimi, keasikan nyerang ya bisa kebobolan di sisi kiri, karena di sisi kiri Perancis itu ada Desiré Doué dan Lucas Digne ya. Mungkin Hakimi nggak bisa keasikan nyerang juga. Sementara Perancis juga begitu, ketika misalnya Desiré Doué keasikan nyerang, dia tidak bisa membantu pertahanan, maka bisa jadi sisi kiri Perancis akan dieksploitasi oleh kecepatan Hakimi gitu.
1: Oke. Nah, ini jadi main tricky juga ya permainan kedua tim ini. Nah, tapi kira-kira nantinya nih siapa yang pemain yang paling berpengaruh ya, atau yang paling menentukan jalannya pertandingan dari kedua tim ini, Bung?
0: Wah, ini 11-11 sih. 11-11. Kalau kita lihat dari kiper, kipernya juga luar biasa nih. Ini di AC Milan kan banyak melakukan penyelamatan. Kemudian Yasin Bounou di bawah Mistar Maroko juga kemarin waktu lawan Belanda luar biasa.
1: Iya, betul.
0: Penyelamatannya juga punya andil penting. Terus kemudian di belakang ada Dayot Upamecano, William Saliba di Perancis. Kemudian ada Adrien Rabiot, Manu Kone. Ini benar-benar 11 pemain dari kedua kubu bisa menjadi pembeda nih, Bung Wisnu nih. Makanya kita akan lihat sebuah pertandingan yang kelasnya
1: udah final ya, bahkan ya.
0: Final ini. Makanya sayang sekali ketemu di perempat final.
1: Aduh. Tapi kalau mungkin tadi kan kita bahas mengenai kelebihan-kelebihan masing-masing ya. Tapi kalau kita mungkin cari kelemahannya, Bung, dari kedua tim ini apa kalau kita bisa korek nih, Bung?
0: Kalau Perancis mungkin bagaimana mereka bisa menguasai bola, mereka bisa menciptakan peluang, tetapi sayangnya efektivitas masih kurang.
1: Oke.
0: Jadi memang Didier Deschamps pada konferensi pers sebelum pertandingan ini bilang bahwa ingin anak asuhnya lebih efektif memanfaatkan peluang.
1: Oke.
0: Sementara di luar itu juga kedua tim ini mulai terkendala dengan masalah keletihan. 20 hari bermain 5 kali.
1: Ah iya juga.
0: Harusnya di tengah tahun ini pemain-pemain kan biasanya istirahat. Tapi di Piala Dunia mereka harus bermain. Ini 20 hari 5 kali bermain ya cukup menguras tenaga juga. Dan satu lagi adalah masalah kartu kuning. Kalau di Perancis kalau enggak salah ada 2 yang sudah mendapat satu kartu kuning. Di Maroko ada 4 kalau enggak salah. Kalau mereka dapat kartu kuning lagi enggak bisa main kalau mereka lolos ke semifinal gitu.
1: Oke, nah, bentar, ada pendengar lagi, ada Pak Rahman di Condet. Selamat malam, Pak Rahman. Selamat dini hari.
6: Malam, Pak.
1: Malam. Salam olahraga, Pak Rahman.
6: Ya, Pak. Salam olahraga kembali.
1: Salam olahraga. Gimana nih, Mas Rahman, melihatnya nih?
6: Ya, gimana, Pak?
1: Gimana, Mas Rahman melihat kira-kira prediksi skornya nanti antara Perancis dengan Maroko ini?
6: Saya memprediksi skor Perancis versus Maroko di 4-1 untuk kemenangan untuk Perancis.
1: Oke, wah jauh banget nih, lebih dari tahun-tahun sebelumnya malah. Mas Rahman.
6: Saya sangat percaya Perancis bisa menang besar di partai ini.
1: Oke, baik. Terima kasih Mas Rahman. Nah, Bung Nova. Nah, ini kalau semisalnya Perancis mengalahkan Maroko, apakah ini nantinya bisa menentukan dia itu juara atau mungkin jadi favorit juara gitu?
0: Kalau misalnya Perancis menang lawan Maroko, mereka akan bertemu pemenang antara Spanyol dan Belgia. Itu pertandingan seru.
1: Oke. Spanyol Belgia. Iya. Kemungkinan jadi, kalau saya Spanyol.
0: Bisa jadi Spanyol, betul. Makanya menjelang partai final ya memang mereka harus saling mengalahkan ya, tim ini harus saling mengalahkan untuk jadi juara ya. Ya memang inilah sebuah format turnamen dengan fase gugur ya. Tim-tim jago akan saling bertemu dan mereka akan harus saling mengalahkan. Kalau misalnya Perancis mengalahkan Maroko ya makin menegaskan bahwa mereka layak difavoritkan sih.
1: Oke, layak jadi favorit juara lagi ya.
0: Makin layak difavoritkan.
1: Nah, kita kan juga melihat ya apa itu namanya di Perancis lini serangnya kuat banget, ada 3 serangka ya, Mbappe, Olise, Dembele. Apakah Perancis itu terlalu bergantung dengan ketiga orang tersebut, Bung, atau adakah pemain-pemain lain yang bisa membantunya, mendukungnya gitu?
0: Iya, bisa dibilang kalau Perancis ini mungkin ke lima serangka ya.
1: Oh, lima serangka ya. Ada lagi siapa tuh?
0: Ada Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Bradley Barcola di seri 2 dan Michael Olise. Jadi Mbappe ini sudah mencetak 7 gol.
1: Oke.
0: Okay. Separuh dari total gol Perancis di Piala Dunia kali ini. Terus kemudian ada Ousmane Dembele ini sudah mencetak 4 gol. Bradley Barcola 2 gol, Desiré Doué 1 gol. Kemudian Michael Olise belum bikin gol tapi sudah bikin assist. Jadi memang mereka ini berlima saling mengisi dan hebatnya lagi mereka adalah pemain-pemain jago, pemain-pemain andal tetapi egonya tidak tinggi. Ini satu hal yang
1: mempengaruhi sekali ya ini ya.
0: Diapresiasi bagaimana kepemimpinan Didier Deschamps sebagai pelatih Prancis bisa meredakan ego pemain. Itu Prancis ini salah satu tim yang memang difavoritkan tapi pada awalnya memang juga diragukan kesolidan timnya karena mereka punya pemain-pemain dengan kecepatan pemain-pemain dengan finishing bagus yang ditakutkan akan egois gitu satu sama lain. Tapi ternyata sampai babak 16 besar kemarin Prancis bisa bermain kompak, bisa bermain solid di lini serangnya. Jadi memang ya luar biasa sih Perancis sampai 16 besar ini ya.
1: Iya.
0: Akan lihat tantangan dari Maroko di dini hari ini.
1: Nah, kalau tadi menyinggung tantangan nih, kira-kira nih tantangan terbesar Maroko siapa? Mbappe kah? Kalau semisal Mbappe gimana cara mengatasinya tuh, Bu?
0: Bukan cuma Mbappe bagaimana meredam serangan seluruh Perancis
1: ya. Itu gimana tuh caranya nantinya kira-kira?
0: Kalau melihat kebiasaan pelatih Mohamed Ouahbi, ini pelatih yang nggak peduli ya dengan pemain lawan mau bermain gaya apa, yang penting dia bermain menyerang.
1: Oke. Okay.
0: Jadi ya Maroko saya pikir akan bermain menyerang sejak awal, tapi juga tidak akan melupakan pertahanan dengan menempatkan dua gelandang bertahan yaitu
1: Ayub siapa tuh?
0: Ayub Bouadi,
1: oke. Okay.
0: Neil Al Ayanoui.
1: Oke.
0: Okay. Yaitu Bouadi dan El Ayanoui ini dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya memang juga ikut membantu penyerangan, tapi mungkin di laga ini tugasnya akan agak sedikit direm untuk menyerang, jadi lebih membantu pertahanan.
1: Oke, okay, biar tidak kebobolan ya, biar tidak ter-counter attack lah ya. Nah, jadi apa nih kira-kira ya faktor yang paling menentukan dari pertandingan Prancis dengan Maroko ini? Kan ini sama-sama kuatnya, pertahanannya kuat, serangannya kuat. Tapi kira-kira faktor apa sih yang paling menentukan, Bu, nantinya, Bu?
0: Nanti ini pertandingan bakal benar-benar harus pemain harus dijaga konsentrasinya dari menit pertama sampai menit ke-90 karena Prancis ini, Prancis dan Maroko sama-sama lebih sering mencetak gol di babak kedua.
1: Oke.
0: Okay. Kan sampai menit 90 plus, Maroko punya 2 gol di menit 90 plus. Begitu juga Prancis. Di menit 90 plus mereka masih bisa mencetak gol di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan juga Maroko ini pernah mencetak gol cepat ketika melawan Skotlandia. Waktu itu menit kedua dan gol itu menjadi satu-satunya gol yang membuat Maroko menang. Jadi pemain benar-benar harus konsentrasi dari menit awal sampai nanti menit 90.
1: Oke, berarti ini artinya mereka berdua ini, tim kedua tim ini bermain durabilitas, stamina juga dong.
0: Betul, betul.
1: Oh, nah, oke.
0: Okay. Jadi masalah adalah tadi mereka sudah 20 hari bermain 5 kali. Ini
1: mungkin
0: agak terganggu nih.
1: Oke. Ini pengaruh sekali berarti stamina ini nantinya nih. Nah, kalau gitu kira-kira dari apa ya? Kedua timnas ini siapa pemain yang paling perlu diwaspadai, Bu? Yang paling ya?
0: Paling ya, kalau diwaspadai semua diwaspadai
1: iya, tapi yang paling deh.
0: Yang paling diwaspadai ya, mungkin saya untuk di Prancis masih memilih Mbappe untuk pemain yang paling diwaspadai.
1: Kenapa tuh?
0: Dia punya segalanya ya.
1: Segalanya.
0: Jadi pembeda ya.
1: Dribble bisa. Shooting bagus.
0: Dan satu lagi yang harus dicermati dari Mbappe adalah ketenangan dia. Waktu lawan Paraguay seperti diprovokasi, dia tetap tenang, dia ketawa-ketawa. Itu bahaya itu.
1: Oke.
0: Okay. Pemain depan udah nggak bisa diprovokasi, dia tenang, dia solid, itu bahaya itu.
1: Mentalnya kuat juga berarti. Kalau dari Maroko gimana?
0: Saya lebih condong untuk menjadikan Ayub Bouadi sebagai sosok yang harus diwaspadai ini.
1: Ayub Bouadi.
0: Permainannya memang dapat banyak sorotan ya di 18 tahun dan ini sudah diincar klub-klub Arsenal, Manchester City. itu harganya sudah sampai 100 juta itu. Hmm. Dia bermain di Lille, dia jadi rekan satu timnya pemain timnas Indonesia, Calvin Perdong.
1: Oke. Nah, itu juga berarti menjadi poin plus juga ya, karena tadi Ayub Buadi ini umurnya 18. Artinya staminanya juga tinggi nantinya.
0: Dan ini yang menarik dari Ayub Buadi, dia itu waktu SMA pernah juara public speaking.
1: Wow.
0: Dan sekarang lagi mengambil jurusan matematika.
1: Oke.
0: Okay. Kalau menurut jurnalis Maroko, ini julukan dari Ayub Buadi adalah menantu idaman. orang tua di Maroko sangat ingin memiliki menantu seperti Ayub
1: Buadi. Ayub Buadi udah bisa ngomong.
0: Bisa ngomong, iya, ibaratnya jago di lapangan. Jago di luar lapangan.
1: Luar lapangan juga. Wah, keren juga nih Ayub Buadi. Patut dilihat juga nih nantinya nih. Nah, tadi juga disinggung ya, ini nantinya kemungkinan akan imbang bermain stamina. Nantinya berarti ini kemungkinan ada adu penalti. Kira-kira kalau penalti gimana nih nantinya, Bu?
0: Wah, dua kiper sama-sama aja.
1: Nah,
0: sama bakal berperan penting. Eksekutor-eksekutornya juga pemain-pemainnya cukup tajam ya. Hmm. Prancis dan Maroko punya eksekutor-eksekutor andal dalam mengambil tendangan 12 pas. Hmm. Iya, benar-benar ini benar-benar pertandingan yang imbang dari menit pertama sampai nanti menit adu penalti kalau memang
1: betul.
0: Penalti ya.
1: Iya. Berarti kipernya juga ini ya harus perlu diperhatikan juga nantinya tentunya. Nah, prediksi skor Anda gimana nih? Mungkin nih terakhir nih.
0: Oke, masuk babak pertama saya pikir 1-1 nih.
1: 1-1.
0: Nah, babak kedua baru akan lebih banyak gol karena memang kebiasaan kedua tim ini lebih banyak mencetak gol di babak kedua.
1: Oke, nah udah kelihatan ya polanya ya. Di babak pertama mungkin santai-santai dulu nih. Di babak kedua nanti gas-gasan nih. Oke. Nah, kita

bagi saudara pendengar dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program A1. Kami akan menemani Anda dari pagi ini hingga malam nanti di hari ini Jumat tanggal 10 Juli 2026 melalui pemancar FM 105,1 MHz AM 720 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, teman Anda di Jumat 10 Juli 2026. Dan pendengar, nanti bakal kami hadirkan untuk Anda pertandingan Piala Dunia. Prancis akan berhadapan dengan Maroko yang memang sudah mulai di jam 5 pagi ini. Tapi sebelumnya kami hadirkan dulu untuk Anda Mutiara Pagi. Untuk Anda umat Islam, pagi ini akan bersama dengan Ustazah Rabiah yang akan berbicara mengenai sabar dan syukur, kunci keberhasilan. Kami hadirkan untuk Anda pagi ini di Mutiara Pagi.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Ambon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Hadirin penikmat mutiara hikmah pagi, rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan siraman rohani lewat ruang dengar Anda dengan judul Sabar dan Syukur, Kunci Kebahagiaan. Hidup adalah panggung ujian, tempat di mana manusia menari di antara takdir yang telah tergariskan. Ada saatnya kebahagiaan menyapa, menghadirkan tawa, ada pula kehangatan yang menyerap hingga ke dasar hati. Namun ada pula saat di mana langit terasa begitu kelam, langkah terasa berat, dan harapan seakan menjadi kabut yang enggan sirna. Kita semua pernah merasakan detik-detik di mana hati seakan remuk, nafas seakan terasa sesak, dan dunia seolah menyempit dalam genggaman takdir yang tak bisa ditolak. Pendengar hadirin rahimakumullah, di zaman ini depresi dan stres bukan lagi sekedar istilah psikologis, melainkan fenomena yang menjalar ke dalam jiwa manusia. Ia datang tanpa permisi, menyelinap ke dalam hati dan batin yang lelah, mengikis harapan dan merampas kebahagiaan di dalam diam. Ia hadir dalam sunyi, menciptakan ruang gelap di mana pikiran terus bertarung dengan keresahan yang tak berkesudahan. Pendengar hadirin rahimakumullah, namun Islam tidak membiarkan manusia terperangkap dalam kesedihan. Islam tidak membiarkan kesedihan yang berkepanjangan. Islam adalah agama yang menawarkan kehangatan dalam dinginnya kesepian, ketenangan dalam riuhnya kegelisahan, dan harapan dalam pekatnya keputusasaan. Di antara jutaan solusi yang ada, Islam menghadirkan dua kunci utama yang mampu menenangkan jiwa dan menguatkan hati, yakni syukur dan sabar. Sabar dan syukur adalah dua pilar utama dalam ajaran Islam yang saling melengkapi. Sabar diwujudkan saat kita menghadapi ujian, sedangkan syukur sendiri dipraktikkan saat kita menerima nikmat dari Allah. Hadirin pendengar yang dirahmati Allah, tahukah kamu bahwa hidup seorang mukmin itu sangat menakjubkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa segala urusan seorang mukmin itu baik. Jika ia mendapat kesenangan, ia senantiasa bersyukur, dan jika ia tertimpa musibah, ia bersabar, dan keduanya itu adalah kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat 31. Alam tara annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillahi liyuriyakum min ayati inna fi dhalika laayatin likulli sabarin syakur. Tidaklah engkau memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut berkat nikmat Allah Subhanahu wa taala, agar dia memperlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesarannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi setiap orang yang sangat sabar dan banyak bersyukur. Hadirin pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita telaah dua kunci kebahagiaan ini, yakni bersyukur saat lapang dan bersabar di saat kita sempit. Yang pertama, ketika kita bersyukur di saat lapang, ketika rezeki mengalir, kesehatan terjaga, dan urusan dimudahkan, jangan lupa bahwa itu semua adalah anugerah darinya. Syukur yang sesungguhnya bukan hanya sekedar ucapan alhamdulillah, tetapi menggunakannya sebagai bagian dari ridho Allah Subhanahu wa taala.
Dalam surah Ibrahim ayat 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Janji Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini adalah bahwa syukur adalah kunci penambah rezeki dan kenikmatan. Allah tidak hanya membalas rasa syukur dengan hal yang sama, tetapi juga melipat gandakannya. Hadirin pendengar yang berbahagia, selanjutnya yang kedua adalah bersabar di saat sempit. Ketika ujian, musibah atau kesulitan itu datang, sadarilah bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang menguji dan menggugurkan dosa-dosa kita. Kesabaran ini akan menjadi penolong yang menguatkan langkah kita ke depan. Hadirin yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dunia ini adalah tempat ujian. Kunci agar tidak mudah lelah dengan ujian-ujian yang ada adalah dengan senantiasa menerima segala ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Kandungan dan makna daya ayat ini adalah bahwa sabar sebagai penopang. Sesungguhnya kesabaran meliputi pengendalian diri, pengendalian hawa nafsu, dan taat beribadah, menjauhi dari yang maksiat, serta tabah menghadapi segala musibah. Sabar adalah senjata utama dalam menghadapi kesulitan apapun itu. Sementara salat sebagai kunci ketenangan jiwa. Melalui salat, seorang mukmin memohon kekuatan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga hatinya menjadi lebih tenang dan dalam menghadapi segala cobaan sehingga terhindar dari segala keluh dan kesah. Ayat ini dengan menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi kabar gembira kepada kita untuk senantiasa menyertai, melindungi dan memberikan jalan keluar bagi mereka yang mampu bersabar dan senantiasa bersyukur. Semoga kita semua dijadikan hamba-hamba yang pandai bersyukur dan tabah dan bersabar. Hadirin yang dirahmati Allah, tetap semangat, jaga hati kita dan semoga hari-hari yang kita lalui semoga senantiasa bersyukur dan bisa menikmati hari-hari yang lebih baik ke depannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Pagi hari ini.
1: Pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti acara kami selanjutnya, pertandingan Piala Dunia 2026 Prancis berhadapan dengan Maroko, kami hadirkan untuk Anda saat ini.
2: Mencoba melakukan tekanan, kutak kutik sebentar dia, kini berganti Maroko, namun lagi-lagi Prancis mencoba menghadang serangan Maroko, dan lagi-lagi pula dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Maroko. Ada Ayub di situ, Ayub body permain bola, melebar kepada Kapten Akhrab Hakimi, mencoba mengirim bola dia, tarik ke belakang lagi dia, kerjasama lagi dengan Azidin Owahi, Azidin umpan ke depan, umpan terobosan kepada Akhrab, namun kali ini patah di tengah jalan. Ada di sana kami lihat Digne. Digne langsung asal umpannya, berbahaya serangan Maroko dari sektor sebelah kanan pertahanan Perancis, tetapi kami coba dikejar, sayang seribu sayang bolanya kandas di kaki pemain-pemain Perancis. Meskipun di sana kami lihat ada Kesdin Talbi, dan kini berganti tekanan, Perancis mencoba menggiring bola cepat dia kepada Rabiot. Rabiot mundur ke belakang, kerja sama lagi dekannya, menggiring bola mendekati daerah kotak penalti lawan, dibayang-bayangi dari belakang pemain Maroko, tadi ke belakang lagi kepada Saliba ataupun juga kepada Jules Konde, masih permainkan bola dia, ketak-ketik sebentar dia, tarik lagi ke belakang, menggiring bola dari sektor usukir jantung pertahanan Maroko, umpan terobosan berbahaya, serangan dari Perancis ini mencoba melakukan tekanan kepada Sakan Kikam, kepada Olise, gerak tubuh sejenaknya, masih berputar-putar, tarik lagi ke belakang, dari sektor sebelah kiri, mundur ke belakang jauh dia, kerjasama dengan Upa Makeno, tarik ke belakang kepada Dina, umpan ke sayap kanan, oh tidak ada kawan di sana, yang ada pemain Maroko, ini berganti tekanan, baru mungkin buat cepat, yang menetes garis tengah sudah, melancar kita kotak penalti, kita akan disembahkan, oh terjatuh, namun ternyata bukan pelanggaran saudara-saudara, bukan pelanggaran, padahal jelas-jelas jatuh pemain Maroko ini, namun tidak pelanggaran. Dan kini kembali serangan dibangun oleh Prancis, melakukan tekanan dia, tenang-tenang saja. Ada di sana kami lihat Digne mencoba menggiring bola, ketak-ketik sebentar dia, umpan terobosan yang dituju adalah pemain depan di sana, gerak tubuh senaknya mendekati kotak penalti, berikan kepada Mbappe, Mbappe angka, ketak-ketik belakang dia, masih bermain ke bola, kali ini berhasil dihadang, datang lagi Digne, Digne dikirimkan ke depan, jelekkan pada Olise ataupun Konde, Konde menggiring bola dia, kutakkan sebentar dia, masih permainkan bola, angkat tidak jadi, tarik ke belakang lagi, 1, 2, 3, 4 kepada Kapten Mbappe, berikan umpan ke depan, belakang pendek, berbahaya, ada di situ kami Desi Rauta, ditarik ke belakang lagi, tidak lagi melakukan eksekusi, berikan bola di diri, angkat puluh kawan, kok bukan terjadi, akhirnya bola lepas dari jangkauan pemain-pemain Maroko, dan kembali lagi dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Perancis. Kini kuasai sepenuhnya Perancis, turunkan bola pendek ke depan dia, ada kami lihat bermain di belakang Kalisi di sana, kerjasama lagi dia dengan rekannya saudara-saudara, ada Kene Kone, Kone umpan ke sektor kiri, yang dituju adalah pemain Saliba ataupun Adrian Rabiot, terjadi perebutan dan Rabiot terjatuh kali ini, namun ternyata kami lihat pelanggaran saudara bergar untuk kesebelasan FIFA, masuk kami kesebelasan Perancis, setelah salah seorang pemain Perancis tadi jatuh, digait kakinya oleh pemain belakang Maroko, dan tentu saja kini terjadi tendangan bebas untuk Prancis saudara-saudara bergar. Ya, bola dihadapi pemain nomor 11 yaitu Michael Olise, pemain yang berambut agak panjang ini saudara-saudara, ambil ancang-ancang, dua pemain menghadapi bola, kita nantikan siapa yang melakukan tendangan. Ya, langsung ke gawang, terjadi kop dari sana, oh ternyata bola dihadang, datang lagi serang dari Prancis kepada Olise lagi ataupun kepada ia, masih permainkan bola kepada Digne di sektor belakang kanan pertahanan kesebelasan Maroko, berputar-putar dia mencari kawan yang berdiri bebas, berikan kepada Desi Derebe, umpan terobosan maksudnya kepada Mbappe, namun salah umpannya, kandas lagi di kaki pemain-pemain Maroko, dan berikan tindakan penyelamatan kepada pemain penjaga gawang Bono, langsung kirimkan ke depan, berganti tekanan kini Maroko, mencoba menggiring bola dia, berikan bola pendek saja kepada Ayub Body, rambut panjang ini langsung melebar ke kapten kesebelasan Akhrab Hakimi, Hakimi umpan ke depan, mencoba membangun serangan, melewati garisnya sudah, berikan kepada Ibrahim Diaz dari sektor usukir jantung pertahanan Prancis, berkasih dia melewati dua pemain, kini Diaz berputar-putar, namun dibayang-bayangi dengan ketat saudara oleh Adrian Rabiot, langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Mike Magnan, dan bersama dikit kami lihat Wahi masih terjatuh ataupun belum berdiri karena tadi sempat digait kakinya dan seperti diinjak saudara-saudara, ya ditekleng agak keras oleh pemain Perancis dan terjatuh, dan apakah ini sebuah pelanggaran saudara-saudara, ya kita nantikan. Dudukan sampai saat ini masih tetap 0-0, ya apakah terjadi tendangan bebas karena dianggap melakukan pelanggaran tadi pemain Perancis, ya kita nantikan. Pemain kapten kesebelasan Maroko sudah menghadapi bola, yaitu Ahraf Hakimi, pemain nomor punggung 2, segera melakukan tendangan bebas dari rusuk kiri jantung pertahanan kesebelasan Prancis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain Maroko berada dari kotak, langsung pukul gawang, terjadi, oh sayang seribu sayang, tendangan Ahraf terlalu melambung tinggi di atas mister gawang Mike Bagdan ini, dan dibiarkan saja, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang, saudara-saudara, untuk kesebelasan Prancis, dan belum merubah kedudukan, masih tetap kosong-kosong alias kacamata. Pemain kini terjadi tendangan gawang, kami lihat Mike Dignes sudah berikan pendek saja kepada penjaga gawang Mike Magnan. Magnan langsung berikan bola pendek ke depan dia kepada Julius Conde ataupun William Saliba. Kotak kering sebentar, dia umpan ke depan, terjadi perebutan di sana, tarik ke belakang lagi kepada Osman Dembele. Dembele tarik pelak jauh ke belakang kepada Digne. Digne umpan ke depan, dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain Ayub Bouni, masih berhasil dia berikan bola pendek ke depan kini kepada Mbappe, mencoba mengirim bola cepatnya melintasi garis tengah, tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Dribbling yang dilakukan Mbappe gagal dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam, saudara-saudara, untuk Maroko. Dengan demikian selamatlah gawang kesebelasan Maroko, dan kini lemparan ke dalam sudah dilakukan langsung, coba dikuap di sana oleh pemain-pemain Prancis. Ada kami lihat pemain belakang Digne kerjasama lagi dia dengan Rabiot mundur ke belakang jauh, umpan pendek kepada Kone. Manu Kone langsung ke belakang, kerjasama lagi dengan Conde ataupun juga Lucas Digne, mencoba melakukan tekanan, kembalikan lagi, coba umpan terobosan kepada Upamecano, masih bermainkan bola dia, umpan terobosan maksudnya, kerjasama dengan Olise, tadi ke belakang lagi dia, kerja dengan Dembele berputar-putar dia mencari kawan yang berdibas, dibayang-bayangi dua pemain Maroko, masih berhasil Dembele, umpan paralel ke sektor sebelah kiri, ada Rabiot tadi ke belakang kepada Digne, didik kepada Rabiot lagi, umpan ke sektor kiri kepada Digne, mencoba mengiring bola dia, memecah pertahanan sebelah kanan dari kesebelasan Maroko ini, namun akhirnya bola ditarik lagi jauh ke belakang, yang dituju adalah William Saliba kerjasama lagi dengan Upamecano melebar ke sektor kanan, yang dituju adalah Jules Conde, masih permainkan bola Prancis dari sektor sebelah kiri, berikan kepada Olise, mendekati daerah lawan, berputar-putar dia, dibayang-bayangi dua pemain Maroko berhasil, ada Mbappe, berikan bola pendek kepada Olise, gerak tibu sinar dia, angkat ke mulut gawang, oh kop, gol terjadi ke mulut gawang, oh sayang saudara, sayang seribu sayang, sundulan kepala Dembele nanti masih melambung di atas mister gawang Yasin Bono. Dengan demikian belum merubah kedudukan, masih tetap kosong-kosong, sementara pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung sekitar 18 menit, kedudukan masih tetap imbang, kosong-kosong alias kacamata.
3: Ya, memasuki menit 18, skor masih 0-0. Prancis berada di sebelah kanan kami, sedangkan Maroko berada di sebelah kiri kami. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Maroko dari sebelah kanan oleh Hakimi. Kali ini angkat kedua tangan, coba mencari kawan, melirik ke sebelah kiri, ke sebelah kanan, kita nantikan Hakimi. Masih mendelay bola, memberikankah ke depan, dilempar ke depan, tuju dari Ibrahim Dias, disundul tadi oleh Ignen ataupun Digne, dan hasilkan justru handsball terlebih dahulu oleh pemain Maroko. Tentikan tendangan bebas sudah lakukan cepat, kali ini mengalah itu ke sebelah kanan. Dayot Upamecano masih menahan bola ke tengah lagi kepada Rabiot, tahan dengan kaki kirinya, menggiring bola ke sebelah kiri, kita nantikan, dorong ke depan, yang dimaksud adalah tadi Desir Doe, bermain-main kali ini dari tengah Desir Doe, umpan ke sebelah kanan, tuju adalah Manu Kone, masih Manu Kone ke sebelah kanan kepada Osman Dembele, kali ini dihadang satu pemain dari Maroko, dorong ke tengah, coba tadi tendangan langsung dengan kaki kirinya, tapi masih membentur para pemain dari Maroko, tak henti di situ, kali ini Prancis dari tengah lagi ke sebelah kanan, kali ini kepada Julius Conde menahan sejenak bola, alirkan lagi ke belakang kepada Manu Kone, ke sebelah tengah lagi, kali ini masih ada para pemain dari Prancis, umpan lagi kepada William Saliba yang jauh, kali ini membantu serangan, dorong ke sebelah kiri kepada Lucas Digne, masih mencari kawan, kali ini melirik ke sebelah kanan, umpan kali ini kepada Saliba ke Julius Conde, kali ini dorong kepada Osman Dembele dari sebelah kanan, dihadang dua pemain, kali ini dorong lagi kepada pemain dari Prancis, ini maksudnya umpan Manu Kone dalam kotak penalti, masih dihadang oleh Nosir Mazrui dengan cekatan, dia mengarahkan ataupun memblok umpan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Prancis di dalam kotak penalti. Hasilkan kali ini tendangan sudut dari sebelah kiri gawang dari Bono, yang mengenakan jersey berwarna hijau bonol kali ini akan dilakukan oleh Michael Olise, memberikan kode sedikit kali ini, dorong pendek saja kali ini kepada Dembele. Dembele umpan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini. 7 juta untuk pemain tadi dari Perancis. Sayang sekali Rabiot tidak bisa mengarahkan bola dengan kepalanya tadi ke gawang dari Bono. Aman lagi gawang dari Maroko ini hingga menit ke-20. Kali ini cepat dilakukan tendangan gawang. Oh, berbahaya kali ini, bermain-main kali ini di pertahanan sendiri. Ke depan kali ini kepada para pemain Perancis, berhasil mencuri kali ini dari tengah. Masih kali ini dari sebelah kiri, Osdisir Doe kali ini menahan bola, disergap tadi oleh dua pemain dari Maroko. Balikan lagi kepada Rabiot, kali ini ke tengah lagi kepada Saliba. Saliba kepada Dayot Upamecano. Kali ini kembali lagi, masih para pemain dari Perancis menguasai bola. Bahkan hampir seluruh pemain Perancis berada di pertahanan dari Maroko. Ke depan kali ini bisa lolos kali ini Rabiot, tetapi masih dihadang satu pemain dari Maroko. Alihkan kepada Olise, umpan ke sebelah kanan, maksudnya Manu Kone, tapi terlalu lebar dan terlalu jangkung tadi, sehingga pergerakan dari Manu Kone tadi tidak mau ataupun tidak mampu mengambil arahnya bola yang memang sangat deras, sehingga tendangan gawang saja kali ini bagi tim dari Maroko. Memasuki menit 21 ini, di mana kali ini tendangan gawang akan dilakukan oleh Bono dengan kaki kirinya. Bono masih mengincar kali ini para pemain atau rekannya di depan. Sudah dilakukan kali ini, melintasi garis tengah, justru bahkan terlalu keluar, sehingga lemparan ke dalam kembali dari sebelah kiri pertahanan dari tim Prancis. Kita nantikan akan diambil lagi-lagi oleh Lucas Digne. Kali ini angkat kedua bola dengan tangannya Digne, pendek saja ke depan yang tuju Olise, tetapi berhasil dicuri oleh Ibrahim Dias tadi, maksudnya diambil oleh Ayub Wadi, tetapi bola terkena Digne kembali, sehingga hasilkan saja lemparan ke dalam kali ini oleh Hakimi ataupun pemain Maroko. Kapten kesebelasan dari sebelah kanan ini sudah menimbang-nimbang bola ke depan yang dituju tadi adalah pemain depannya Bilal. Dorong lagi ke tengah kali ini, curi oleh para pemain dari Perancis. Dari tengah kali ini Michael Olise coba mengejar ke sebelah kanan kepada Ousmane Dembele. Dembele dari ke sebelah kanan, masih menggiring bola, kali ini berbahaya. Coba lagi, maksudnya tadi melewati Anas Salah Eden, tetapi mampu dibaca dengan baik kali ini Bilal Elkanus, berhasil mengambil bola. Oh, menjerobot kali ini para pemain dari tim Maroko dari sebelah kiri melalui pemain tadi. Sayang sekali memang tidak ada yang mengikuti pergerakan dari Enel El Ayunumi tadi, sehingga kali ini dicuri oleh para pemain dari Perancis. Serangan balik kali ini dihentikan tadi, terjatuh Mbappe, bukan sebuah pelanggaran kali ini. Alihkan lagi para pemain Maroko, coba lagi ke sebelah kanan. Ibrahim Dias kali ini menggiring bola dari sebelah kanan, didekati kali ini oleh Doe ke sebelah kanan tadi, maksudnya kepada Hakimi, tapi kali ini masih pemain Maroko. Coba kali ini mendapatkan kotak penalti, maksudnya tadi ingin menerobos dari sebelah kanan Hakimi, tetapi dihadang kembali oleh Lucas Digne. Berbahaya kali ini, Maroko diam-diam ataupun pelan-pelan coba terus memasuki pertahanan dari tim Prancis. Hasilkan kali tendangan sudut-sudut dilakukan kepada Ibrahim Dias, umpan melambung kali ini ke kotak penalti, berbahaya, disundul lagi tadi oleh William Saliba, tapi kali ini jatuh kepada para pemain dari Prancis. Kali ini masih Prancis, lalu dari sebelah kiri pemain dari Michael Olise tadi, tapi dihadang lagi oleh para pemain dari Maroko. Dicocor saja bola, alirkan lagi ke sebelah kanan Ibrahim Dias, kali ini dari sebelah kanan coba lagi menggeser lagi ke tengah, cobalah ke pemain nomor 8 tadi Zanin Onahi, tetapi lagi-lagi masih santai-santai, tidak mau terburu-buru para pemain Maroko, sehingga tadi Bilal Elkanus masih menggiring bola dengan santai. Balikan lagi ke belakang kepada Nel El Ayunowi, masih kali ini dari 8 kepada Onahi, coba lagi ke tengah kepada Boadi, kali ini geser ke sebelah kanan. Ibrahim Dias kali ini menggiring bola, dihadang oleh Lucas Ignain. Masih kali ini Ibrahim Dias bekerja sama terus bersama Boadi. Kali ini umpan ke kotak penalti kepada Boadi, berbahaya, tetapi diusir dengan baik tadi oleh William Saliba. Jatuh kali ini kepada pertahanan ataupun penguasaan tim dari Prancis. Lewat 3 di sengas ke zona balik, dilakukan oleh Prancis kepada Mbappe memasuki kotak penalti. Di atas satu pemain, coba di sini, penalti. Ya, penalti Facundo Tello, wasit asal Argentina, dengan tegas tadi menunjuk titik putih di mana pergerakan dari Kylian Mbappe dijegal dengan

0: tegas tadi oleh Telo. Dan biasanya yang akan mengambil adalah Kylian Mbappe kah atau siapakah gerangan, karena Kylian Mbappe juga sedang memburu gol untuk bisa terus menjadi total gol terbanyak kali ini. Kita nantikan. Ternyata ada checking VAR terlebih dahulu, meskipun tadi Dembele sudah memegang bola, dikembalikan kepada Kylian Mbappe. Kita nantikan Bernard memasuki menit 26 ini, skor masih 0-0 sebelum penalti ini. Mbappe sudah menyimpan bola di titik putih kali ini, menatap tajam ke gawang. Siapa gerangan yang akan memang mencetak gol? Mbappe yang akan kali ini menghadapi. Dan sementara itu wasit Telo masih memberikan instruksi kepada para pemain kedua kesebelasan agar keluar dari kotak penalti. Manilo, Mbappe sudah ancang-ancang mundur kali ini, 7 langkah Mbappe. Kita nantikan pendengar dimanapun Anda berada. Sementara itu ya, kiper yang akan dihadapi adalah Bono yang mempunyai catatan gemilang juga jika menghadapi tendangan-tendangan seperti ini. Peluit sudah dibunyikan, kita nantikan Kylian Mbappe masih menunggu nampaknya. Kita melirik ke wasit kali ini, Kylian Mbappe. Ternyata wasit masih memberikan instruksi kepada para pemain untuk keluar lagi dari garis kotak penalti. Kita nantikan menit 27 ini, Mbappe akan menghadapi bola. Kylian Mbappe, pemain asal Real Madrid ini, masih menunggu peluit dari wasit untuk bisa mengeksekusi tendangan penalti. Apakah memang ada cek VAR terlebih dahulu? Karena memang ada komunikasi antara wasit tadi Telo bersama Luang VAR. Ya, sudah dipastikan tendangan penalti kali ini akan dieksekusi oleh Kylian Mbappe. Kali ini Kylian Mbappe, kita nantikan akan menjadi gol pertama kah atau tidak di menit 27 ini. Masih ternyata belum mengeksekusi tendangan karena lagi-lagi wasit harus memberikan instruksi kepada kedua kesebelasan untuk saling tidak mendorong. Kali ini kita nantikan Kylian Mbappe masih menunggu. Kylian Mbappe terlalu kaki kanan, ditangkap dengan mudah tadi oleh Bono. Sekali lagi oleh Bono yang mempunyai catatan bagus kalau menghadapi tendangan-tendangan titik putih, dengan santai saja menendang ataupun tadi menangkap bola yang ditendang dengan kaki kanan hanya datar saja, sehingga kali ini masih selamat gawang dari Maroko. Kali ini coba lagi serangan dilakukan oleh Doué dari sebelah kanan. Masih kali ini Doué coba lagi ke belakang, nampaknya ditarik kali ini kepada para pemain dari tim Perancis. Masih kali ini Manu Kone timbang sebentar, dorong ke sebelah kiri kali ini kepada Lucas Digne, arahkan kepada Kylian Mbappe dari sebelah kiri. Oh, coba tadi step over ataupun dilakukan skill, tetapi diusir kembali tadi oleh Ayub Buadi. Dan memang hingga menit 28 ini sayang sekali kesempatan emas tadi dilakukan oleh Kylian Mbappe dari titik putih tidak bisa dikonversi menjadi gol. Dan wasit sementara itu melakukan hydration break. Bung Nova, bagaimana Anda melihat? Memang kalau melihat Bono ini menghadapi titik putih tenang sekali.
1: Iya, master of penalty ya, bisa dibilang begitu ya. Tapi terlepas dari kegagalan Perancis mencetak gol dari titik putih, skema yang didapat untuk mendapatkan penalti dari Perancis ini layak mendapat sorotan. Itu memang sebuah trademark dari Perancis, bagaimana memanfaatkan serangan balik dengan cepat, transisi positifnya ya. Ketika tadi Achraf Hakimi melakukan salah kontrol, bola kemudian direbut oleh pemain Perancis, langsung cepat tadi bola dialirkan ke depan dan menjadi penalti. Makanya tadi memang di menit pertama sampai menit ke-25 agak hati-hati baik Perancis maupun Maroko, karena kedua kesebelasan tahu lawan yang dihadapi ini siapa, pemain-pemain yang memang punya kecepatan. Kemudian di Maroko sendiri tadi ada beberapa pergerakan dari Brahim Diaz dan Achraf Hakimi dari sisi kanan yang juga cukup membahayakan pemain-pemain Perancis. Tapi memang pemain-pemain Perancis masih cukup disiplin ya, masih cukup bisa untuk menanggulangi serangan sebelum bola dari Maroko sampai ke kotak penalti Perancis.
0: Ya, kalau meskipun kita lihat permainan Maroko ini cair ya, bagaimana meskipun tadi Ibrahim Diaz dan juga Bilal ini agak sedikit bisa bertukar posisi seperti itu, tapi masih belum ada peluang yang matang untuk ke gawang dari Mike Nen sendiri.
1: Ya, biasanya ini memang di sisi kanan Achraf Hakimi dikasih jalan tol begitu. Achraf Hakimi dikasih kesempatan untuk ke depan, kemudian gelandang bertahan maupun gelandang serang di depan akan

0: agak sedikit bergeser untuk memberikan ruang bagi Hakimi. Ya, sampai menit ke-30 ini possession penguasaan bola Prancis masih unggul 58% berbanding 42%, sementara total shot ini ada 7 pemain Prancis melakukan tembakan ke arah gawang Maroko, tapi hanya 2 yang mengarah ke terhitung on target. Yang pertama mungkin tadi sundulan dari Dayot Upamecano pada menit ke-4, dan yang kedua adalah penalti Mbappe yang digagalkan oleh Yassin Bonu.
1: Ya, kalau melihat dengan gagalnya penalti ini, apakah juga akan meruntuhkan mental tim Prancis? Karena memang ini di awal-awal babak juga nih.
0: Ya, saya rasa pemain-pemain Prancis tidak akan runtuh mental secara langsung ya, karena mereka juga adalah pemain-pemain yang sudah terbiasa dengan kompetisi-kompetisi hebat di Eropa, di liga mereka masing-masing. Justru bisa jadi ini akan memacu mereka. Dan di sisi lain Maroko juga mendapat kepercayaan diri ini. Jadi 15 menit selanjutnya akan menjadi sangat menentukan di babak pertama ini.
1: Ya, kita nantikan 15 menit terakhir di babak pertama ini. Setelah tadi memang drama terjadi karena tendangan dari titik putih oleh Kylian Mbappe tidak mampu dikonversi menjadi gol. Hal ini akan dilakukan lemparan ke dalam oleh Digne. Dari sebelah kiri penyerangan mereka kali ini Digne. Angkat kedua tangan kali ini masih mencari kawan. Dekat kepada Olise. Tahan kali ini Olise. Berhasil kali ini melewati satu pemain dari Maroko. Dorong kali ini kepada Konde. Konde kepada Mbappe. Mbappe kali ini ke sebelah kanan kepada Dembele. Dembele kita nantikan. Masih menipu. Tendangan kaki kiri. Bravo! Dembele yang sekali lagi sangat berbahaya dengan kaki kirinya, kita tahu bisa mencetak 2 gol dengan jarak yang sama dari luar kotak penalti. Tendangan kaki kiri melengkung, tapi sayang memang untuk kesempatan kali ini terlalu melebar dari sebelah kanan gawang dari Bono. Selamat lagi gawang dari Maroko kali ini. Coba tendangan gawang saja akan dilakukan oleh Bono. Memasuki menit ke-32 kali ini, skor masih 0-0. Sudah dilakukan kali ini, jatuh ke sebelah kanan, diusir kali ini oleh para pemain dari Prancis. Oh, baik sekali dari sebelah kiri, Doe kali ini ditarik tadi beberapa pemain oleh Maroko, terjatuh bukan sebuah pelanggaran. Kali ini Hakimi mampu menguasai bola, arahkan ke depan, kali ini ke tengah kepada Onahi tadi maksudnya kepada Ibrahim Dias, tetapi sayang lepas kali ini, jatuh kepada Kalina Olise. Lempar ke dalam tadi cepat dilakukan oleh Prancis, dihadang oleh pemain dari Maroko, bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh kali ini tadi Olise oleh Boadi. Kali ini Om Boadi masih menimang-nimang bola dari belakang. Berani sekali ya anak muda ini. Dorong lagi ke belakang kali ini para pemain dari tim Maroko. Tadi kepada Issa Diop. Issa Diop kali ini ke tengah kepada Neo Alyouni. Masih Ainawi. Dorong sebelah kiri kali ini kepada Marzawi. Kali ini dari sebelah kiri Anas Salah Edin ataupun Neo Alyouni. Masih kali ini menguasai bola dengan penuh para pemain Maroko di pertahanan sendiri. Berbahaya tadi hampir dicuri oleh Rabiot, tapi jatuh kali ini kepada Onahi. Sebar kali lagi ke sebelah kanan yang dituju adalah tadi Hakimi. Hakimi kali ini bermain-main kali ini para pemain dari Maroko di pertahanan sendiri. Kembali kali ini kepada ke belakang kepada Issa Diop. Ke tengah lagi kepada Ainawi. Ainawi kali ini masih mengiring bola. Dihadang tadi oleh Olise kali ini. Deretan lagi para pemain dari Maroko ke sebelah tengah lagi kali ini. Berbahaya tadi para pemain dari tim Maroko maksudnya. Hampir dicuri oleh para pemain dari Prancis. Dari tengah kembali kali ini para pemain dari tim Maroko. Dorong kepada Neo kali ini. Masih kali ini ke tengah lagi kepada Boadi. Boadi melewati garis tengah. Boadi arahkan lagi ke sebelah kanan kepada Ibrahim Dias. Tahan dengan kaki kirinya. Dorong ke belakang kepada Onahi. Ibrahim Dias kembali bermain 1-2. Berhasil kali ini Onahi menusuk kali ini. Dorong ke depan kepada Ibrahim Dias, tapi sayang tadi masih bisa diusir oleh Upamecano. Kali ini justru pemain Prancis dicuri kembali bolanya kali ini oleh pemain Maroko. Dari belakang lagi kali ini Mazraoui dorong lagi ke sebelah kiri kepada Salah Edin. Masih kali ini para pemain dari tim Maroko hampir dicuri tadi oleh Dembele kali ini. Oh, Boadi kali ini justru dicuri oleh Doe. Kali ini di depan masih Doe. Tendangan kaki kiri. Bono. Lagi-lagi menahan tendangan tadi dari Desir Doe yang memang memanfaatkan kesalahan dari lini belakang dari Maroko. Tendangannya tidak terlalu kelas, mendatar saja, tetapi berhasil kali ini ditepis oleh Bono. Selamat lagi gawang Maroko. Namun kali ini peluang kembali dilakukan oleh para pemain Prancis. Tendangan sudut dari sebelah kiri ataupun kanan dari gawang Bono akan dilakukan oleh Olise dengan kaki kirinya. Olise agak sedikit heran karena memang bolanya terlalu keluar dari garis tengah tadi. ataupun garis tendangan sudut sudah dimasukkan. Kali ini coba dilakukan lagi umpan ke dalam kotak penalti melengkung, disundul tadi oleh pemain lainnya Manu Konde, tetapi sekali lagi selamat gawang dari Maroko. Hingga menit ke-35 ini skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan.
2: Saudara-saudara, memasuki menit-menit terakhir babak yang pertama ini, Perancis terus meningkatkan daya gedornya, bahkan berkali-kali melahirkan tendangan yang sangat membahayakan gawang Yassin Bono, tetapi sampai saat ini Yassin Bono tampil cemerlang. Bahkan tendangan titik penalti yang dilakukan atau yang dieksekusi Mbappe pun berhasil dijinakkan dengan baik. Saudara-saudara, kini pemain-pemain Maroko mencoba membangun serangan dari sektor gelandang tengah daerahnya sendiri, permainkan bola. Ada Owahi di situ, sodorkan bola pendek ke depan dia. Dibayang-bangi dari belakang oleh Desirdue, sodorkan bola pendek ke sektor kiri. Ada di sana kami lihat Edin. Edin mencari ke belakang lagi kepada Mazrowi. Mazrowi permainkan bola dia, kerjasama lagi dengan Elainowi. Beraktif sejenak dia, dibayang-bangi dari belakang oleh pemain Mbappe. Masih kuasa sepenuhnya pemain-pemain Maroko ini. Ada Aziz dan Owahi di situ, mencoba melakukan tekanan, kerjasama lagi dia dengan Bilal Elkanos. Bilal Elkanos umpan ke sektor kiri luar darinya sendiri kepada siapa gerangan di sana. Ada pemain nomor punggung 7 kami lihat, Kadin Talbi, mencoba kutak-ketik sebentar, jauh lagi ke belakang kepada Edin lagi. Edin melebar ke sektor kanan kepada kapten Achraf Hakimi, pemain yang berusia 27 tahun ini dan bermain di klub Paris. Ambil ancang-ancang dia, masih permainkan bola, cepat melintas segera setengah sudah. Kali ini salah umpannya, tak kali ini pelanggaran, saudara-saudara, dilakukan pemain nomor punggung 24 dari Maroko, yaitu yang mencoba menghandle ataupun ya Alainowi tadi, dianggap melakukan pelanggaran terhadap pemain Manu Konde. Tinggal diberikan tendangan bebas untuk kesebelasan Perancis dari sektor gelandang tengah daerah Maroko sudah dilakukan. Berikan saja kepada Desirdue, langsung mundur ke belakang dia kepada Digne. Digne permainkan bola, tenang-tenang saja dia, berikan bola pendek kepada Saliba. Saliba umpan ke depan dia, yang dituju adalah Konde di sana. Sodorkan bola pendek kepada Oliso. Oliso masukkan memang sudah kotak penalti, menggiring bola dia. Dibayangi tiga pemain dari Maroko, berikan kepada Mbappe, mencoba menggiring bola. Akhirnya bola kandas lagi di kaki pemain Maroko. Kini Maroko membangun serangan melalui Ibrahim Diaz di lingkar tengah. Tapi kali ini terjatuh, saudara-saudara. Pelanggaran dilakukan pemain Prancis terhadap Ibrahim Diaz. Dan tentu saja dihukum oleh wasit yang mempertandingkan Facundo Tello dari Argentina dengan hukuman tendangan bebas. Kita nantikan tendangan bebas akan dilakukan pemain belakang kesebelasan Maroko. Langsung berikan ke depan dia kepada Kasim Talbi. Talbi permainkan bola, tenang-tenang saja dia kepada Dios. Dio mencoba menggiri bola, kembalikan lagi kepada pemain belakang. Ada di sana kami lihat Issa Diop. Masuk kutak-katik sebentar dia dan berikan kepada penjaga gawang Yassin Bono. Yassin Bono melebar ke sektor kiri, yang dituju adalah Mazrowi. Mazrowi berikan bola pendek lagi kepada pemain depan lainnya, ada Cedin Talbi. Talbi melebar ke kapten kesebelasan Hakimi, ataupun juga rekannya di sana ada Bilal Elkanos. Bilal Elkanos tarik lagi jauh ke belakang kepada pemain nomor punggung 14, mencoba melakukan tekanan, ada Diop. Issa Diop melebar ke ataupun berikan kepada penjaga gawang. Masih permainkan kembali kali pada Issa Diop, berikan umpan ke depan dia kepada Bodi. Bodi mencoba kirimkan ke depan, umpan terobosan masuk kepada siapa gerangan di sana, ada Bilal Ekanos, berikan umpan cepat menggiring bola dia, merasa ke jantung pertahanan kesebelasan Prancis dari sektor sebelah kanan. Kutak kadik selanjutnya, umpan terobosan, umpan dari kultawan, berbahaya. Akhirnya bola disabut saja keluar kotak penalti oleh pemain belakang Prancis. Datang lagi serangan, tetapi kali ini sundulan kepala pemain belakang dari Maroko, yaitu jatuh di sebelah kanan tiang gawang Mike Magdan, digerebikan hanya menghasilkan out gawang. Tendangan gawang sudah dilakukan. Ini Perancis mencoba membangun serangan melalui Digne. Digne permainkan bola tenang-tenang saja, berikan kepada Desirdue. Tarik ke belakang lagi dia kepada Saliba. William Saliba melebar ke sektor kanan, yang dituju adalah Dayot Upamecano. Mencoba menggiring bola, merangsek ke jantung pertahanan lawan. Ada di sana Julius Konde. Tarik lagi ke belakang kepada Dayot Upamecano. Melebar ke sektor pada Saliba, berikan kepada Digne. Mencoba lebih tiga setengah sudah, dibayang-bayangi dari belakang saudara oleh Adin Wahi. Mundur lagi ke belakang dia, kerja sama lagi dengan Upamecano. Kini memasuki lingkaran tengah dari Jasmin, berikan ke depan cepat menggiring bola kepada siapa gerangan, kepada Ariot Rabiot ataupun juga rekannya Julius Kana, menggiring bola umpan ke depan. Tapi kali ini serangan Prancis dipatahkan lagi oleh pemain-pemain belakang Maroko. Kini berganti tekanan, Maroko mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan lawan. Kutakati sebentar dia tarik lagi ke belakang kepada Mazraoui. Mazraoui langsung permainkan bola masih darinya sendiri di sektor lingkaran di gelandang tengah, dibayang-bayangi dari belakang saudara oleh Manu Kone, masih permainkan bola dia ada di sana. Kami lihat De Osman Dembele tarik lagi ke belakang, berganti tekanan, kini kuasai Ayub Bondi di lingkaran tengah, kerja sama dengan Ahraf Hakimi. Hakimi mundur ke belakang dia kepada siapa gerangan di sana, ada kami lihat pemain nomor 14 menggiring bola merangsek ke daerah lawan dan berikan pendek lagi umpan kepada Adin. Adin mundur ke belakang kepada Mazraoui, belikan umpan terobosan ke sektor sebelah kanan yang dituju adalah Salah Edin ataupun Muhammad pemain Nir Alana ini, tetapi kali ini bolanya patah di tengah jalan, disodok saja ataupun didorong sehingga bola keluar lapangan pertandingan. Tiga demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam saudara-saudara untuk Maroko, nampaknya dari sektor sebelah kanan pertahanan Perancis sudah dilakukan, langsung kirimkan ke depan kuasai sepenuhnya. Kini ada Adriot Rabiot yang turun ke bawah membantu barisan pertahanan Perancis. Bola dikuasai sepenuhnya oleh Upamecano dan kini pelanggaran dilakukan pemain Maroko terhadap pemain belakang Perancis dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan bebas untuk Perancis dari sektor bek kanan pertahanannya sendiri. Sudah dilakukan, langsung berikan kepada William Sabila. William Sabila kerjasama lagi dia dengan Kone. Kone mundur ke belakang dia kepada kapten kesulitan umpan terobosan yang dituju adalah Dembele di sana, tetapi kali ini kurang sempurna. Akhirnya bola kandas kaki pemain Maroko, berganti tekanan. Kini Maroko melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Perancis. Tenang-tenang saja dia, berikan bola lagi pendek kepada Ayub Bondi. Bondi mencoba menggiring bola merangsek jantung pertahanan lawan, namun dibayang-bayang oleh Mbappe dan tindakan penyelamatan pun dilakukan kepada penjaga gawang Bono. Bono langsung berikan pendek saja dia kepada Issa Diop. Issa Diop mencoba menggiring bola, dibayang-bayangi Mbappe. Kepasakan dikirim tendang sudah ke depan yang dituju adalah pemain Ibrahim, tetapi kali ini bolanya keluar, gagal diselamatkan oleh Hakimi dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Prancis. Sudah dilakukan, berikan kepada William Sabila. William Sabila mundur ke belakang jauh dia kepada Upamecano di sektor lingkaran tengah daraja sendiri, teruskan kepada Olise, tarik kepada Upamecano lagi, dibayang-bayangi dua pemain Maroko ini. Akhirnya bola kirimkan pendek saja kepada Manu Kone. Kone umpan ke depan kepada Mbappe, salah umpannya, kandas di kaki Ibrahim Diaz. Ibrahim Diaz kini kuasa belas punya, mencoba melihat dua pemain Prancis, tarik saja mundur ke belakang dia kepada Bondi, salah umpannya, coba direbut dari belakang Kone, berhasil Kone merobek sektor kanan pertahanan Maroko, dibayang-bayangi oleh Ahraf Hakimi, mundur ke belakang dia kerjasama dengan Desido, mundur ke belakang lagi umpan terobosan Prancis. Kini mencoba menggedor pertahanan kesebelasan Maroko, datang lagi serangan saudara-saudara, bantuan dari belakang ada Upamecano. Upamecano kirimkan bola pendek saja kepada Dembele, masih berputar-putar dia mencari kawan yang berbebas ataupun kepada Julius Conde, masih permainkan bola. Kami lihat Dembele mencari kawan yang berbebas, mencari ruang gerak di bawah, kirim umpan ke depan, maksudnya berikan kepada Conde, tetapi sayang seribu sayang saudara-saudara, tidak berhasil Kone memanfaatkan umpan Dembele dan bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan dan out gawang. Belum berubah kedudukan, masih tetap saudara-saudara 0-0, kedua kesebelasan membagi angka di babak yang pertama dan pertandingan babak pertama ini sudah berlangsung 44 menit 09 detik saudara-saudara pendengar. Tendangan gawang nampaknya segera dilakukan dan kami lihat para supporter baik dari tim Prancis maupun Maroko nampaknya terus memberikan dukungan semangat kepada tim kesayangannya ini saudara-saudara, yang bertanding di babak perempat final Piala Dunia 2026 untuk memperebutkan satu tiket ke babak semifinal. Apakah Prancis ataukah Maroko yang pada tahun ini berjaya untuk bisa masuk ke babak semifinal mengukir sejarah 4 tahun yang lalu. Kita nantikan. Kini kembali serangan pemain-pemain Maroko mencoba menggiring bola. Adandil Elainawi di sana mundur ke belakang jauh dia, kerjasama lagi dengan rekannya Issa Diop. Issa Diop berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Yasin Bono. Yasin Bono dengan kostum hijau muda ini langsung ke depan dia, cepat menggiring bola yang dituju adalah pemain depan di sana adalah pemain KS Dintalbi. Terjadi perebutan, salah umpannya, akhirnya bola kandas sedikit pemain-pemain Prancis, berikan umpan terobosan berbahaya, keluarlah saudara Bonut dari serangan langsung berganti tekanan kini. Kembali Maroko mencoba menyerangkan, namun ada Digne di situ. Digne umpan ke depan, cepat dia mencoba menggiring bola kepada kapten kesulasan Mbappe ataupun juga kepada pemain lainnya Michael Olisen. Namun kali ini Mbappe berhasil menggiring bola, atau bah kali ini serangannya patah di tengah jalan. Namun ada Olise berputar-putar, dia mundur jauh ke belakang, dia kepada Kone, umpan kepada sebelah kanan, berbahaya kini serangan dari Prancis menyusur tanah dari sektor sebelah kiri, dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Maroko, masih permainkan bola, angkat ke mulut kawan, ada Mbappe mundur ke belakang, berikan melebar ke sektor kiri kepada pemain Digne yang maju ke depan ini, kirimkan pendek lagi kepada pemain Desir Doop, kutak-kutik sebentar dia kepada Sabila, lepas tembakan mulut kawan. Oh, satu tembakan keras tadi dilepaskan pemain belakang Jules Kounde, tadi masih membentur pemain belakang. Datang serangan lagi Perancis, mencoba menggedor pertahanan Maroko, lepas tembakan ditahan lagi saudara-saudara, namun bola metal dari kaki Digne dari arah jauh, lepas tembakan. Oh, satu tembakan lepas dari Lucas Digne mengarah ke jala gawang Maroko, tetapi dengan cepat kami lihat tadi Yasin Bono langsung meninju bola atau mentip bola atas Mister Gawang, karena bola tadi sempat membentur Mister Gawang, dan tentu saja selamatlah gawang Maroko, belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara. Lagi-lagi Perancis mencoba melahirkan peluang emas untuk menjebolkan gawang Maroko, tetapi hingga saat ini nampaknya Dewi Fortuna masih berada di Maroko dan belum berhasil dijebolkan gawangnya, dan kedudukan masih tetap 0-0. Kini serangan kembali dibangun pemain-pemain Perancis melalui pemain Dayot Upamecano, berikan bola pendek ke depan dia, kerja sama dengan Konde, atau dia mencoba menggiring bola langsung, dia kirimkan kepada Sabila lagi, tarik lagi kepada badan Dembele, kembalikan kepada Konde lagi ataupun kepada Upamecano, umpan ke sektor keluar, ada di situ kami lihat pemain Desidero mendekati lewat Maldi, bayang-bayangnya oleh Hakimi. Oh, terjatuh kami lihat Hakimi dan dengan Desidero tadi, namun bukan sebuah pelanggaran ya, meskipun tadi kami lihat berusaha keras Desidero untuk mengambil bola Desidero ini, tetapi kali ini memang bukan sebuah pelanggaran dan hanya menghasilkan out gawang saudara untuk kesebelasan Maroko, dan belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 alias kacamata. Sementara pertandingan babak yang pertama ini sudah memasuki tambahan waktu 5 menit kita nantikan. Kini serangan kembali dibangun pemain-pemain Perancis melalui pemain sayap kanan, ada di sana kami lihat Manu Kone menggiring bola, berikan bola pendek cepatnya kepada Dembele, gerak kotak penalti, terjadi perebutan, dihentikan dengan kaki kanan oleh pemain-pemain belakang Maroko. Kini berganti tekanan, kita nantikan apakah Maroko membangun serangan melalui pemain berdelapan, ya Adin Wahi dari sektor sebelah kanan, 1, 2, 3, 4, 5 pemain-pemain Maroko merangsek ke jantung pertahanan lawan, berikan bola pendek saja dia kepada kapten Hakimi melebar kepada Ibrahim Diaz dari sektor bek kiri, mundur ke belakang lagi dia, kerja sama lagi dengan Bilal Ekanos, kembalikan kepada Hakimi, tarik kepada Ekanos lagi, mencoba bikin panik kepada Diaz mencoba dibayang-bayang ketat oleh Digne, tarik ke belakang lagi kepada pemain Ekanos di sektor gelandang kiri pertahanan kesebelasan Prancis, masih bermain pula Hakimi mendekati kotak penalti, kerja selang cukup bergawan, membentur pemain belakang. Oh, handsball saudara-saudara, kami lihat Rabiot di sektor dekat kotak penalti, hanya kurang lebih 2 meter di garis kotak penalti, dan tentu saja ini menghasilkan tendangan bebas untuk Maroko. Ya, saudara-saudara bergar, kita nantikan hanya kurang lebih 2 sampai 3 meter dari pantauan kami. Ya, dua pemain Maroko yaitu Ibrahim Diaz dan kapten kesulasan Achraf Hakimi. Kita nantikan siapa akan menjadi penembak tendangan bebas yang tentu sangat membahayakan gawang Perancis karena hanya tipis di luar kotak penalti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bahkan pemain-pemain Maroko ada kotak penalti, begitu juga hampir seluruh pemain Perancis turun. Dua pemain sudah bersiap langsung menggabung. Sayang, tembakan Achraf Hakimi masih melenceng di sebelah kiri tiang gawang Mike Nan ini. Tentu saja hanya menghasilkan out gawang dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara-saudara bergar. Dan bersamaan dengan itu wasit yang memimpin pertandingan Facundo Tello dari Argentina membunyikan peluit panjang pertanda pertandingan babak yang pertama babak perempat final antara Prancis melawan Maroko untuk sementara berakhir dan kedudukan sementara adalah 0-0.
3: Ya baik, terima kasih Bung Yanto dan juga Bung Senpi atas laporan pandangan matanya di babak pertama ini. Dan ini memang seru sekali Bung Nova. Ini apalagi saya melihat kiper dari Maroko, keren banget tadi penyelamatannya banyak sekali. Gimana Anda melihatnya Bung Nova?
0: Iya, melek ya. Hari ini melek nih.
3: Benar-benar melek sekali saya.
0: Ya, Prancis tadi di awal-awal memang menguasai pertandingan. Prancis meredam permainan penyerang ala Maroko dengan mereka tidak memberikan bola kepada pemain-pemain Maroko. Jadi caranya cukup efektif ya, bagaimana pemain Prancis mengalirkan bola. Dia juga bisa menciptakan peluang, tetapi lagi-lagi masalahnya adalah di efektivitas.
3: Oke. Okay.
0: Tadi di menit pertama ada tendangan Mbappe yang ditepis oleh Yassine Bono.
3: Bono ya.
0: Kemudian disusul tendangan penjuru yang menghasilkan peluang lagi oleh Dayot Upamecano, dan kemudian diamankan oleh Bono, dan kemudian ada penalti ya tadi dari Mbappe yang juga bukan ditepis tapi ditangkap ini.
3: Iya.
0: Kelasnya emang udah luar biasa.
3: Luar biasa ini.
0: Penalti ditangkap itu memang wow banget. Dan memang tadi skema penalti skema Prancis untuk mendapatkan penalti itu dari serangan balik yang cepat, transisi positif.
3: Oke. Okay.
0: Memang gayanya gaya Prancis yang mengandalkan kecepatan ya.
3: Iya.
0: Jadi sebenarnya apa namanya, Prancis sudah di jalur yang tepat mencetak gol, tetapi memang eksekusinya yang belum hasil.
3: Nah, ini saya lihat statistik juga nih, penguasaan bolanya hampir mirip. Prancis 49, Maroko 51. Tetapi kalau dari tembakan ini Prancis jauh.
0: Ya.
3: 13 kali sementara Maroko 1 kali. Kenapa itu, Bung?
0: Ya, Maroko banyak menguasai bola tetapi tidak bisa menembus daerah berbahaya ya. Tadi satu-satunya tendangan yang dilakukan Maroko adalah dari tendangan bebas Achraf Hakimi tadi di detik-detik akhir pertandingan. Sementara kalau Prancis sendiri sebenarnya menguasai bola tapi juga memang dijaga ketat ya sama pemain-pemain Maroko. Tetapi yang dilakukan pemain Prancis adalah mereka bisa memadukan kualitas individu, mereka bisa ibarat gocek-gocek atau goreng-goreng sendiri. Yang kedua adalah kerjasama dengan pemain lain, baik kerjasama segitiga, kerjasama 1-2, ada konsep third man running gitu ya. Jadi mereka benar-benar memanfaatkan segala situasi untuk bisa menembus, mendekati gawang Prancis.
3: Itu yang membedakannya ya.
0: Sebenarnya Maroko tadi punya kesempatan untuk melakukan counter attack juga, tapi kayaknya masih kurang cepat. Jadi kurang cepat aliran bolanya dan cepat juga teman-temannya datang ketika ada satu orang pemain sudah mendekati area pertahanan Prancis, tapi tidak ada dukungan. Jadi memang ya tadi di babak pertama meskipun penguasaan bola mirip-mirip, tapi kalau menurut saya Prancis masih lebih unggul.
3: Iya. Apalagi lihat tembakannya banyak banget nih. Nah, kira-kira apa nih? Apa yang perlu diperbaiki dari kedua tim untuk babak kedua, Bung?
0: Kalau Prancis ya mau tidak mau eksekusinya ya.
3: Oke.
0: Okay. Harus benar-benar one shot one goal mungkin begitu. Kalau untuk Maroko mungkin nih, Maroko di babak kedua akan mencoba untuk bermain lebih menyerang, banyak menguasai bola.
3: Oke.
0: Okay. Ataupun seandainya tidak bermain menyerang, memilih untuk bermain seperti babak pertama, yang harus dilakukan adalah bagaimana melakukan serangan balik cepat.
3: Okay.
0: Karena kalau misalnya permainannya tetap seperti babak pertama ya justru berbahaya buat Maroko sendiri, karena serangan-serangan Prancis ini bikin deg-degan, jantung.
3: Bener sekali tuh.
0: Deg-deg ya.
3: Oke, baik. Terima kasih Bung Nova. Kita nanti lanjutkan di pertandingan babak kedua. Silakan beristirahat terlebih dahulu. Terima kasih. Baik pendengar, sesaat lagi kita akan jeda warta berita pukul 4 waktu Indonesia Barat, dan tentunya nanti kita akan saksikan dan juga dengarkan kembali pertandingan babak kedua antara Prancis dan juga Maroko.
4: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pola kemitraan antara retail modern dan pelaku UMKM diterapkan untuk memperluas pemasaran produk lokal berdasarkan kualitasnya. Laporan selengkapnya oleh Eliana Zahra.
1: Dari Kementerian Perdagangan dengan Metro dan juga dari 11 orang UMKM produk lokal.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Metro Department Store dan 11 pelaku UMKM binaan Kementerian Perdagangan yang produknya telah lolos kurasi. Menurut Budi, pola kemitraan menggantikan sistem kewajiban kuota produk lokal di retail modern sehingga penerimaan produk ditentukan oleh kualitasnya. Ia mengatakan porsi produk dalam negeri di Metro kini telah mencapai sekitar 60% karena kualitas produk lokal semakin baik dan semakin diterima masyarakat.
1: Kalau dulu ada namanya kewajiban 30% produk lokal harus masuk ke retail modern. Tapi kemudian kita rubah menjadi pola kemitraan atau kolaborasi. Tadi Bu Anita menyampaikan bahwa sekarang malah sudah 60%. 60% bisa masuk di retail modern. Kemarin kami ketemu salah satu convenience store malah mengatakan sudah 80%. Artinya produk-produk kita kualitasnya sudah semakin bagus, sudah semakin diterima oleh masyarakat.
2: Presiden Komisaris Metro Department Store Anita Ratnasari Tanjung menyatakan produk UMKM lokal semakin diminati karena memiliki kualitas, kreativitas, dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Menurut Anita, Metro akan terus menambah produk UMKM yang dipasarkan, tidak hanya produk fashion, setelah melalui proses kurasi selama sekitar 4 bulan. Ia menilai karya pelaku UMKM juga semakin diminati berbagai kalangan karena memiliki nilai dan filosofi yang menjadi ciri khas produk Indonesia.
3: Produk UMKM, terutama lokal dari Indonesia, sekarang sangat banyak diminati, ya, karena mereka tentu saja kreatif, inovatif, dan sesuai dengan demand-nya, sesuai dengan market-nya. Jadi mereka ini juga aktif dengan program digitalisasi juga. Jadi sesuai dengan kebutuhan anak-anak muda.
2: Adapun nilai UMKM bisa ekspor selama Januari hingga Mei 2026 telah mencapai $193 juta, meningkat dibanding capaian tahun sebelumnya sebesar $134 juta. Dari Depok, Jawa Barat, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

dua raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Ya, baik pendengar, kita langsung saksikan babak kedua antara Prancis melawan Maroko, dan tentunya akan dipandu oleh sportcaster kita Bung Yanto dan juga Bung Senti. Bung Senti, silakan.
3: Ya, Bung Wisnu dan pendengar dimanapun Anda berada, kick off babak kedua akan dimulai beberapa saat lagi, di mana tadi Prancis dan juga Maroko di babak pertama berakhir dengan kedudukan imbang 0-0. Akankah gol terjadi di babak kedua? Karena banyak sekali bagaimana tadi Prancis bertubi-tubi menggempur pertahanan dari Maroko, termasuk juga aksi yang dilakukan oleh Bono di kotak penalti yang mampu menahan tendangan dari titik putih oleh Kylian Mbappe. Belum merubah skor 0-0, kita nantikan di babak kedua ini akan seperti apa, karena nanti kita pastinya akan menunggu. Kalau tidak memang skor 0-0 ini bertahan, maka akan dia lanjutkan tambahan waktu ataupun extra time dua babak. Dan masih kalau memang tidak bisa mencetak gol dari kedua kesebelasan atau bahkan berakhir seri, terus maka akan dilakukan tos-tosan ataupun adu penalti, di mana kita tahu bahwa adu penalti yang dilakukan oleh Maroko pun sangat baik, terutama penampilan dari Yassin Bono yang sejak beberapa tahun ini memang menjadi pembicaraan dari pesepak bola ataupun pengamat sepak bola mengenai aksinya kalau memang mengamankan tendangan penalti, termasuk yang terakhir tadi oleh Kylian Mbappe. Kita tahu bahwa Kylian Mbappe sangat ganas di kotak penalti, tetapi tidak bisa menaklukkan Bono hingga babak ke pertama tadi. Dan kita nantikan sedikit saja Bung Nova, mungkin akan seperti apa babak kedua ini, karena mungkin perubahan belum akan dilakukan, tapi akan seperti apa nih pertandingannya?
2: Ya, sepertinya para pemain Maroko akan mencoba untuk bermain lebih menyerang, lebih menggigit pertahanan Prancis. Karena kalau misalnya kita melihat Maroko yang sama seperti pada babak pertama, maka itu akan cukup berisiko buat kans Maroko menuju babak semifinal. Karena memang di babak pertama mereka mungkin punya penguasaan bola yang sama, tetapi untuk urusan mengancam gawang lawan bisa dibilang nol.
3: Ya, kita nantikan untuk awalnya babak pertama ini, kita akan dipandu bersama Bung Yanto. Silakan, Bung.
4: Baik, terima kasih Bung Senpi, saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada. Babak kedua nampaknya segera dimulai. Bola sudah berada di titik putih. Ya, wasit yang memimpin pertandingan Pacunda Telo dari Argentina juga sudah bersiap-siap peluitnya. Langsung saja kami lihat bola tadi langsung ditendang keras oleh pemain Prancis dan kini dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Maroko. Penjaga gawang Yassin Bono masih permainkan bola, geraknya sendiri, tendang sudah ke depan, langsung saja kirimkan ke depan, tapi kali bola keluar dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Prancis, kuasa bola sepenuhnya. Gantikan mencoba melakukan tekanan, dia menggiring bola, suasai bola sepenuhnya, kutak-ketik sebentar, terjadi perebutan, kini bola dikuasainya, oh disapu saja bola tadi, keluar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Maroko. Kami lihat kapten kesebelasan, ya, ataukah maksud kami pemain Salah Eddin, lakukan lemparan sudah pendek saja, tali ini bolanya kandas, dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Prancis. Kini lemparan ke dalam untuk Prancis, nomor 5 Jules Kounde. Ambil ancang-ancang, berikan mundur ke belakang, dia kerjasama lagi dengan Upamecano. Upamecano kepada Digne. Digne mencoba mengiring bola, dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Maroko. Masih berkuasa sebelah sebelumnya, tarik lagi ke belakang dia kepada pemain William Saliba. Saliba kepada pemain nomor punggung 4 ada di sana, Upamecano, mencoba menggiring bola, teruskan ke depan dia kepada Kounde, gerak tipu sejenak, merangsek ke jantung pertahanan Maroko, ada Olise di situ, namun diburu bola tadi oleh Ayub Bondi. Ayub Bondi langsung saja akhirnya tarik ke belakang Olise kepada Kone umpan kerobosan ke sayap kanan, berbahaya serangan dari Prancis, ada Dembele di situ, gerak tubuh sedang dia umpan ke kotak penalti, akhirnya bola kandas, namun datang lagi serangan dari belakang Upamecano, terjadi perebutan kini Maroko membangun serangan cepat yang menggiring bola, berikan kepada Kartik Sloan, berbahaya serangan dari Maroko, berputar-putar dia melebar ke sektor kanan, lepas tembakan ke belakang, tidak jadi, gerak tubuh sedang dia ada di situ, kami lihat pemain nomor punggung 7, yaitu pemain belakang yang maju ke depan Talbi, kini masih kuasa sebuah Talbi. Tenang-tenang saja dia. Champions Talbi mat permainkan bola di kotak dekat kotak penalti. Murukul ke belakang kepada nomor 8 cepat mendekati garis tengah dia, menggiring bola mendekat ke lima ke belakang, lepas tembakan ke gawang tidak jadi. Terlambat kami kira saudara. Satu tembakan yang dilepaskan Bilal Kanosa di terlambat akhirnya keburu pemain-pemain Prancis menguasai bola sepenuhnya. Namun datang kapten Ahrab Al-Hakimi. Al-Hakimi teruskan bola pendek lagi kepada Salah Eddin. Salah Eddin permainkan bola tenang-tenang saja, dia masih di daerahnya lawan. Ada Zedin Kuahi di situ, kerjasama lagi dia dengan Ayub Bodi tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan Kuahi. Kuahi kembalikan pendek kepada Kapten Ahrab Hakimi, mencoba mencari tuan yang berdiri bebas, diberikan lagi ke depan kepada Nail Alainawi, gerak tubuh senak dia angkat ke sektor kiri yang dituju adalah pemain Talbi. Talbi kirimkan bola pendek cepatnya, berbahaya serangan Maroko, tetapi kali ini saudara-saudara dihadang ataupun dihalau, kami lihat tidak mampu bergerak pemain Maroko dan kembali tekanan dilakukan Prancis. Langsung ke depan sudah umpan terobosan yang dituju adalah pemain, ada Mbappe di sana, tetapi sayang Mbappe juga berhasil dikawal ataupun pemain lainnya yaitu Desir Doe, dan akhirnya kandas lagi serangan Prancis dan belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 0-0, masih tetap 0-0 pertandingan babak perempat final antara Prancis melawan kesebelasan Maroko. Hanya terjadi tendangan gawang ini nampaknya untuk kesebelasan Maroko. Siapa yang melakukan tendangan gawang ini? Oh, ternyata penjaga gawang setelah bos kami tendangan bebas tadi sudah dilakukan langsung ke depan, tendang sudah ke depan melambung tinggi, salah umpannya jatuh di pemain-pemain Prancis. Kini Prancis menekan dari seterus kiri jantung pertahanan lawan, tetapi kali ini patah di tengah jalan, datang kembali pemain Prancis berganti tekanan. Maroko kini mencoba menggiring bola dia, umpan ke sektor kiri luar yang dituju adalah pemain nomor punggung 7 Taliba kami kira ataupun Talbi maksud kami, namun sayang tidak berhasil. Terlebih dahulu bola meninggalkan lapangan pertandingan, namun sebelum itu sempat terjadi benturan yang agak keras dengan pemain belakang Prancis yang masih tergeletak saat ini kami lihat, yaitu Manu Koné. Apakah sebuah pelanggaran ya ataukah hanya lemparan ke dalam saja, kami lihat wasit yang memimpin pertandingan, wasit Facundo Tello dari Argentina, sudah memeriksa pemain nomor punggung 6 Prancis Manu Koné, dan tentu saja bukan sebuah pelanggaran yang berat, dan kami lihat Manu Koné perlahan-lahan sudah bangkit kembali untuk melanjutkan pertandingan yang sangat meregangkan ini saudara-saudara. Sekitar 60 sampai 65 ribu penonton menyaksikan langsung dari Stadion Boston Amerika Serikat. Kita nantikan kini Prancis mencoba membangun serangan, ada di sana kami lihat pemain William Saliba. Saliba dibayang-bayangi dari belakang oleh Taliba, oleh pemain-pemain dari Maroko. Tarik ke belakang lagi dia, kerjasama dengan Digne yang turun ke bawah ini, berikan bola pendek ke depan dia, kerjasama lagi Digne dengan Manu Koné, kotak ketik sebentar dia, mencoba mundur ke belakang, dibayang-bayangi dua pemain Maroko, masih di lingkaran tengah, teruskan kepada Upamecano, menggiring bola Upamecano, melebar ke kepada Olise, tarik ke belakang ke Upamecano lagi, kerjasama dengan Koné, Koné mencoba mengiring bola ataupun Manu Koné masih daratnya sendiri, tenang-tenang saja dia, dibayang-bayangi dua pemain Maroko di lingkaran tengah, berhasil dia, namun kali ini patah di tiga jalan, kandas lagi di kaki pemain-pemain belakang Maroko. Maroko berganti melakukan tekanan dan langsung berikan tindakan ke belakang kepada penjaga gawang Yassin Bono. Yassin Bono permainkan bola, teruskan bola pendek saja saudara-saudara ke arah depan, di sana ada lihat kapten kesebelasan Ahrab Hakimi. Hakimi tarik ke belakang dia kepada Modi, terjadi perebutan di lingkar tengah, berhasil pemain Maroko ke sebelah sebelumnya, dibayang-bayang belakang oleh Olise, masih melebar ke sektor kiri, kiri luar kini berlaku tekanan, Maroko menggerang pertahanan kesebelasan Prancis, melebar ke sektor kiri yang dituju adalah Talbi. Talbi mendekat ke penalti, angkat ke penalti, kumpul gawang. Oh, ternyata memang dihadang dengan keras tadi atau oleh pemain belakang kesebelasan Prancis dan tidak berdaya kami lihat pemain Maroko tadi, dan akhirnya bola meluncur ke sebelah kanan tiang gawang Mike Maignan, dengan demikian namun sempat membentur pemain belakang kesebelasan Perancis tadi dan sempat terjadi tendangan penjuru saudara-saudara. Tendangan penjuru yang pertama kalinya dari sektor sebelah kanan tiang gawang Mike Magnan ini. Ya, kita nantikan ada 1-2 orang pemain Maroko menghadapi bola. Langsung pendek saja nampaknya sudah dilakukan, mundur ke belakang dia, berikan bola pendek lagi, pendek kepada Kapten Akrab Arkab Hakimi, gerak terus darjah, mundur ke belakang lagi. Kutak ketik sebentar mencoba mencari kemendak berdiri sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Perancis, angkat ke kawan, berbahaya, tidak jadi saudara-saudara, ke bola disundut saja ke belakang. Ada Salah Edin berikan umpan ke depan, tetapi sayang umpan maksudnya, tetapi sayang bolanya tidak cermat dan jatuh di sebelah kanan tiang gawang kesebelasan Perancis dan belum berubah kedudukan saudara-saudara. Masih tetap 0-0. Kini Perancis mencoba membangun serangan dari bawah, melebar ke sektor kanan yang dituju adalah Jules Konde. Konde berikan pendek saja dia kepada Dembele, tarik kepada Konde lagi, gratis hendak dia kepada Pamakeno. Dibayang-bayangi dua pemain Maroko, langsung ke belakang lagi, kerja sama lagi dengan Kone. Kone umpan terobosan, berbahaya serangan Perancis dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Maroko, mundur ke belakang dia kepada Kapten Mbappe, mundur kepada Kone. Kone tarik ke belakang kepada Konde, mencoba menggiring bola, umpan ke sektor kanan, ada Dembele di situ, di sektor kiri pertahanan kesebelasan Maroko, berputar-putar Dembele, angkat ke dalam kotak nanti, menikah tidak kocap lagi, berbahaya, terus tembakan, tidak jadi, mundur ke belakang. Oh, kali ini patah lagi di tengah jalan, berganti Maroko, mencoba menyerang cepatnya, menggiring bola, menggecek di dalam kawan, mendebam satu pemain, berkasih dia terjadi, kami lihat pemain Talbi mencoba melewati pemain belakang Open Bekeno, tetapi kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam, karena bola tadi memang disontek keluar lapangan pertandingan oleh Upamecano keluar dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam dari sektor rusuk kiri, rusuk kanan jantung pertahanan kesebelasan Perancis, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam segera dilakukan umpannya oleh pemain nomor punggung 26 yaitu Salah Edin saudara-saudara yang akan melakukan lemparan ke dalam ini. Nampaknya 2-3 pemain Maroko berada di sana. Kami lihat kuasa sepenuhnya kini Ayub Bodi mundur ke belakang, jauh dia, kerjasama lagi dengan rekannya yaitu Isa Diop kepada Bodi lagi. Pemain serambut gondrong ini tenang-tenang saja dia, kerjasama dengan Salah Edin, umpan ke depan yang dituju adalah pemain Talbi, tetapi kali ini maksudnya berikan kepada Bilal Elkano, tetapi saat terjadi pelanggaran tendangan bebas saudara-saudara untuk Perancis kini dari lingkaran tengah Daraja sendiri. Permainkan bola tenang-tenang saja dia, pemain nomor punggung 14 ada di sana, mencoba menggiring bola merangsek di jantung pertahanan kesebelasan Maroko, gerak tiba senak dia kepada Olise kepada Konde, salah umpannya kini Maroko membawa, akhirnya bola berhasil dikuasai oleh Konde, kepada umpan terobosan cepat kepada Mbappe, berputar-putar Mbappe melebar kepada pemain Desir, lepas tembakan utama. Oh, satu tembakan keras tadi dilepaskan oleh Desir Doeh, tadi berhasil dijinakkan dengan baik oleh penjaga gawang Yasin Bono. Cukup luar biasa saudara-saudara, cukup lengket sekali bola di tangan Bono ini, dan lagi-lagi selamat gawang kesebelasan Maroko dan belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kembali serangan dibangun pemain-pemain Perancis melalui William Saliba. Saliba berikan kepada Upamecano, menggiring bola dia, umpan terobosan ke sektor sayap kiri pertahanan kesebelasan Maroko, ada Dembele mundur ke belakang kepada Olise mundur lagi ke belakang kepada Upamecano, cepat menggiring bola dia, melintasi garis tengah, sudah merobek sektor kanan pertahanan kesebelasan Maroko, ada di sana kami lihat Digne mundur ke belakang dia kepada William Saliba. Saliba berikan ke depan cepat kepada Kone, berputar-putar dia kepada Olise, lepas tembak kembali. Sayang melambung bola Mbappe tadi, melambung di atas mister gawang Yasin Bono, dan tentu saja hanya dilirik saja bola tadi, meskipun tendangan tadi berasal dari daerah kotak penalti oleh Mbappe, namun tendangannya melambung saudara-saudara. Apakah ini sebuah tanda-tanda Perancis belum mampu menjebolkan gawang kesebelasan Maroko? Ya, kami lihat peluang sudah bertubi-tubi lahir dari kaki pemain-pemain Perancis, namun sampai saat ini gawang Maroko belum berhasil jebolkan. Kini tekan lagi Perancis, cepat menggiring bola, kami lihat melakukan tekan di sektor kiri, ada di sana kami lihat pemain Doe ataupun kepada kapten kesebelasan Mbappe mundur ke belakang, jauh lagi dia, berikan kepada Digne kutakan di sebentar dia, cepat lagi kepada Adrian Robert, Adrian kembali Mbappe lagi,
5: masih bermainkan bola di sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Maroko. Masih Mbappe lagi mundur jauh ke belakang dia. Ada Digne di situ pada Mbappe lagi dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Maroko, mencoba merasuk di jantung pertahanan lawan, dibayang-bayangi dari belakang, datang bantuan dari belakang berikan kepada Adrian Rabiot. Rabiot berikan kepada Opa Makeno, melebar kepada Dembele, berikan kepada Olesi, masuk ke dalam kotak penalti, masih permainkan bola, namun dibayang-bayangi dengan ketak Ayo Baudi, akhirnya mundur ke belakang lagi kepada Opa Makeno. Opa Makeno pendek saja dia kepada Manukone, Manukone melebarkan pendek saja kepada Olesi ataupun juga rekannya, menggiring bola kepada Doe. Ada Mbappe di situ daerah kotak penalti, lepas tembakan ataupun umpan dari Kulgawa. Oh, sayang-sayang saudara, bolanya melambung, melambung di atas mister gawang Yasin Bono, dan lagi-lagi selamatlah gawang Maroko saudara-saudara pendengar. Walaupun mendapat gempuran bertubi-tubi dari pemain-pemain depan Prancis, namun sampai saat ini gawang Maroko masih aman dan terkendali, dijaga ketat oleh penjaga gawang Yasin Bono yang pada pagi hari ini bermain sangat cemerlang, berhasil menjinakkan tembakan-tembakan berbahaya dari pemain-pemain depan Prancis. Kita nantikan kini serangan dibangun oleh pemain-pemain Maroko, sundul-menyundul terjadi, namun akhirnya bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Prancis dan terjadi perebutan, namun kandas di kaki pemain belakang Maroko, berganti tekanan. Ada di situ kami lihat Talbi, dan bersama dengan itu kami lihat terjadi handsball. Ya, pemain Prancis nomor punggung 6 Maukoni ataukah Jules Kondé, kami lihat Jules Kondé kepada posisi handsball. Tendangan bebas sudah dilakukan, serangan kembali dibangun Maroko dari sektor lingkaran tengah raja sendiri. Ada di kuasa bola sebuah kapten Achraf Hakimi, mundur ke jauh ke belakang dia, ada di sana Issa Diop umpan ke depan yang dituju adalah Bilal Ekanos, namun salah umpannya jatuh di pemain-pemain belakang kesebelasan Perancis, langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Mike Nan. Kini serangan dibangun lagi oleh Perancis dari sektor sebelah kiri daratnya sendiri. Ada Digne di situ atau nama lengkapnya Lucas Digne, mundur ke belakang jauh dia, kerja dengan pemain Willem Saliba. Saliba mencoba menggiring bola, masih permainkan bola atau ke Opa Makeno, melebar kepada Dembele, berikan bola pendek saja dia kepada pemain nomor punggung Opa Makeno, cepat menggiring bola, merangsek ke jantung pertahanan lawan kepada Kone. Kone melebar kepada Digne kepada pemain lainnya saudara-saudara, ada Desir Doe mencoba melakukan tekanan, ada Mbappe membantu, namun kali ini patah di tengah jalan, berganti tekanan, kali ini masih terus angkat mulut gawang, berbahaya. Oh, dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko, namun datang lagi serangan. Mbappe memberikan umpan, gerak tiba tembakan, masuk saudara. Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama, setelah melalui serangan balik yang sangat berbahaya dan pemain-pemain Prancis menguasai bola dengan baik di sektor pertahanan Maroko. Dan pada saat itu kami lihat bola lepas dari kawalan pemain-pemain belakang Maroko dan bola mengarah kepada Kylian Mbappe, dan akhirnya dengan satu eksekusi tendangan yang sangat keras tapi mengarah ke gawang Yasin Bono, dan bergetarlah jala gawang kesebelasan Maroko sekaligus berubah kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan Maroko, maksudnya keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko. Ya, Bung Nova, bagaimana Anda melihat lahirnya gol pertama untuk Prancis ini dari sebuah serangan yang sesungguhnya tidak terlalu memang disusun dari bawah?
6: Ya, ini merupakan kejelian dari pemain-pemain Prancis untuk tetap menguasai bola di daerah pertahanan dari Maroko. Dan tadi penyelesaian akhir yang cukup baik dari seorang Kylian Mbappe, seorang bomber, seorang juru gedor, seorang hulu ledak yang tahu kapan harus mencetak gol. Setelah tadi penaltinya gagal, mentalnya tidak down, tetap menjadi seorang penyerang yang ditakuti lawan, dan terbukti sebuah tembakan tadi dari jarak yang cukup jauh, akurat dan jitu, dan bobol gawang Bono yang dari tadi bermain sudah cukup bagus.
5: Ya, baik saudara Begars, nampaknya ada pergantian pemain dari kubu Maroko, nomor punggung 23 keluar, yaitu Elkanos, digantikan pemain nomor punggung
4: 9. Ada dua pemain yang baru masuk ke lapangan pertandingan di babak yang kedua ini. Nampaknya pelatih Muhammad Wahbi harus menggantikan pemain untuk bisa meningkatkan daya gedor ya di babak yang kedua yang nampaknya sudah ketinggalan 0-1 dari Perancis. Kita nantikan kembali serangan dibangun pemain-pemain kesebelasan Perancis, namun kali ini bola patah di tiga

0: Jadi dikait kakinya oleh pemain belakang nomor punggung 14 dari Maroko dan langsung mendapat kartu kuning. Kami lihat, ya, Issa Diop mendapat kartu kuning dari wasit Facundo Tello dari Argentina ini karena memang jelas terlihat tadi mendorong, men-tackling goal getter Perancis yaitu Mbappe yang sampai saat ini sudah mengumpulkan 8 gol, ya, sama dengan capaian Lionel Messi. Apakah kali ini Mbappe akan keluar sebagai peraih sepatu emas karena sampai saat ini saingan terdekatnya hanya Messi, saudara-saudara. Kita nantikan kembali serangan lagi dibangun oleh pemain-pemain Perancis. Namun kali ini coba diburu dari belakang oleh pemain-pemain Maroko pasca sepenuhnya. Ada di sana kami lihat Julius Konde. Konde mencoba menggiring bola cepatnya melintasi garis tengah, berikan kepada Olise. Dari sekarang tengah dia meneruskan bola pendek kepada Digne. Digne ataupun kepada rekannya. Ada di sana kami lihat Ryan Rabiot. Rabiot umpan berbahaya. Angkat ke mulut gawang. Oh, dihalau saja bola tadi keluar kontak penalti, serangan balik yang sangat berbahaya dari pemain-pemain Perancis ini. Dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam nampaknya. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan. Ya, untuk kesebelasan Perancis dari sektor sebelah kanan sudah dilakukan pertahanan lawan, sudah dilakukan langsung menjauh ke belakang dia kepada Julius Konde. Konde permainkan bola tenang-tenang saja kepada Manu Kone, tarik kepada Konde lagi, bayang-bayangi dari belakang, kembali silakan dikirimkan, tarik jauh ke belakang, kerja seban Upamecano melebar kepada Digne ataupun kepada Saliba kepada Digne, mencoba menggiring bola, ada di sana kami lihat Adrian Rabiot kembalikan ke belakang, jauh lagi tadi ke belakang, memancing pemain-pemain Maroko untuk maju ke depan. Kini bola dikuasai punya umpan terobosan berbahaya serangan Prancis. Ada Olise dari sektor sebelah kiri, pertahanan ke sebelah Maroko, berputar-putar dia masih menggiring bola, mendekati kotak penalti, berikan kepada Kone. Manu Kone melebar pendek lagi kepada Konde. Konde tarik ke belakang Kone dari sektor sebelah kiri, kemudian akan kirimkan di bayang-bayang pemain-pemain Maroko, mulu jauh ke belakang Olise. Olise ketak, salah umpannya. Kali ini kanan kiri Maroko mencoba ketukaran, dia mencoba berlari, tetapi sayang seribu sayang, langkah kaki pemain nomor 9 dari kesebelasan Maroko yang baru saja memasuki lapangan pertandingan tadi. Ya, kami lihat pemain nomor punggung 9 dari Maroko yaitu Sofyan Rahimi nampaknya tidak mampu mengejar bola yang begitu cepat, saudara-saudara, lajunya, sehingga selamatlah gawang Prancis dan belum merubah kedudukan, masih tetap masuk 1-0 Prancis. Kemudian baru saja lahir lagi, saudara-saudara, satu tembakan keras dari Dembele pada menit ke-65 berhasil lagi menjebolkan jala gawang Maroko akibat pertahanan Maroko yang sedikit agak renggang, dan lagi-lagi peluang ini dimanfaatkan oleh Dembele. Dengan demikian sekaligus berubah kedudukan menjadi 2-0 untuk Prancis. Bung Nova, lagi-lagi lahir gol untuk Prancis.
1: Ya, ini Maroko berusaha untuk merespon, berusaha untuk menyerang, tetapi ini belakang yang ditinggalkan pemain Maroko menjadi santapan empuk bagi pemain-pemain Perancis. Dan Ousmane Dembele yang di babak pertama tadi kesulitan untuk mencetak gol, kali ini bisa memanfaatkan peluang dengan baik, memanfaatkan ruang kosong yang ditinggalkan para pemain Maroko yang mencoba untuk bermain high press. Ini luar biasa sekali, ada ruang di sana, dan ya, Bono kali ini tidak bisa menyelamatkan gawang Maroko. Dan skor 2-0 di babak kedua, dua-duanya gol dari Prancis. Ini menunjukkan Prancis memang tim yang banyak mencetak gol di babak kedua. Tercatat sudah ada 11 gol dari Prancis di babak kedua dalam Piala Dunia kali ini.
0: Ya, dan golnya pun luar biasa lahir dari luar kotak penalti. Tembakan-tembakan pemain Prancis ini atau pemain-pemain depan Prancis memang sangat potensi untuk melahirkan gol. Dan sampai saat ini pertandingan sudah berlangsung 66 menit 49 detik dan kedudukan sementara adalah 2-0 atau 2-0 untuk keunggulan Prancis atas Maroko.
2: Ya, skor 2-0 kali ini di babak kedua ini, dan bersama dengan itu wasit asal Argentina Facundo Tello pun meniupkan peluit untuk sejenak menengak minuman para pemain dalam hydration break. Kita nantikan setelah ini biasanya akan ada ramuan-ramuan ataupun strategi yang diberikan kedua kesebelasan nih, Bung Nova, terutama untuk Maroko yang saat ini tertinggal 2 gol.
1: Iya, mau tidak mau Maroko harus keluar menyerang, Maroko harus mencetak gol untuk menjaga kans masuk ke semifinal. Tapi memang risikonya adalah meninggalkan area pertahanan, dan itu sama saja berbahaya ya. Kita tahu Prancis.

0: memiliki penyerang-penyerang cepat, dan Mbappe, Dembele sudah menunjukkan kualitasnya, mereka menghukum pertahanan Maroko. Selain itu juga Prancis masih punya Dadli Barcola di bangku cadangan, bisa jadi memasuki menit 70 ke atas Barcola akan menggantikan biasanya Désiré Doué, dan tentunya Désiré Doué ingin juga mencetak gol, menyusul rekan-rekannya begitu dalam menjaringkan bola ke gawang-gawang dan mencatatkan namanya di papan skor.
1: Ya, kalau melihat dua gol dari Prancis ini, bukan Bono tidak bagus ya, tetapi ya, golnya memang sangat bagus
0: dua-duanya. Memang ini kualitas penyelesaian akhir kelas elit ini, kaliber penyerang internasional yang luar biasa. Penempatan-penempatan bolanya mungkin gol kedua tadi dari Ousmane Dembélé tidak kencang bolanya, tetapi penempatannya yang sangat menyusahkan Yassine Bono sebagai kiper. Begitu juga tadi pada gol pertama Kylian Mbappe, lintasan bolanya itu melengkung sehingga menjauhi Mbappe yang sudah merenggangkan badannya, jadi sudah ada di luar jangkauan dari Yassine Bono.
1: Ya, kalau melihat dari Maroko sendiri, akankah memasukkan siapa lagi untuk bisa menjadi kartu truf, karena tadi sudah memasukkan penyerang juga Sofwani Rahimi.
0: Iya, ini bisa jadi Gesim Yassin ya, masih ada di bangku cadangan. Gesim Yassin ini juga pemain yang sudah mencetak satu gol. Kemudian memang sangat disayangkan Ismail Saibari mengalami cedera sehingga tidak bisa bermain di pertandingan kali ini. Mungkin juga Maroko bisa memasukkan pemain seperti Ayub El Kabi atau Ayub Guyab ini untuk menambah daya gedor yang agak yang mulai harus ditingkatkan pada babak kedua, khususnya setelah hydration break ini.
1: Kalau untuk Prancis sendiri, akankah memang mencoba beberapa pemain yang belum main, ataukah memang akan juga untuk mengebrak terus untuk unggul?
0: Saya rasa pelatih Didier Deschamps tidak akan mengendurkan serangan, mereka akan kembali memaksakan permainan possession football seperti pada babak pertama hingga pertengahan babak kedua ini. Jadi mereka akan terus membuat Maroko kehilangan kesempatan untuk menguasai bola, sehingga mereka bisa mempertahankan keunggulan dan bisa jadi mereka akan menambah skor lagi.
1: Ya, dan langsung memasukkan Emery ya untuk di babak kedua ini. Di setelah hydration break, kita nantikan apakah memang Maroko mampu menyamakan kedudukan atau mengejar ketertinggalan yang dilakukan oleh Prancis kali ini. Tendangan gawang dilakukan oleh Magnan, mengalir kali ini ke sebelah kanan, jatuh ke tujuh adalah tadi Ousmane Dembélé, tetapi lebih dekat kepada para pemain dari Maroko, yakni Anas Salah Eddin. Kali ini mengangkat ataupun bola kali ini Eddin masih mencari kawan, lemparan ke dalam kali ini sudah dilakukan ke depan, kali ini menyisir ke sebelah kiri yang dituju adalah tadi Rahimi, tetapi terjatuh kali ini justru ke pertahanan dari Maroko. Lemparan ke dalam kali ini berganti untuk tim dari Prancis, Konde kali ini pemain asal Barcelona ini, sudah dilakukan tadi kepada Doué. Doué coba menyisir, menyeleding tadi, tetapi diambil oleh para pemain Maroko dari belakang tadi, nomor 4 Sofyan Amrabat. Kali ini ke sebelah kanan masih Hakimi melewati satu pemain dari Prancis, kali ini berhasil dengan kecepatannya melewati garis tengah kali ini. Terus Hakimi masih mengiring bola, dibayangi tadi oleh satu pemain dari Prancis, sehingga kali ini justru lemparan ke dalam kembali untuk tim dari Maroko. Ke tengah kali ini melempar sudah kepada Nel Ayonumi, ke tengah lagi kepada Sofyan Amrabat, ke sebelah kiri jatuh kepada pemain Tieni Talbi dihadang dua pemain dari Prancis. Kali ini masih melihat dia kembalikan lagi ke belakang kepada Edin ke tengah lagi kepada Onahi. Kali ini Onahi coba lagi lebih santai para pemain Maroko, Sofyan Amrabat di tengah, umpan lagi ke sebelah kanan yang dituju kali ini tadi adalah satu pemain dari Maroko, balikan lagi ke belakang, tidak mau terburu-buru. Issa Diop kali ini, masih Amrabat di tengah kali ini para pemain Maroko. Ibrahim Diaz kali ini dorong ke sebelah kirinya kepada Onahi, kali ini dorong lagi kepada Sofyan Amrabat, masih kali ini pemain Maroko ke sebelah kiri, kali ini melebar justru kepada Talbi. Kali ini Talbi umpan ke dalam kotak penalti, disapu saja, hampir saja justru sapuan tadi dari Dayot Upamecano mengarah ke gawang sendiri setelah melintir bolanya. yang dilakukan oleh Dayot Upamecano, tapi masih berada di atas mister gawang Mike Manan. Selamatlah gawang dari Prancis ini, hampir terjadi gol bunuh diri. Tendangan sudut kali ini akan dilakukan dari sebelah kiri gawang dari Prancis. Kita nantikan Hakimi kali ini memberikan kode kedua tangannya, sudah dilakukan pun masih menahan ternyata Hakimi. Melihat kali ini ke dalam kotak penalti para kawannya kali ini, sudah dilakukan melambung kali ini, terlalu jauh, jatuh kepada Onahi kali ini. Onahi kontrol sejenak, hampir keluar dari bidang pertandingan, tetapi memang wasit menyatakan sudah terlebih dahulu keluar, sehingga lemparan ke dalam untuk timnas Prancis. Hingga menit 73 ini Prancis masih unggul 2-0. Prancis berada di sebelah kiri kami, dan juga Maroko berada di sebelah kanan kami. Dan pergantian kembali dilakukan oleh timnas Maroko, nomor 26 tadi Salah Eddin dan juga Ibrahim Diaz digantikan oleh pemain 13 dan juga 16 tadi yang masuk di babak kedua ini. Kita nantikan apakah dua perubahan ini mampu juga merubah skor, karena kali ini Maroko terus ditekan. Masih kali ini para pemain Prancis, sebuah hadangan tadi dari sebelah kanan pada pemain yang baru masuk tadi, pemain nomor 16 ini dari tim Maroko, Gesin Yasmin. Yasmin yang baru masuk menghadang tadi pergerakan dari Desir Doweka dari sebelah kiri. Kita nantikan lagi-lagi kali ini bola bergulir, coba para pemain dari Prancis mengarahkan lagi ke mana, ke tengah kali ini ke Pak Dayot Upamecano. Dorong lagi kepada Konde, masih Konde kali ini ke tengah tadi masuknya kepada pemain Prancis lainnya. Bermain-main terus kali ini para pemain dari tim Prancis. Digne dari sebelah kiri ke tengah kepada Upamecano, Upamecano ke sebelah kanan, alirkan justru ke Konde, tetapi lebih jauh tadi, tidak mampu menahan ataupun laju bola terlalu deras, sehingga kali ini para pemain Maroko kembali dari belakang kepada tadi nomor 4 Sofyan Amrabat. Kali ini masih menahan bola Amrabat, coba lagi ke sebelah kanan, yang dituju adalah tadi Issa Diop. Issa Diop ke sebelah kanan lagi kepada Hakimi, kapten kesebelasan dari Maroko, masih mencari kawan. Amrabat lagi kembali kali ini dengan kepala pelontosnya, hampir sama dengan Mazraoui juga dengan kepala pelontosnya tadi, nomor 13. Lagi-lagi para pemain dari Maroko kali ini dari sebelah kiri, coba lagi merangsek dari Talbi tadi, tapi tidak mau terburu-buru sehingga ditarik lagi ke belakang kali ini kepada pemain nomor 24 El Ainawi. Dorong lagi ke sebelah kiri kepada Mazraoui kali ini para pemain dari tim Maroko, masih 1-2 kali ini Maroko. Dari tengah lagi Onahi, Onahi dihadang tadi, sementara satu pemain dari Prancis masih tergeletak. Kylian Mbappe nampaknya, adakah gangguan yang terjadi kepada Mbappe, karena memang terlihat Mbappe tidak puas dengan kondisinya saat ini. Dan apa yang terjadi, apakah memang akan diganti atau tidak? Dan ya, satu pemain dia siapkan oleh Didier Deschamps, pemain nomor 22 yang akan masuk tadi, Jean-Philippe Mateta akan menggantikan Kylian Mbappe dengan kondisi seperti ini, karena Mbappe sudah dilihat kondisinya oleh tim kesehatan dari tim Prancis, akan bisa melanjutkan pertandingan atau tidak. Sedikit tidak puas tadi Mbappe, namanya akan digantikan Mbappe oleh pemain nomor 22 sekali lagi dari tim Prancis tadi, Jean-Philippe Mateta, yang akan menggantikan Kylian Mbappe bersama Barcola nampaknya, yang akan juga disiapkan di babak kedua ini. Ya, nomor 20 pun akan digantikan, Barcola masuk akan menggantikan Desir Doe. Sebuah perubahan yang dilakukan tadi oleh Didier Deschamps, apakah memang akan menjadi kartu truf dari Prancis untuk menambah skor di babak kedua ini. Saat ini 2-0 untuk keunggulan dari Maroko. Drop ball sudah dilakukan oleh wasit asal Argentina, Facundo Tello kali ini. Dari belakang kali ini Mazraoui ke Maroko, masih Maroko berada di sebelah kanan kami, sedangkan Prancis berada di sebelah kiri kami kali ini. Dari tengah masih Sofyan Amrabat kali ini, ke depan lagi yang 7 Hakimi bermain 1-2 kali ini dari sebelah kanan, dorong lagi ke belakang kali ini kepada Amarabat back pass jauh kali ini kepada Mazarawi, kali ini Issa Diop dorong lagi ke depan, mencoba kali ini dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, sebelah kanan Hakimi kali ini. Maksudnya tadi ke depan, tetapi kali ini dicuri oleh Olise kali ini dengan kecepatan tinggi melewati garis tengah, umpan ke sebelah kiri kali ini, masih para pemain Prancis, umpan dengan gagal. Tadi maksudnya kepada Jean-Philippe Mateta, umpannya dipotong dengan baik oleh Issa Diop, kali ini jatuh lagi dari penguasaan tim dari Maroko. Sayang sekali tadi pergerakan ilegal dilakukan oleh pemain dari Prancis, menyebabkan pelanggaran kali ini untuk tim Maroko. Sudah dilakukan cepat, alirkan dari sebelah kiri kali ini kepada Cissemdin Talbi. Masih Talbi, umpan jauh ke belakang, dorong lagi kali ini ke sebelah kanan tadi Ayonowi, dorong kepada Issa Diop kali ini ingin membantu serangan, namun tertahan terlebih dahulu kali ini kepada Ayonowi. Dorong lagi ke sebelah kanan yang 7 Hakimi masih mencari kawan, bermain-main lagi kali ini dari sebelah kanan para pemain dari Maroko, umpan lagi ke tengah kali ini Neil Ayonomi. Masih Ayonomi sedikit kebingungan dengan rapatnya pertahanan dari Prancis kali ini. Justru Hakimi kali ini dari sebelah kanan mencoba merangsak, menusuk kali ini melewati satu pemain dari Prancis. Hakimi umpan ke sebelah kanan, kali ini dorong lagi, berbahaya tadi, dan kita nantikan memang kali ini masih ada peluang satu corner handball, bukan sebelah handsball tadi, tetapi kali ini justru kali ini pemain Prancis dari sebelah kiri coba lagi Barcola, kali ini menahan sejenak bola, coba lagi ke tengah yang menuju adalah Olise, dorong kepada Barcola masuk orang berhenti dengan kaki kiri, masuknya tadi back pass tetapi terkena pemain dari Maroko dan menyebabkan ataupun menghasilkan tendangan sudut kembali bagi tim dari Prancis. Umpan yang tadi hampir menyasar para pemain dari Prancis. Kita nantikan peluang kembali di menit 79 ini akan dilakukan oleh Dembele. Sementara itu pada pukul 4:44 menit waktu Indonesia Barat juga sudah memasuki azan subuh bagi DKI Jakarta dan sekitarnya. Kali ini Prancis umpan lagi ke belakang, dorong lagi kali ini masih para pemain dari tim Prancis, mengurung kali ini pertahanan dari tim Maroko dari sebelah kiri kali ini. Umpannya umpan ke dalam kotak penalti, melakukan itu hampir saja tadi menyasar kepala dari Jean-Philippe Mateta. Sayang sekali bolanya kali ini mengenai tadi pemain ataupun back dari Maroko sehingga aman lagi gawang dari Maroko. Kali ini coba lagi membangun serangan dari belakang, Maroko masih build up kali ini, coba lagi geser ke sebelah kiri, masih tadi pemain dari Marzalawi, dorong lagi ke sebelah kiri kepada Talbika, angkat lagi ke depan yang maksud adalah tadi nomor 8 Onahi melewati satu pemain dari Prancis, dua pemain bahkan dilewati Onahi tetapi masih belum mengancam kali ini. Onahi dorong lagi kepada Amar Abad, dorong ke sebelah kanan Hakimi kali ini, masih kapten kesebelasan, ke tengah lagi kepada Onahi, bermain 1-2 kali ini, merangsek kali ini dari sebelah kanan para pemain dari Maroko. Tadi hampir saja aksi dilakukan oleh satu pemain dari Maroko, back pass lagi ke belakang, tarik lagi umpan ke dalam kotak penalti, dihadang oleh Dayot Upamecano, tetapi sayang memang headingan yang dilakukan oleh Upamecano tidak bisa mengamankan sehingga lemparan ke dalam saja kali ini untuk tim Maroko dari sebelah kiri akan dilakukan oleh Talbi. Talbi kali ini dialihkan tadi kepada pemain nomor 13 kali ini, dorong ke depan para pemain dari Maroko, umpan ke depan yang maksudnya ada tadi satu pemain dari Maroko, dihadang dengan baik tadi oleh Kone. Terjadi pelanggaran justru tadi terhadap pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari Maroko dari sebelah kiri tadi, hampir saja memang menusuk terus menyisir dari sebelah kiri yang dilakukan oleh Yasmi Yasin tadi. Kita nantikan akankah peluang ini dikonversi menjadi gol untuk mengecilkan ketertinggalan dari tim Maroko. Dari sebelah kanan pertahanan dari Prancis kali ini akan dilakukan oleh kapten kesebelasan Hakimi. Sudah dilakukan melengkung kali ini, disundul tadi tetapi keluar bola, kali ini jauh lagi dari jantung pertahanan dari tim Prancis. Balikan lagi ke belakang para pemain Maroko, arahkan ke sebelah kiri Hakimi kali ini. Hakimi coba dihadang oleh Konde, Hakimi masih ini kali ini. Hakimi dorong ke tengah dari pemain nomor 8 ini Onahi dalam kotak penalti, sayang sekali, dan membuat kali ini pertandingan ataupun pelanggaran bagi timnas Maroko. Dan hingga menit ke 20 ataupun 82 ini skor masih 2-0 bagi Prancis.
2: Ya, saudara-saudara, kini terjadi tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Maroko dari sektor lingkaran tengah pertahanannya sendiri. Jarak hanya tipis di luar kotak penalti akan dilakukan oleh kapten kesebelasan Lansir Kurkawa. Oh, lepas, tetapi kali ini tendangannya, umpan tadi yang diberikan pendek saja bola tadi kepada pemain nomor punggung 8 yaitu Azedin Wahid tadi lurus ke arah gawang, namun sayang tendangannya masih berhasil diselamatkan oleh penjaga gawang Mike Nan. Dengan demikian saudara-saudara, belum merubah kedudukan, masih tetap 2-0 Prancis unggul atas kesebelasan Maroko. Dan apakah angka 2 ini akan mengulang sukses Prancis pada tahun 4 tahun yang lalu ketika bermain di babak semifinal. Ini terjadi tendangan penjuru untuk Maroko dari sektor sebelah kiri tiang gawang Mike Nan. Nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bahkan hampir seluruh pemain Maroko berada di dalam kotak penalti. Begitu juga hampir seluruh pemain-pemain Prancis turun ke bawah mempertahankan gawangnya. Saudara-saudara, kita nantikan. Ambil ancang-ancang, peluit sudah berbunyi. Wasit Facundo Tello dari Argentina sudah memberikan aba-aba. Tendangan penjuru sudah dilakukan, langsung ke mulut gawang, terjadi kebetulan. Oh, ternyata sayang, sundulan kepala pemain Maroko tadi jatuh masih di sebelah kanan ataupun di bagian luar gawang Maroko, masih ke gawang Prancis, dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko. Bersama dengan itu terjadi pergantian pemain dari Maroko nomor punggung 7 keluar, ya, digantikan pemain nomor punggung 17. Pemain nomor punggung 17 yaitu Sebai, nama lengkapnya adalah Amin Sebai. Kita nantikan kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Prancis, namun sayang seribu sayang jatuh di luar 8 pertandingan dan bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang Maroko. Kuasa sepenuhnya kini ada di Senakamis Zakaria. Zakaria kirimkan ke depan, jadi perebutan di sektor lingkaran sebelah kiri pertahanan Maroko. Kirimkan mundur jauh ke belakang dia, kerja sama dengan pemain nomor 14 Issa Diop mundur ke belakang dia, kerjasama lagi dengan rekannya, mencoba menggiring bola, merangsek ke jantung pertahanan lawan. Terjadi perebutan, coba diburu dari belakang, menggiring bola, ada Kuahi di situ, berikan bola pendek kepada Sabai yang baru masuk dalam pertandingan. Oh sayang, umpan tarik Sabai tadi, Amin Sabai, langsung dijemput ataupun dipetik di atas udara oleh Mike Nan. Dengan demikian selamatlah gawang Prancis. Kini Prancis kembali membangun serangan, cepat menggiring bola, ada di bela, langsung ke gawang, berbahaya, lepas. Oh sayang, sayang, sayang saudara, umpan matang tadi sudah diberikan kepada Olise, tetapi sayang Olise tendangannya masih melenceng ataupun masih jatuh di sebelah kanan tiang gawang Yasin Bondo, dan belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 2-0 Prancis memimpin atas Maroko dalam pertandingan babak perempat final kejuaraan sepak bola Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Boston. Dan bersama dengan itu terjadi pergantian pemain. Kami lihat pemain nomor punggung 5 dari Prancis, Jules Kounde, digantikan pemain nomor punggung 2 yang baru saja memasuki lapangan pertandingan yaitu Malo Gusto. Ya, tampaknya kedua pelatih sudah menurunkan pemain-pemain cadangannya karena memang pertandingan ini tidak lama lagi akan berakhir. Kita kembali ke serangan dibangun pemain-pemain Prancis, ada Olise di situ di lingkar tengah, dia berputar-putar, Olise kepada saya akan dikirimkan, umpan terobosan berbahaya, serangan kepada Dembele, tetapi kali ini patah di tengah jalan. Kuasa sepenuhnya Maroko mencoba membangun serangan dari sektor rusuk kiri jantung pertahanan kesebelasan Prancis, ada kapten kesebelasan Achraf Hakimi, terjadi perbuatan salah, umpannya kandas di kaki pemain-pemain Prancis. Kini ada Dembele ataupun dekan Yesana mencoba menggiring bola, dia lepas tembakan. Oh, hampir-hampir satu tembakan Barcola tadi dari jarak yang cukup dekat sesungguhnya, tetapi sayang masih terlalu lemah dan berhasil diselamatkan Yasin Bondo keluar lapangan pertandingan, didorong saja bola tadi ataupun ditik keluar gawang. Dengan demikian hanya menghasilkan tendangan penjuru untuk kesebelasan Maroko dari sektor sebelah kanan tiang gawang Yasin Bondo. Kita nantikan Ya, siapakah yang akan melakukan tendangan penjuru ini? Ada beberapa pemain yang akan mencoba melakukan tendangan penjuru. Ya, sementara ambil ancang-ancang kami lihat. Ya, dari sektor sebelah kanan tiang gawang Yasin Bono sudah lakukan melambung tinggi, heading. Oh, kali ini sundulan kepala pemain nomor punggung 22 Palip Matita masih melambung di atas meter gawang kesebelasan Maroko dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk Maroko. Kini serangan dibangun oleh pemain Maroko, mencoba kirimkan bola pendek ke depan, dia cepat menggiring bola yang tuju adalah Amin Sabai. Sabai mundur ke belakang, dia kepada kepada pemain belakang ada di sana kami lihat Amar Rabat ataupun juga rekannya mencoba menggiring bola kepada Al-Nawi. Al-Nawi kita ketik sebentar, dia tarik ke belakang, dia kini melakukan tekanan kerja sama legend Rahimi. Rahimi mendekati darah lawan tetapi tarik ke belakang lagi kepada pemain Mazrowi. Mazrowi kirimkan ke tengah, kotorkan bola pendek lewat 3.5 sudah kepada Al-Ayomi. Saya kepada kapten kesebelasan mencoba menggiring bola, dia langsung merangsek ke tengah, dibayang-bayangi dari belakang dua pemain Prancis di lingkar tengah, masih menggiring bola, berikan pendek saja. Serangan dari kesebelasan Maroko berbahaya, tetapi kali ini langsung saja berikan tindakan penyelamatan Gusto kepada penjaga gawang, penjaga gawang Mike Nan. Dengan demikian selamatlah gawang Prancis dan belum berubah kedudukan, masih tetap saudara-saudara 2-0 Prancis unggul atas Maroko. Kini Maroko mencoba serangan cepat menggiring bola, dia merangsek ke dalam pertahanan kesebelasan Prancis, berputar-putar dia ada di sana Zakaria. Zakaria tarik ke belakang, umpan ke gawang. Oh, umpannya terlalu tajam saudara, umpan yang dilakukan tadi oleh Azedin Kwahi, namun akhirnya bola dikuasai sebelumnya oleh penjaga gawang Mike Nan yang menggunakan kostum kuning, kaos berwarna kuning, celana kuning dan kaos kaki juga berwarna kuning. Saudara-saudara, nampaknya pelatih Maroko Mohamed Wahbi ini harus memutar otaknya untuk mencari strategi bagaimana cara untuk bisa mengimbangi perlawanan Prancis, paling tidak memperkecil ketinggalan di babak yang kedua ini, meskipun waktu saat ini sudah berlangsung 89 menit 42 detik, artinya tinggal menunggu pertambahan waktu saja babak yang kedua. Agak sulit memang bagi Maroko untuk bisa memperkecil ketinggalan, apalagi memenangkan pertandingan. Kita nantikan saja. Kini hanya terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Prancis. Ya, kita nantikan. Melancang-ancang pertambahan waktu 6 menit, saudara-saudara. Kedudukan kini kembali serangan dibangun pemain Prancis. Ada Olise. Olise menggiring bola, tarik ke belakang kepada Limbele. Limbele kerjasama lagi di dekatnya, masih permainkan bola. Ada Warren Zaire di situ. Tarik ke belakang jauh, berikan pendek kepada siapa, masih permainkan bola, mundur ke belakang lagi kepada pemain Gusto kerjasama lagi dengan Dayot Ufamakano, langsung berikan kepada penjaga gawang Mike Magnan. Magnan langsung umpan ke depan, yang dituju adalah pemain kiri luar Abdullah Barcola di sana ataupun juga Lembele, tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Kita nantikan terjadi lagi lemparan ke dalam, saudara-saudara. Tentu saja para supporter Maroko sedikit agak sedih karena memang waktunya semakin mendekat dan kekalahan pun nampaknya semakin di depan mata. Kita nantikan sebaliknya kubu pemain-pemain Prancis, supporter Prancis nampaknya bersorak-sorak, berjingkrak-jingkrak karena memang di atas angin kemenangan akan semakin dekat untuk Prancis. Kita nantikan akhirnya satu serangan dilepaskan oleh pemain Maroko di dalam kotak penalti, mundur ke belakang, dia lepas tembakan tidak jadi, masih menggoreng bola, angkat kira, oh tidak ada kawan di sana, walaupun kami lihat ada satu pemain Maroko berada di situ, namun Digne lebih cepat mengambil bola, langsung sapu bersih keluar lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan tendangan penjuru untuk Maroko. Segera dilakukan nampaknya, saudara-saudara, sudah dilakukan langsung kemulia gawang, kop kemulia gawang, lepas berhasil keluar kotak penalti Perancis, namun datang serangan dari belakang, ada Mazrowi di situ, berikan bola pendek sedek berkap dan kesebelasan Lahrau, kutak keris sebentar, dia melebar ke sektor kanan, melihat jarak kotak penalti, berhasil kotak penalti, pasti bakal kali ini patah lagi, saudara-saudara, di tengah jalan diserobot lagi dari belakang oleh pemain-pemain belakang Prancis. Kini Prancis kembali membangun serangan dari sana Barcola atap burukannya Limbele, terus cepatnya mengirim bola dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Maroko, masih berputar-putar, dia mundur lagi jauh ke belakang, dibantu dari belakang ada kamerat Gusto bek kanan yang maju ke depan, ini melebar ke sektor kanan, berikan kepada Olise, dibayang-bayangi dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko, tarik ke belakang lagi ada Upamecano teruskan bola pendek cepat melintasi garis tengah sudah memasuki daerah pertahanan kesebelasan Maroko. Gratius Nak cepat mengiring bola mendekati kotak penalti. Kotak penalti berikan pendek masuk kepada Barcola. Oh, kali ini patah di tengah jalan saudara-saudara, walaupun ada Mateta di situ, dan akhirnya bola kandas kaki Maroko. Kembali terangan di bangun Maroko dengan kostum merah hijau merah ini, masih menggiring bola merangsek ke jantung pertahanan, mencoba melakukan tekanan di bawah suhu 31 derajat masih permain tepat ini, dan kini handsball saudara-saudara. Melihat pemain nomor punggung 17 Amin, handsball tendangan bebas pun untuk Prancis sudah dilakukan langsung oleh Olise, menggiring bola. Kali ini pelanggaran saudara-saudara dilakukan pemain-pemain Maroko terhadap pemain Prancis. Tendangan bebas pun terjadi untuk Prancis. Kuasa bola sepenuhnya ada Barcola di sana, ataupun Mateta mencoba permainkan bola, tarik ke belakang jauh lagi, kerja sama lagi dengan rekannya di sana, mencoba tarik ke belakang kepada penjaga gawang Mike Magnan. Magnan berikan pendek kepada Upamecano, berikan tepatnya, menggiring bola, kini berganti tekanan Prancis melalui pemain depan ada Limbele. Limbele ke depan, bola 3.5 sudah dia, masih menggiring bola mendekati kotak penalti, 1-2-3 ada di situ Barcola, ataupun dia lepas tembakan ke gawang, berhasil dihadang oleh penjaga gawang Yasin Bono. Namun datang lagi serangan dari belakang Prancis, kali ini patah di tengah jalan, bola kandas kaki pemain Maroko, mencoba menggempur pertahanan Prancis dari sektor sebelah kanan pertahanan Prancis. Kutak kedik sebentar, dia tidak ada kawan yang membantu, walaupun berusaha Rahimi memasuki dalam kotak penalti melakukan penetrasi, tetapi sayang seribu sayang tidak ada kawan yang membantu. Akhirnya kandas lagi di kaki pemain-pemain Prancis saudara-saudara, dan terjadi lagi lemparan ke dalam untuk kesebelasan Maroko dari sektor rusuk kiri jantung pertahanan sendiri. Dan saudara-saudara pendengar, kembali serangan dibangun oleh pemain Maroko. Ada di sana kami lihat pemain belakang Amrabat. Amrabat kirimkan ke depan kepada Akta, berikan umpan terobosan, tetapi kali ini tendangannya jauh dari bidang sasaran dan tentu saja dibiarkan saja oleh penjaga gawang Prancis, karena memang bola tadi tidak membahayakan gawangnya dan tentu saja belum berubah kedudukan saudara-saudara. Masih tetap 2-0, 2-0 Prancis unggul atas kesebelasan Maroko melalui gol yang diciptakan Mbappe dan Dembele saudara-saudara. Ya, kita nantikan detik-detik ataupun menit-menit terakhir babak yang kedua semakin mendekat saudara-saudara, tinggal kurang lebih 2 menit lagi pertandingan ini akan berakhir. Dan kini kembali bola dikuasai sebelumnya penjaga gawang Yasin Bono. Bono berikan bola pendek ke depan dia, yang dituju adalah siapa gerangan di sana, terjadi perebutan. Untung saja ada pemain Jasmine Yasin. Kotak ketik sebentar, Jasmine kapten kesebelasan Arka, berikan umpan ke sektor kiri, yang dituju adalah Kuahi, terjadi perebutan, berikan pendek saja ketua, mendekati daerah lawan kepada Amin, tetapi kali ini Amin Sabai ataupun rekannya tadi gagal dan hanya menghasilkan tendangan bebas karena dianggap melakukan pelanggaran saudara-saudara. Ya, kita nantikan tendangan bebas segera dilakukan pemain belakang ataupun penjaga gawang Prancis yaitu Mike Magnan. Ya, kita nantikan ambil ancang-ancang saudara-saudara, langsung di kaki kiri melambung melihat 3.5 sudah memasuki daerah lawan, dan akhirnya bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Tidak satupun pemain belakang Maroko maupun pemain depan Prancis yang berhasil mengambil bola, dan hanya tinggal detik-detik terakhir saja saudara-saudara. Kini serangan di bawah Prancis, lepas tembakan gol, oh tidak jadi, mundur lagi ke belakang, kerja sama lagi, berikan pada Dembele, berikan umpan langsung ke gawang, oh keluar saudara, melambung tinggi. Dan bersamaan dengan itu saudara-saudara, wasit yang memimpin pertandingan Facundo Tello dari Argentina, yang juga dibantu oleh hakim garis saudara-saudara, ya hakim garis yang keseluruhannya juga dari Argentina yaitu Juan Pablo Belati dan Gabriel Chade, telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko. Dan ini merupakan ulangan hasil pertandingan 4 tahun lalu ketika Prancis mengalahkan Maroko pada pertandingan babak semifinal yang berlangsung di Qatar pada tahun 2022.
3: Baik, terima kasih Bung Yanto dan juga Bung Senpi atas laporan pandangan mata antara pertandingan antara Prancis melawan Maroko. Dan terulang kembali sejarahnya. Empat tahun yang lalu 2-0. Wah, gimana nih? Dan tentu saja kita ucapkan selamat ya kepada tim Prancis karena melaju ke semifinal. Nah, gimana Bung Nova, Anda melihat pertandingan barusan nih? Seru sekali saya sih melihatnya.
0: Pertandingan berkualitas yang ditentukan oleh penyerang berkualitas ya.
3: Yeah.
0: Jadi memang eksekusi akhir, finishing yang benar-benar mantap, benar-benar kualitas, benar-benar top ini. Sosok Kylian Mbappe, tidak semua pemain saya rasa bisa melepaskan tembakan seakurat sejitu yang dilakukan Mbappe.
3: Yeah.
0: Jika tadi Mbappe tidak melakukan gol itu, jadi ya skor masih 0-0 dan gol kedua belum tentu akan terjadi oleh Dembele, karena setelah gol Mbappe, Maroko berusaha untuk melakukan serangan balasan untuk menyamakan kedudukan. Sehingga ketika pemain Maroko lengah, Ousmane Dembele masuk dan mencetak gol kedua.
3: Oke. Baik, kepada pendengar, silakan Anda yang ingin berkomentar mengenai pertandingan usai laga ya antara Prancis melawan Maroko, silakan di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 081399399888. Silakan. Dan Bung Nova, ini kan Prancis sudah mengalahkan Maroko nih, dan kedepannya kemungkinan akan melawan Spanyol ataupun Belgia. Yeah. Kira-kira kalau semisal ya, saya misalnya aja Spanyol nih, itu kan peringkatnya nggak beda jauh tuh dengan Prancis. Kira-kira bagaimana perjalanan dari timnas Prancis ini kedepannya, Bung?
0: Tentunya akan menjadi pertandingan yang sangat-sangat sengit ya. Prancis ketemu Spanyol, Spanyol dengan gaya permainan yang tiki-taka 2.0, tiki-taka 2.0 ya bang sekarang ya. Tiki-taka yang memadukan kecepatan, tiki-taka yang beda dari 2010 ketika mereka menjadi juara dunia, tentunya akan menjadi pertandingan yang juga memanjakan mata, memanjakan penonton sepak bola. Tapi yang patut diberikan selamat ya Prancis, karena bisa masuk semifinal untuk 3 kali dunia, 2018, 2022 dan 2026.
3: Secara konsisten.
0: Konsisten sekali, berarti memang mereka memiliki pemain-pemain berkualitas merata dari 12 tahun berarti,
3: Bung ya. Iya. Keren sekali sih. Kita coba pendengar ya. Terima pendengar, ada Pak Haryono di Surabaya. Selamat pagi Pak Haryono.
4: Salam olahraga.
3: Salam olahraga Pak Haryono.
4: Kan diulang lagi 2022 kan, 2-0
3: bola kan. Gimana nih?
4: Prancis emang kuat dari belakang sampai depannya, tajam kan, walaupun di Kylian Mbappe nggak masuk, tapi dia di babak kedua masukin lagi. Nah itu jadi jadi dia mentalnya emang kuat untuk
3: mental juara lah.
4: Mental juara dan nanti untuk nanti Spanyol Belgia, saya dukung Belgia.
3: Oke, keren banget. Baik, terima kasih.
4: Salam olahraga. Ya ya.
3: Kita coba sama pendengar lagi, ada Mbak Ayu dari Maluku Tengah. Selamat pagi Mbak Ayu.
5: Selamat pagi, salam olahraga.
3: Salam olahraga Mbak Ayu. Gimana Mbak Ayu?
5: Pendukung saya sudah pulang, tapi saya mendukung Prancis ya.
3: Oke.
5: Prancis timang kuat gitu ya.
3: Kemarin dukung apa tuh?
5: Portugal.
3: Portugal udah pulang duluan. Oke, tapi nggak apa-apa. Sekarang gitu, beralih ke Prancis.
5: Kita yang bertanding aja. Jadi Prancis ini kan tim kuat ya. Kalau orang kalau kita lihat ya singa Atlas ini memang kuat juga, tapi di pertahanannya begitulah ya. Kebobolan dari Prancis. Jadi selamat untuk Prancis yang melaju ke babak berikutnya, mudah-mudahan gitu.
3: Oke,
5: okay, baik. Sama Argentina gitu.
3: Nah, kembali lagi dong kayak kemarin. Terima kasih, Bayu.
5: Salam olahraga.
3: Kita ke Lampung, ada Pak Leman. Selamat pagi, Pak Leman.
6: Halo, selamat pagi Bung Wisnu.
3: Yeah.
6: Selamat pagi Bung Nova.
3: Selamat
6: pagi. Betul, bakal saya Bung Wisnu. Yang siapa saya yang tadi jam 2 tadi putus ya. Jadi ini pagi alhamdulillah sebakan saya itu Prancis 2-0 Bung. Jadi Prancis itu mungkin talenta ya, bakat yang kuat di tentang sepak bola Bung Wisnu.
3: Oke.
6: Jadi kita ikuti selanjutnya nanti untuk Prancis yang akan datang di Temujung.
3: Oke, okay,
6: baik. Siapa nanti di Temujung?
3: Baik, terima kasih, okay, Pak Lima. Selamat pagi, salam olahraga. Kita ke Pak Mus dari Flores. Selamat pagi, Pak Mus.
7: Salam olahraga.
3: Salam olahraga, Pak Mus. Gimana nih, Pak Mus?
7: Wow, kayaknya ini 2022 terulang lagi ya, nah, kayaknya.
3: Sejarah terulang lagi nih.
7: Kalau kali ini sih, gimana kalau finalnya itu Prancis sama Argentina ketemu lagi nih, kayaknya, nah, ini.
3: Gimana?
7: Nah, kita tinggal tunggu nanti itu pemandangan antara Belgia sama Spanyol, kira-kira siapa yang menang.
3: Iya.
7: Dan menurut saya buat Prancis bagus lah ya. Hmm. Dan buat Maroko ya, mungkin ke depan bisa ditingkatkan lagi karena mereka dua kali turut-turut ya menjadi,
3: yeah,
7: 8 besar ya kayak itu sudah satu, yeah, hal yang cukup lumayan juga dan cukup bagus juga, okay, begitu.
3: Baik.
7: Oke, selamat pagi, salam olahraga.
3: Salam olahraga. Nah, Bung Nova, gimana nih? Apa yang mungkin perlu sedikit diperbaiki, karena memang kalau saya melihat tim Prancis ini bagus banget ya permainannya. Mungkin apa sih yang perlu diperbaiki ke depannya, karena nantinya pastinya ketemu dengan tim-tim yang lebih kuat lagi nih.
0: Iya, conversion rate atau konversi dari peluang menjadi gol ya. Ini pertandingan hari ini Prancis itu membukukan 22 tembakan.
3: Oke.
0: Okay. 8 hanya 8 yang mengarah ke gawang.
3: Oke.
0: Okay. Dan dari 8 itu hanya 2 yang gol.
3: Nah,
0: nanti kan ada banyak buang-buang peluang, mubazir,
3: yeah, yeah,
0: peluangnya. Jadi sepertinya itu yang harus diperhatikan ya, mm-hmm, oleh Prancis, oleh Didier Deschamps. Kualitas penyerangnya, kualitas pemain-pemain serangnya tidak jauh dari kata jelek, ini bagus
3: yeah,
0: banget. Tapi masih harus diperbaiki ya. Memang tidak ada gading yang tidak retak ya.
3: Iya, yeah, betul sekali. Oke, okay, baik. Terima kasih ya Bung Nova ya atas review singkatnya juga atas pertandingan usai laga pada pagi hari ini. Terima kasih Munafa, yeah, selamat pagi, salam olahraga.
0: Ya, yeah, ya. Yeah.

Dan juga pendengar, usai sudah Indonesia menyapa dini hari pada pagi hari ini. Dan sesaat lagi rekan saya Bung Zaini akan menggantikan saya dalam Indonesia menyapa pagi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

menemukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta

1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bangun.
1: Selamat pagi untuk Anda semua pendengar Pro 1, temani Anda di jumpa pagi ini dengan sejumlah informasi kami hadirkan terkutip ya dari laman rri.go.id. Pregar anggota DPRD Provinsi Maluku Anos Yermias mendorong pembentukan mekanisme yang jelas dan transparan. Hal ini terkait dengan rekrutmen tenaga kerja lokal pada proyek strategis nasional Blok Masela. Langkah ini Pregar dinilai penting ya untuk mengantisipasi potensi konflik sosial sekaligus memastikan manfaat ekonomi proyek dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Maluku. Ia mengatakan bahwa sinergi antara pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah kabupaten, DPRD, perusahaan, dan masyarakat harus dipersiapkan sebelum proses rekrutmen skala besar dimulai. Nah, kolaborasi itu diperlukan ya agar seluruh tahapan penerimaan tenaga kerja berjalan adil, terbuka, dan sesuai dengan kebutuhan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah Anda? Indonesia berada di jalur cincin api Pasifik, kawasan dengan aktivitas gempa dan gunung api paling aktif di dunia. Lebih dari 120 gunung api aktif tersebar dari Sumatera hingga Maluku dan Papua. Kondisi ini menjadikan Indonesia rawan bencana, tetapi sekaligus sangat kaya sumber daya alam. Tanah vulkanik yang subur mendukung pertanian, dan tentunya panas bumi menjadi sumber energi, dan keanekaragaman hayati tumbuh dengan luar biasa. Namun, semua potensi ini datang bersama tanggung jawab besar untuk mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Kesadaran masyarakat menjadi kunci. Dengan pengetahuan yang tepat, bencana bisa diminimalkan. Radio berperan penting sebagai media edukasi, peringatan dini, dan penguat solidaritas saat bencana terjadi.

pendengar, informasi kami hadirkan dari laman rri.co.id. Brigjen Presiden Prabowo Subianto ya dijadwalkan akan menghadiri groundbreaking proyek strategi nasional TSN Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar nanti di 16 Juli 2026 mendatang. Berbagai kesiapan hingga pengamanan dimatangkan pihak setempat ya, termasuk Polda Maluku. Nah, pengamanan agenda kenegaraan tersebut dipastikan akan dilaksanakan dengan standar VVIP melalui operasi terpadu yang melibatkan Polri, TNI, serta pemangku kepentingan terkait.

Di era digital, pendidikan semakin mudah diakses oleh siapa saja. Informasi bisa didapat dari buku, internet, hingga diskusi dengan orang lain di sekitar kita. Namun, penting juga untuk bijak dalam memilih sumber belajar. Gunakan teknologi sebagai alat untuk berkembang, bukan

cita-cita dari Presiden Prabowo Subianto adalah Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. KDMP adalah koperasi yang didirikan di tingkat desa sebagai wadah usaha kolektif masyarakat desa yang berasaskan kekeluargaan, gotong royong, kemandirian, dan nasionalisme ekonomi dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa. Menguatkan ekonomi desa berbasis potensi lokal menjadi instrumen kedaulatan ekonomi rakyat serta mendukung agenda pembangunan nasional dari desa. Koperasi Desa Merah Putih bukan sekedar koperasi simpan pinjam, tetapi koperasi multi usaha yang dapat bergerak di sektor produksi, distribusi, perdagangan, jasa, pangan, UMKM, dan digitalisasi ekonomi desa. KDMP diposisikan sebagai pilar ekonomi kerakyatan di desa yang bersinergi dengan BUMDES, UMKM, dan Program Strategis Nasional. Tujuan utama KDMP adalah menghimpun dan mengelola potensi ekonomi desa menjadi sarana usaha bersama masyarakat desa, memperpendek rantai distribusi hasil pertanian dan UMKM, menyediakan akses permodalan yang adil, mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan rentenir, serta mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional. Koperasi Desa Merah Putih adalah bentuk revitalisasi koperasi desa yang relevan dengan tantangan zaman dan sejalan dengan arah pembangunan nasional berbasis desa. Dengan landasan hukum yang kuat, dukungan kebijakan nasional, dan pengelolaan profesional, Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi sokoguru ekonomi desa dan benteng ekonomi rakyat Indonesia.

0: dari Ambon.
1: Puluhan individu satwa liar menjalani rehabilitasi dan observasi di Pusat Konservasi Satwa Kembali Maluku Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Maluku sebelum dilepas liarkan ke habitat alaminya. Puluhan satwa dilindungi ini sebelumnya merupakan hasil penyelamatan dari BKSDA Jakarta yang diserahkan ke BKSDA Maluku. Polisi Kehutanan BKSDA Maluku Arga Christian mengatakan, translokasi tersebut merupakan bagian dari upaya pelestarian satwa dilindungi sekaligus memperkuat kerjasama antar satuan BKSDA dalam penyelamatan dan konservasi keanekaragaman hayati Indonesia. BKSDA Maluku mengajak masyarakat untuk terus menjaga kelestarian satwa liar beserta habitatnya demi keberlangsungan keanekaragaman hayati, khususnya di wilayah Kepulauan Maluku. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen BKSDA Maluku dalam menjaga kelestarian satwa endemik dari ancaman perdagangan ilegal yang masih menjadi tekanan serius bagi keberlangsungan populasi di alam liar.
0: Sekian Cek Fakta. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

Tanda bahwa halaman rumah dapat menjadi sumber kesehatan bagi keluarga? Melalui konsep apotek hidup, berbagai tanaman obat dapat ditanam di sekitar rumah dan dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Tanaman seperti jahe, kunyit, serai, kencur, daun sirih, dan lidah buaya dikenal memiliki berbagai manfaat kesehatan. Selain mudah ditanam, tanaman tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan minuman herbal maupun perawatan alami. Apotek hidup tidak memerlukan lahan yang luas. Pot, polybag, atau sudut kecil di pekarangan rumah sudah cukup untuk menanam berbagai tanaman bermanfaat tersebut. Selain membantu memenuhi kebutuhan keluarga, apotek hidup juga membuat lingkungan rumah menjadi lebih hijau dan asri. Dengan perawatan yang sederhana, kita dapat memperoleh manfaat kesehatan sekaligus mempercantik halaman rumah. Mari mulai menanam tanaman obat keluarga sejak sekarang. Sedikit ruang yang dimanfaatkan dengan baik dapat memberikan manfaat

Setiap anak Indonesia berhak tumbuh sehat dan kuat. Tapi, tahukah Anda, 1 dari 3 anak di Indonesia berisiko terkena stunting, gangguan pertumbuhan yang bisa menghambat masa depan mereka. Stunting bisa dicegah dengan menjaga asupan gizi ibu hamil, memberikan ASI eksklusif, dan memberikan makanan tambahan yang bergizi bagi anak-anak. Dengan perhatian kita, anak-anak bisa tumbuh dengan sehat dan kuat, siap membangun masa depan yang lebih baik.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

satu informasi dulu ya terkait dengan tadi Prancis berhadapan dengan Maroko ya. Prancis mengalahkan Maroko dengan skor 2-0 untuk lolos ke semifinal Piala Dunia FIFA 2026. Kylian Mbappe mencetak 1 gol dan 1 assist dalam kemenangan Les Blues. Mbappe bangkit setelah gagal mengeksekusi penalti pada babak pertama ya. Ousmane Dembele mencetak gol kedua berkat umpan Mbappe. Dan pendengar, Prancis mencatatkan semifinal Piala Dunia ketiga secara beruntun. Prancis memang langsung tampil menekan sejak menit awal pertandingan. Pada menit ke-5, Dayot Upamecano hampir membuka keunggulan melalui sundulan dari situasi sepak pojok. Namun masih mampu ya diamankan.

Piala Dunia 2026, Maroko berusaha memperkecil ketertinggalan, tetapi lini pertahanan Prancis tampil disiplin hingga peluit akhir berbunyi. Kemenangan 2-0 ini membawa Les Bleus melaju ke semifinal Piala Dunia untuk ketiga kalinya secara beruntun setelah edisi

Pendengar, tahukah Anda? Letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 bukan hanya tercatat sebagai salah satu bencana vulkanik terbesar di dunia, tetapi juga menghasilkan suara paling keras yang pernah didengar manusia. Letusan terdengar hingga lebih dari 4.800 km, bahkan sampai ke Australia dan pulau di Samudra Hindia. Di beberapa wilayah, orang mengira suara tersebut adalah tembakan meriam atau ledakan kapal perang. Getarannya merambat melalui udara dan laut, memecahkan gendang telinga para pelaut yang berada puluhan kilometer dari pusat letusan. Letusan Krakatau bukan hanya menghancurkan pulau-pulau di sekitarnya, tetapi juga memicu tsunami besar yang menewaskan lebih dari 36 ribu jiwa. Abu vulkanik menyelimuti langit selama berhari-hari dan memengaruhi iklim global. Matahari tampak kemerahan di berbagai belahan dunia selama berbulan-bulan setelahnya. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa alam memiliki kekuatan luar biasa yang melampaui kekuatan manusia. Hingga kini, anak Krakatau terus aktif sebagai bagian dari proses alam yang tak pernah berhenti. Dari Krakatau, kita belajar bahwa hidup berdampingan dengan alam bukan hanya soal memanfaatkan, tetapi juga memahami, menghormati, dan bersiap menghadapi risikonya.

Tidakkah Anda tahu, ternyata selain Jakarta, kota-kota ini juga pernah menjadi ibu kota Indonesia. Seperti yang kita ketahui, ibu kota negara IKN baru akan menjadi ibu kota Indonesia menggantikan Jakarta. Rupanya ibu kota di tanah air beberapa kali telah diganti. Kota-kota mana saja yang pernah menjadi ibu kota negara? Ini dia. Yang pertama ada Yogyakarta. Setelah kemerdekaan 1945, Indonesia tidak begitu saja bisa dengan normal untuk menjalankan pemerintahan. Sultan Hamengkubuwono IX kemudian memberikan pilihan untuk memindahkan ibu kota Indonesia ke Yogyakarta. Perpindahan tersebut dilakukan secara diam-diam pada 4 Januari 1946. Selanjutnya adalah Bukit Tinggi yang dipilih menjadi ibu kota pemerintahan darurat Republik Indonesia (PDRI) sejak Desember 1948 sampai Juni 1949. Bireuen yang berada di Provinsi Aceh ternyata juga pernah menjadi ibu kota Indonesia nih pendengar. Kota ini pernah menjadi ibu kota negara pada 18 Juni 1948 hanya dalam waktu seminggu. Pemilihan ibu kota Bireuen ini terkait dengan hebohnya serangan dari beberapa pihak di Belanda akibat adanya agresi militer. Dan Pangkal Pinang rupanya pernah dimandat sebagai ibu kota negara Indonesia. Keputusan itu bersanding dengan Bukit Tinggi Sumatera Barat yang menerima mandat langsung saat para pemimpin Republik Indonesia di Yogyakarta ditangkap Belanda pada 19 Desember 1948. Terdapat bukti Pangkal Pinang sebagai ibu kota adalah prasasti di Taman Sari yang terletak di utara Lapangan Merdeka yang bertuliskan prasasti surat kuasa kembalinya Republik Indonesia ke Yogyakarta.

Anda menanam pohon untuk kemudian kembali menebangnya? Lalu mengapa Anda harus mengeluh ketika air tidak mengalir saat musim kemarau tiba? Jika Anda menebang pohon hanya karena ingin membangun sebuah rumah mewah, lalu mengapa Anda harus menangis ketika bencana longsor datang? Jika Anda menebang pohon dengan tujuan untuk membahagiakan hidupmu, lalu di mana bahagia itu ketika Anda harus berjibaku mengamankan barang-barang mewahmu ketika banjir besar datang? Jagalah alammu dengan tetap memelihara pohon, agar alam juga menjagamu.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini, tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026.
2: Ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal.
0: KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon atau SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Menteri Luar Negeri bertolak Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung hari ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa di kantor tersebut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
3: Ma'ruf Cahyono.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka terkait dugaan gratifikasi yang berlangsung di Sekretariat Jenderal MPR RI. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik telah menemukan dugaan penerimaan gratifikasi senilai kurang lebih 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa. Taufik mengatakan Ma'ruf ditahan selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 9 Juli hingga 28 Juli 2026 di rumah tahanan cabang Gedung Merah Putih KPK.
1: KPK melakukan penahanan hari ini terhadap saudara MC untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini, tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026 di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
4: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku telah menyampaikan semuanya ke penyidik agar perkara ini menjadi terang benderang.
5: Sudah tadi dimintai banyak informasi ya, jadi saya menjelaskan supaya terang semuanya.
6: Pak, banyak yang dana fiktif soal perjalanan kerja itu Pak.
5: Ya, banyak hal tadi saya sudah menjelaskan semua. Ya.
6: Pak, bisa ibu bawa informasi dan ngasih dan jatah juga ke BWLT.
4: Dalam konstruksi perkara, KPK menduga bahwa Ma'ruf yang menjabat sebagai Sekjen MPR tahun 2016-2023 merangkap jabatan sebagai kuasa pengguna anggaran serta menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen di lingkungan Sekjen MPR RI. Penyidik juga menemukan dugaan bahwa Ma'ruf menggunakan seorang kepercayaannya berinisial Z. Menurut KPK, setiap calon penyedia barang dan jasa lebih dahulu diminta menyerahkan fee sekitar 10% dari nilai proyek. Uang tersebut disebut menggunakan istilah